0: tai ngetu ka krisis obesiti tu. Ungkup diri empu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

0: Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Matang itu macam-macam lagu.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Anang nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebah di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Suarang Maya. Pes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8:15 minit pagi.
1: Ya, pagi mulai ngau kami baru pagi wae pagi tu lalu selamat nimbun aik ngagai pala ibu ya kebenon nimbun aik pagi tu ja.
0: Ya. Selalu pagi-pagi gitu mir aik selalu
1: ya. Ya, kelebih lagi ada tu kita ada bab musim kemarau ucap jadi sekedar kanda menua ya ke ngagi ngena sistem kemarau grid gravity aik. Aik bukit kita ya sepuntang cerita de ca.
0: Oh.
1: Tentu ya bisi penanggul mimet ba air di menua nyolang kangges kada tanya dua nah ketinya motong ngandang air de ca
0: iya ya ke bisi pegoang ya bisi sungai nya oleh ke nurun kai mandi
1: ma tang ti ya ngasai ke bisi pegoang ketok ke singgah kulam di rumah ca de anang ka temu ngalu tanya puah de rek ya air nya guna ke buka ya
0: tapi dia handa de air ti di mandi engko karan ya
1: ya macam-macam lah pan anti nare karan tu engko sipina kita itu tadi kira hangat aja tak semua tayu leh diatur atau digagak ngau cara manual kita agi sida purgis nun ana asai tauknya tadi kita itu tadi nama kita nak karani cak kena prepaid baru
0: oh
1: kena prepaid ini ada wifi nanti hidup nanti karan
0: oh pagi itu kaya cerita pasal karan pasal air
1: kaya
0: kita ke bedung beda Facebook ke IG ke TikTok ke pagi itu nama nak take ke beda kita tunggu-tunggu pagi ke tu ni ya
1: ya tau ke punta kita kita tu bangsa yang kekak beda utai nama buat media ramah bangsa yang berkeni tau ke utai ke suagi di share di kunci ke kita bak media ramah.
0: Ya, tahu ke cara siku-siku ya tadi ngena media ramah nak sama.
1: Ya betul.
0: Mesti orang tadi rindu meda orang nyumai.
1: Ya.
0: Mesti rindu meda orang ya ke berjalan kampung.
1: Mesti pegang ngena media ramah tu ya. Jadi ke ganti stesen channel TV cak. Dia tu telefon nak ke menyumai app no meda drama-drama sambung. Terima hari CEO Myanmar.
0: Oh.
1: Kita mungkin mesti baru tu ya. Jin jadi CEO cak.
0: Oh, Jin jadi CEO. Mesti bangsa aku.
1: Ya ni ya. Lalu lekat.
0: Oh, ini ada tim. Kau lihat tim ke ni. Lalu lekat. Sama lekat.
1: Aku mimet. Aku juga download. Mimet. Nanti juga aku download.
0: Tak kau mana pandai mesti nak agak cerita.
1: Ya, lamanya tadi bukan siang melaku AI tu cakap.
0: AI melaku mana? Ya, okay. Dari dunia teknologi kemayari.
1: Jadi tahu komen, nanya komen kita dah tahu gaya Facebook kami ba YFM Iban 2 pagi Y tang sebenarnya lagi berperenang pagi tu.
0: Lagu hari dia Ananda.
1: Terus sama dengan kita ba 2 pagi.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik umpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Selamat pagi dengan pendengar kita di Tanjung Pijat 89.5 frekuensi YFM. Tentunya terang didengar kita pagi tu.
1: Ya. Lalu kita di Pasar Semanggang pun sama dengar ke frekuensinya. Yalah ban, Tanjung Pijat di Semanggang.
0: Betul-betul. Ya. Tanjung Pijat Semanggang ngelinggal. Lingga pun pas Semanggang.
1: Kai nambah. Laban ku ingat ke si kapan ku cak kalau nanya. Ah. Dini Pasar Semanggang. Nah, jauh kini hari Sri Aman. Iya, ya. Tengkingat ke ku.
0: Uji tanya ni ke. Nanti di tiap ku cuma kata cak. Dan dai kapan ngeselam ku cak.
1: Saru.
0: Saru.
1: Laban bisi nembiak kemari itu kelebih lagi lah. Sedak kerbak dudi itu. Sigi ngelalanya. Kena nama Sri Aman.
0: Oh.
1: Semanggang tu. Nama lama ya deh.
0: Betul. Laban kerinya betul. Usis kena dua setunya. Nak diingat kurang nama asal jatuh ke nama lemak
1: Malia.
0: Apakah aku pun katanya buat tu. Dia bersatu berada musibunya kalau nak nama Maliang.
1: Maliang, ya.
0: Okey, kita ceritanya bukan cerita kita pagi tahu. Lagi kena nuan bangsa yang kini lebih berkena ke media ramah. Sama pagi. Kaya yang pendengar kita di Espawah pagi tahu yang tadi. Fobin Aries nanti ya okay, ya abang saya ke rindu ngepost pemakai kalau bagi lebuah ya mandua utai ke di asai kia nyaman-nyaman jadi di pengungsi ya me resepinya bak media ramah bakal kadang-kadang lebuah maya yang mandua daun ubi ya tutu takum singgurnya ikan masin takum mandua ikan buntal segi suah di shake ya lalu pemayu biuin tadi sambal buah maram bak media ramah ya ca kelimparnya megak media ramah tu dikena ya meda cerpen ensara kelebih lagi bak TikTok ya kau ya ke rindu ke caknya
1: postcode
0: aku dah menyebut je launya apa dia dah
1: iya ya tadi bak kategori orang ke giga penerang berita lah tadi
0: tak orang ke giga motivasi diri tu
1: information seeker sudah tu
0: mana ke tadi bukannya cak kalau bagi dua kita tu merangsang terimpu lalu merangsang orang buka yang ambil uju teh ke positif cah
1: amat lah
0: nak hari-hari kabur ni yang teh ke jahi teh ke negatif jadi tik ngelingi ya
1: amat lah leban kita tu kita berarti ke dalam media ramai ya. Okay sebenarnya berita kita boleh penerang pasal pelajar sign cara ngatur belanja
0: utamanya televisi mengandung peluang kerja cah
1: peluang kerja
0: Okay, cepat pagi mengagai pendengar kita Nicholas Layau Tibu pagi tu. Nanti aja rindu ke orang ti ngepost menua ke lebih lagi menua-menua bak ulu sungai baka kampung sungai ke mesti menua yang lo bukit ke tinggi-tinggi rindu mendak sidak ya ke bermain bak belah kerangan ke besar-besar yang balai ya ke hiking agai bukit ya ke tinggi cak ti bak celuk kampung ke lebih ya lagi atau akhirnya betul pecinta alam tu cak
1: pecinta alam eh hidup kerampak menua lah
0: ya betul-betul
1: lepas nanti kita berarti ke dia tu je tadi bisik konten kreator hari menua kita di tu ya ke nang nandang ke tadi kenyak meh rampak menua ulu sungai nak
0: kerja ya Riana kalau dia udah pasar pernah aku cak kerja ya segi nersak kampung berjalan yang ngegaya menua-menua kena di kusong mesia lalu kadang-kadang lebih meja juga mak belakang ya aku pernah nemu ni bagi juga ni bagi ya cak
1: lepas tu terlalu lama lah kampung lah
0: juga pun ngumbaya menyadik cak nyo sebau ke sebulu ke sebau sebulu juga
1: sebau sebulu tengnya tadi meh jangka kita yang tadi nanti awak tahu ke kita ke nanti awak di negeri dengan pasar tu nak nanti kalau nujah atau ke nerasa benua ulu bayu penemu bakumpu baku siko koko itu berarti ke videonya tadi utai tenak kalak pedak kita tadi utai ketumbuh dan jelur lah kampung lama tu diingat nama aja benda-benda video sedak aja oh tu kabar dia
0: aman bahkan ku kadang-kadang aku rindu mengganti lebih lagi konten sedak ya ke bermain bayi aja sedak ya ke berikan wigak ikan nanya disalai sedekan kadang-kadang tengok saya kuka adiau atau ke hidup bakal sidanya cak berikan bolehkan besar-besar tentang menyik ya dia pedak bakal kerindu cantan lebuh maya dari pun kerja lagi saya ku karena ada sejam aku betah ngudah mendak ada lain lagi lu kapulai
1: mbak ya jangan bentar deh kalau kita itu negeri itu lain ke sebengkah ya nak
0: ya aman Ini mudah orang rindu tadi ngerja lagi aku kadang betah ngerja pengawalnya.
1: Okey, kita bisi judan abdi selamat pagi okay, pendengar kita tu dari Sibu. Jadi kita ke utai ke di ke, kedah kita pagi tu ko ya. Banyak macam konten ke bisi ba media rama jam ke dia tu ba ya. Siti-siti program tak utai ke pedak ya ba media rama utai ke pos ya nya begak ku ya kelebih ya ge tadi bekaul gau motivasi contoh ya berita mana hari buat kudus
0: iya,
1: gitu ku ya gau utai ke tau merangsang hidup ya kada guzi ya ku ya lah
0: ya dan kadang-kadang bisi ga setengah orang tu cak nah namunya kan yang rundi yang megak kelalu katanya buat kalau ke negatif pura berkongsi ke berita mana kenyapan kadang-kadang dikumpai minta puji
1: oh
0: dikumpai oh nama aku bang mesti ke mata jaku tau cukup dipu mata nak lapan kita ke jadi anak petara atau sama ke jaku kerja di dunia tu nah salah kita ke rumah tentang anak sesekali kita tu nyomongka layak ngurang
1: oh.
0: Nanti bakal orang ke ndak sepenemu nak punya kata tau iya raja kita ketisi cak abas tentang utai bakanya mencak tentang bisnis kena tu nyom jadi ke ya kan jadi pengirau baku tu tadi bak pengarap tu kadang dijadikan sentimen megaca
1: oh.
0: No bala carut bablah media ramah yang lari nuk kamu dapat kenyang yang pula ke ngagai negatif baru dia yang bala ya kebukai
1: oh.
0: Jadi nah salah kadang-kadang kita ya negara ngelara orang kerja kerja merantang anang ya kelalu terbuka tiba aku mungkin terca apa lagi kerja tadi ya ke rundiang pemenah dari impu ngambil ke belak beringan pihak ya anang spesifik nuju ngagai titik-titik perkara apa ya ya oke okay. Jadi ya pagi tahu lagi terus sama kita semua apa perindang segulan siang lain kami berdua pagi wai siapa ada tu cat perindang kita eh?
1: Kita bisa lagu Regina Regina dan lepas tu dan sebenarnya tu lagu Itam Bedin perindang kita eh?
0: Bak 2 pagi hari 3.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupurnya duige ya, telo manang waktu kurang. Besai, 5 ringgit suba. Kumai maranya, kemardu. Bisa ga kupua kami merahnya. Bisa pakuyo tu apa-apa, na ulam ayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Maranya suba, kena kuyako. 15 ringgit semua sekutak. Maru du, suba. Setiap mulut kami tu, daun nana. Daun pertas. Ya ga pertas tu, kena kuyako suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gemsi kutek yang pun, eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.
2: Aku tu ngai nemu yang gay rumah ni nak kap ngangat uji dengan gay kokian di bedah. Yang awak saya cepuk dalam petayas. Pai teh ikon sekali kak di rumah aku dia. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Terku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
3: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai tangan diri ke pepadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
4: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah 2 pagi wai.

0: Lagu Hari Jina bagi tu joget ambil aku jadi ke ganti.
1: Ya, maknanya kira kena lah tunduk ke kengainya.
0: Oh.
1: Ya, mayo bikin sih sebenarnya dunia kerja. Kita yang kengai ngigap ya. Okey, jadi pula gaya cerita kita pagi tu. Selamat pagi Timothy Eddy. Pendengar kita hari mana KL Kuala Lumpur cak apa gitu. Nanti bayar sekian ada terbuka pos ya. Nang ya gambar ya ke benua Belanda. Nang ira maya ke training, maya ke bah event marathon sebedau atau ke pengudah yang kau Belandanya tadi. Lalu pihak mega mantai ke preparation pengerindu ya ya ke orang bah pengawal runnya cak.
0: Mesti runner tu ya.
1: Nang iranya pedes kaki, pedes lelah, menyalai bakal ketam, kadang-kadang tang puas hati gak mendak gambarnya di post ke bawah media sosial, mendak ke ketim effort Nur Sari Ari ya tadi pengerinduk ya bab pengawal maraton tu janji nak ngacau penghidup orang.
0: Tak sebut ke pasal randa tu cak. Aku respect ya guys, dah randa tu kudar ya.
1: Yeah.
0: Leban tu dia berarti ke sidak tu nak. Dari itu je bukai sudah. Segi asal sudah practice atau ke trading, ya mesti target ya nak.
1: Ya.
0: Mesti event ya, running event tu. Tidak tu kebenaran sih, mesti target. Kau mesti kapan kau sih kok? Sebenarnya event ya, ya dan dah jadi kediri. Kau sebenarnya hari physical,
1: mental,
0: terbukti mental ya. Lalu disiplin tidak tu kebenaran ya. Cukup tinggi. Ya, aku respect sebalah renda tu.
1: Aman, apa aku kadang-kadang aku cerita dan nyebut cak Belanda 50 kilometer. Kilometer cak? Okay, meter. 45 kilometer. Aku ingat ada
0: full marathon bah.
1: Full marathon. Aku dah ngeri cak. Tahu sudah nyebutnya bukan kena ada nama cak.
0: Ya.
1: Sana tu udah kadunya kemari. Dalam 3 jam, 4 jam ya Belanda. Aku 5 minit dah sebenarnya kena puas ya.
0: Dan tidak ya terdekat datai bah levelnya. Kau nyamai.
1: Oh, nak nyamai. Ini bukan buka aku tu kalau bagi buka aku. Ni buah nanti ngau orang pengawaknya pun yang ngau orang bergambar badan aja. Bergambar-gambar amin umbuar dia nyala-nyala.
0: Risik ke kena?
1: Tak disiplin
0: ni. Runner ke cak? Tentang yang ngumpul, bukan kau itu runner ni. Ia ngumpul namanya bajunya.
1: Ngumpul-ngumpul baju. Dia yang ngumpul koleksi ya ke finishnya tentang nyampe 2 kilometer. Tentang kita nak ke kemarau kepotnya. Lebihnya ketika ini betul semuanya pun dah kebetulkan hari singkang keterubah.
0: Tawa kurang tua. Tumpu kalan dah kerading di band. Maraton. Dan ni pagi gak lihat.
1: Nur Daninya pedih ya. Ada ke maraton.
0: Okey. Komen pendingan kita kebuka cerita pasal bangsa orang tahu ke kategori-kategori orang kebak media rama tahu. Kita bisa pendingan kita itu Bodyfest EP ya. Ya badah ke diri. Ya bangsa orang ke dia diri je lah. Bisa baca-baca je ke ya. Kuda like, kuda komen, kuda share ku ya. Tu silent reader orang kata.
1: Tang bisa enggak bangsa orang tu cak. Kuna nemu ketika gombai tu cak. Ya tu kaki share tang yang nomor Facebook ya. Hari pun sampai ujung semua tu share megang cak. Nanti mesti si tipe saya ya komen pun ada pesentangnya.
0: Oh ya, jangan bazar share.
1: Ya share aja. Komen yang nak, semua yang nak tentang semua post orang di-share ke yang megang. Ketika kita ngumpai itu ne, kan ngumpai itu tadi ia kaki share itu orang mayu ia nge-share yang lansa. Siapa tu nanti tengah share aja pengawalnya.
0: Jadi kaki share aja.
1: Tahu pernah kita uka ia uka share aja. Tiap aku tahu pernah kita kaki transit.
0: Sharing is caring baca.
1: Betul. Bisa logik ga?
0: Ya jadi orang tengah. Ya ada bahaya orang tengah.
1: Patutnya transit tengok orangnya ya.
0: Perantaraan weh.
1: Pencara pasti situ isu positif perkara aja nah. Lalu si kutu cak Wesley Snap. Nanti bakal ya. Ya bangsa rindu ngepost gambar baju kelebih lagi. Nanti baju jersey main bol. Tentang nanti ya ke mandu value lagi. Nanti jemaah jerseynya tadi. Jersey ya ke old school. Bakal jersey tim ngap sayut cakap ke jarang ditemu deh. Nya ke selalu di post ya tim pendak ya tertemu. Tajapan tim nyau nanti lagi cakap nanti tu tau mulai ke nostalgia. Pian juga rindu pada atau mengumpul baju-baju lama international team, club, macam-macam eh. Ini ke skill baju tak-in semua tanya. Nanti mesti ketemu yang sekian ada bukai. Post ya jak gambar yang kenanya. Nang ira kadang-kadang tanya nyau jadi body fitting pan kap mengena.
0: Ya nah, kadang bergabah. Baju-baju lama, jersey lah kebih lagi.
1: Ya mama. Oh, nanti bakal aku ingat ku cak nanti bakal jersey tahun 90-an. Mainnya skill ya ribar-ribar macam. Bekola ngau ribar-ribar.
0: Oh.
1: Jadi main zamannya Kentona lagi benuang top dicak. Semua kolanya diangkat ke megang.
0: Oh ya.
1: Semua kejadi Eric Kentona.
0: Semua angkat bagi kola eh.
1: Ya, ada skill-skill ribar-ribar ke mainnya.
0: Ya, sai baju bah.
1: Adanya datai zaman di Beckham ingat ke semua disiplin semua tak in megang. Jadi bukan di Beckham.
0: Tak bayar dah tu buah. Berapa buah pakai David kukai, pakai Beckham kukai.
1: Entah aku kadang-kadang aja aku mendaca nanti bakal tajut getah betain tenang tu keman mai tajut getah betain cak.
0: Ya sampai dia zubat cak sebelum han dah.
1: Sebelum han. Iya ya,
0: sebelum han.
1: Sebelum han kan datang 2000 dia bebek ke mau tengah. Cipa cerita dia bebek ke tengah kapan ku cak. Ya tu tadi berkempat buat ke kedai cak. Ya tu fanatik dia bebek ke mainnya. Sekali ya keempat dia buat. Agunti macam mana ke Cinanya?
0: Macam Beckham ke?
1: Macam Beckham ke. Sekali digundul ke Cinanya. Apa baru pasal botak? Beckham sudah botak sekarang. Naik nemu Cinanya up to date lagi dengan
0: Beckham. Aduh, tukang guntian je apa? Nama aja Beckham Mania ke?
1: Beckham Mania. Ya, tanya Beckham Mania. Ya, up to date ya.
0: Oh.
1: Kabar aku jangan nemu Beckham mudah gundul. Cina dah nemu.
0: Okey, kita mesti peninggal kita itu sekudah lagi Serida Janang. Ya, badah kediri di ya aku yang utai kesuah di pedak ya. Bawa Facebook ya ya ya beda meme ku ya. Utai ke gasu geliati jap eh.
1: Oh. Terjulu lucu meh. Teh, kiri kau dengan hanya meme,
0: bib,
1: mem, aku tu baku, jangan baku.
0: Bib pun bib lah.
1: Lepas kita baku, murah. Tang, muda tanya-nya setiap hari acara nuk teng lancang kati kaca.
0: Ya.
1: Muda teh lucu-lucu bukannya. Lepas di nanti kiri yang baru banyak nanti buka Facebook, Facebook ka, TikTok nanti teh ke. Kelalu seriusnya muda orang cara lamanya sudah tiga tengok kan mangkak ketipun ke kadang neca.
0: Ya, tapi memnya benar ya, kan normal. Ya, bakal di teh kau ubah dunia lah cah.
1: Ya,
0: sebab orang dia di teh baru kerja. Kita beli komik,
1: betul, dah betul.
0: Dah majalah, magazine, kartun dia.
1: Majalah kartun, komik, kerja gila semua. Memnya. Oh, lepas si teh pernah kuya mem tu ya simple tu ya sebenarnya cah.
0: Ya.
1: Ya kadang-kadang nanti datai Siti Lambar pan 2-3 gambar ya dan utainya ke bisi tersirat maksudnya artinya kadang-kadang nanti kita nemu merti mama teh ke kak di katai ke orang nge mem cerita
0: oh.
1: Tau nusok kati cak apa sindir ke bisi dia deh kembali orang kita tanya humor yeah. Humor ba dalam tanya ba dalam cerita
0: ya yeah.
1: Bisi enggak ajar dalam yang kita berarti ke mamat.
0: Oh, mesti moral lah.
1: Mesti moral ya. Tangan yang enggak kelalu kadang-kadang mesti enggak ya ke enggak memurahan. Kau tanya ya menunggang sesi isu ya kenapa tu dipanjai ke? Tambah lagi ke orang nak caranya cak.
0: Ya.
1: Kena ngulih ke follower.
0: Betul.
1: Okay. Jadi anda perasa itu dah datai bah pengujung awak tu bulan pagi tu cak neba dua pagi wai kita. Terima kasih mayo komen tu. Ya kamatnya tang mesti sekalian jadi kan nama. Nyau majak tu wai tu mata tu benar mereka benda utai cak. Nah, mereka nerupuang saya tulis orang itu. Bisa penanggul punya. Terima kasih yang kita ya ke udah ngepost, komen, minta ampun yang kaya ke nak sempat dibaca pagi tu. Okay, jadi pukul 9 kita dekat terbaik dalam gaya palan media Angkasa Puri Kuala Lumpur sebelah kita pulai baru mendiang ke Y912 ngai peringat di Kucing Semrahan lalu peringat di Siaman nyentuh ngagai lawas sudah tu lagi dekat mendiang ke program Ari National
0: lagu kepenudi itu Ari Nicholas Frederick
1: jadi pukulai baru kita hebat Ari akan buka yang ngonya mumpuk kemudua
0: bye-bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdekada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada

0: berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
1: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
2: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandara Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 x 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
4: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Ya, sejahtera bersama Malaysia. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria. Salam manis di pagi Rabu, hari itu edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bertemankan kami edisi hari itu. Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi itu kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja, dan sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang paling manis untuk melapangkan jiwa sendiri dan juga untuk menceriakan orang-orang yang berada di sekeliling kita termasuk diri kita sendiri. Dan apapun, semoga hari itu semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua rutin harian, terutamanya yang sedang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, yang bekerja, yang berniaga. Selamat meneruskan perjuangan anda dalam mengerjakan apa jua urusan pekerjaan sepanjang hari itu. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berada di rumah, selamat memulakan apa jua rutin harian anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak, suri rumah yang sedang sibuk pagi tu di rumah, dan mungkin ada yang sedang bersarapan. Selamat ngopi, Zana ucapkan selamat bersarapan pagi. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan kita orang, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi hari itu kita mendoakan semoga dibukakan pintu-pintu rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala apa jua urusan, dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira, dan juga semoga diberikan kekuatan yang luar biasa, jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, walau apa je yang sedang anda kerjakan pagi ni sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Alhamdulillah cuaca pagi tok cerah, namun kita dipahamkan masih lagi musim jerebu. Walaupun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Baik, hari ini dah hari Rabu 19 Ogos 2026. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM.

0: Saya menerusi Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ni, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini dilaporkan tiada hujan. Petang tiada hujan, begitu juga pada sebelah malam tiada hujan. Keadaan laut di perairan Laut Berombak setinggi barat, keadaan angin barat ke 20 hingga 30 km sejam, ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter, suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM edisi Rabu hari tu 19 Ogos 2026. Pastinya kami Suzana Musa di Jazana hari tu bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Anda boleh ikuti siaran kami yang berada di sekitar bahagian Bintulu, yang berada di sekitar Selangau, di kawasan Mukah, Belaga, di kawasan Niah. Anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, dan mana yang seedar radio jangan risau, kita orang pun boleh dengarkan siaran Radio Bintulu FM dan juga semua siaran radio RTM menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik terlebih dulu di telefon kita orang, dan boleh dengarkan semua siaran radio RTM yang dapat didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Dan pagi tu juga anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow laman Facebook RTM Bintulu. Jadi sudah semestinya 3 jam ini 9 pagi hingga 12 tengah hari anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun, dan macam biasa juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama. Baik, pagi ini diramalkan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Namun kita dipahamkan masih lagi jerebu yang melanda di bahagian Sarawak, dan kita dipahamkan setakat bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 pagi tadi, 6 kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat. Serian IPU 156, Kuching 154, Seri Aman 152 dan seterusnya, diikuti Semarahan IPU 113, Mukah 106, Bintulu 95. Tahap sederhana diikuti Sibu 92, Sarikeh 89, Samalaju 83, Miri 80, Limbang 71, diikuti Kapit 63 bagi bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 pagi tadi. Jadi dengan musim jerebu kini tu, diharapkan agar semuanya jaga diri, jaga kesihatan, walau di mana jua anda berada, banyak-banyakkan minum air kosong, dan pastikan mana yang ada masalah pernafasan, pakai pelitup muka apabila berada di luar, golongan-golongan warga emas, golongan kanak-kanak, mereka yang ada penyakit kronik, digalakkan, disarankan memakai pelitup muka apabila berada di luar, dan kurangkan aktiviti di luar dengan keadaan musim jerebu kini tu. Walaupun kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara yang tidak kita ingini. Baik, hari ini untuk makluman bersama, di Pejabat RTM Bintulu sedang berlangsungnya sesi uji bakat terbuka bagi pencarian penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time yang diadakan di Pejabat RTM Bintulu bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kita nak wawarkan juga kepada orang ramai masih lagi sempat yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun nak menjadi seorang wartawan penyiaran di RTM Bintulu. Mana yang seeda kerja terutamanya yang sedang mencari peluang pekerjaan, bolehlah datang ke Pejabat RTM Bintulu untuk menyertai sesi uji bakat terbuka pencarian penyampai radio dan juga wartawan penyiaran part-time yang kita adakan pada hari itu Rabu 19 Ogos bermula 9 pagi hingga 5 petang di Pejabat RTM Bintulu. Serlahkan bakat-bakat anda, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kaki tangan staff kru RTM Bintulu.
Nailah tahu ada rezeki di situ kelak, boleh jadi seorang penyampai radio macam Zana, boleh juga menjadi seorang wartawan macam Syah Iskandar kita, nya juga DJ, nya juga wartawan. Jadi boleh datang ke pejabat RTM Bintulu untuk menyertai sesi uji bakat terbuka pencarian penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, syarat dan kelayakannya, kita orang boleh melayari laman Facebook RTM Bintulu. Dalamnya ada poster yang dipaparkan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat dan kelayakan yang berminat nak menyertai sesi uji bakat terbuka pencarian penyampai radio dan juga wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu. Baik, 9.41 minit pagi waktu sekarang. Mana yang sedang bersarapan? Sarapan apa kita pagi tu? Apapun, jangan lupa sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.

0: Let's go.
1: Pinipindik kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hai semua, kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sih. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
3: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
5: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
6: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
7: Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
2: Ya, sempena dengan Bulan Kebangsaan, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia dengan penuh rasa bangga dan juga cintakan negara kita. Sebabnya di sebalik Jalur Gemilang ni tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan dan juga semangat sebuah bangsa yang membina Malaysia. Jadi sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia dengan bangga, hormati dengan penuh maruah dan juga hayati makna di sebalik setiap jalur dan warna yang ada pada Jalur Gemilang. Dan tahun ini sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026 yang akan diadakan bertempat di Dataran Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya bermula jam 7 pagi dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang mana seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama keluarga dan juga insan tersayang hadir bagi sama-sama meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026, sama-sama raikan detik penuh bermakna dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan demi negara kita, negara Malaysia. Dan tahun ini juga bagi sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak pula akan diadakan di Kapit, yang mana Kapit akan menjadi tuan rumah sambutan perayaan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak yang akan diadakan selama 2 hari bermula 30 dan 31 Ogos ini nanti, bertempat di Kapit Town Square dan seterusnya juga bertempat di Dewan Suara Kapit bagi perhimpunan Hari Kebangsaan yang akan diadakan di Dewan Suara Kapit pada 31 Ogos. Jadi orang ramai terutamanya yang berada berdekatan Kapit juga dijemput datang bagi sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak yang akan diadakan di Kapit, iaitu bertempat di Kapit Town Square dan juga di Dewan Suara Kapit. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang. Pagi tu, terima kasih. Mana yang terus setia bersama kami di Facebook, di radio, di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur pagi tu. Santai-santai aja, layan-layan aja dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan. Semestinya menemani pagi kita orang hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Dan terima kasih rakan-rakan setia kita juga yang terus layan Bayan bersama kita di Facebook. Iba Vincent katanya, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Ujah Cawong, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas katanya di pagi Rabu. Cuaca cerah di Sebauh DJ. Happy Konti. Terima kasih Ujah Cawong. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Cuaca baik, cerah di Tatau pagi ni. Apapun, terima kasih juga Andrew Ibi. Dan terima kasih juga buat kita semua yang duduk diam-diam, duduk renah-renah di rumah, di tempat kerja, di sini-sini juga yang sedang buka radio Bintulah FM pagi tu. Semoga semuanya kekal ceria dan terus terhibur dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan. Mana yang nak minta lagu kesukaannya dimainkan, diputarkan terus ke radio Bintulah FM. Boleh layangkan terus, komen judul lagu permintaan kita orang, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Mana yang nak titipkan salam, boleh juga layangkan salam-salam kita orang. Salam rindu, salam sayang, salam perkenalan, apa juga salam manis, dan apa juga jenis salam, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin dulu. Baik, 9.54 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi tok kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya di jam yang kedua kita bawakan banyak perkongsian informasi yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my. Radio Malaysia, Malaysia. Dulu.

5 mangiat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam berita itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menteri Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Induk dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
4: Benar kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang di rumahkah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
3: Bahajalah kita.
4: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
5: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
6: Ja,

0: MHz.
1: Baik, 10.14 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintul FM 97.5 MHz. Frekuensi kami yang dapat anda ikuti yang nak mendengarkan kami menerusi corong radio. Selain daripada juga kita orang boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintul. Apapun, selamat pagi Rabu. Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami pagi tu. Semoga Rabu tu bermula dengan hati yang tenang, fikiran yang positif, fikir yang baik-baik dan juga langkah yang penuh semangat dalam melaksanakan apa juga agenda rutin harian anda, tugasan anda, dan sama-sama kita nikmati setiap detik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang insyaAllah baik-baik saja. Dan jangan lupa senyum selalu kerana hari yang indah bermula dengan hati yang bahagia. Jadi apapun, selamat menjalani hari itu. Semoga dipermudah segala urusan, dilimpahkan rezeki yang baik, rezeki yang si disangka-sangka, dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira buat kita semua. Baik, pagi itu cuaca agak mendung di sekitar pusat bandar Bintulu, namun kita dipahamkan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Walaupun kita mendoakan semoga cuaca baik-baik saja, semoga jerebu semakin berkurangan dengan musim jerebu sekarang ni. Kita doakan semoga jerebu semakin berkurangan dan kembali pulih seperti sedia kala, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah penyakit yang tidak kita ingini. Baik, pagi ini di jam yang kedua ini pastinya juga banyak informasi-informasi yang kita nak kongsikan bersama. Antaranya kita juga nak mewawarkan, ini adalah mengenai program Sarawakku Sayang peringkat Mukah, bahagian Mukah. Kita dipahamkan orang ramai juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah yang akan diadakan bermula 28 Ogos hingga 30 Ogos bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sebabnya apa yang menarik sepanjang berlangsungnya kelak program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah, adanya pameran agensi kerajaan, jualan usahawan tempatan, adanya majlis perasmian Malam Budaya Sarawak yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan, diikuti konsert rakyat juga, hiburan daripada artis-artis popular. Zana dipahamkan antara artis utama yang akan datang sempena dengan konsert rakyat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah pada 29 Ogos tu kelak, Izzat Lazim, diikuti Bob Yusuf, dan ramai lagi sebenarnya artis-artis popular tempatan yang turut hadir menghiburkan pengunjung-pengunjung bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah yang akan diadakan bermula 28 Ogos hingga 30 Ogos bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi boleh set tarikh awal-awal yang berada di Mukah, terutamanya yang berada berdekatan Mukah di Bintulu, di Sibu, di sini-sini juga, datanglah ke Mukah kelak pada 28 hingga 30 Ogos tu kelak, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah. Baik, 10.18 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Rakan kita dari Rumah Panjai Sungai Riang katanya, selamat pagi DJ, selamat berkonti. Ya, selamat pagi juga Yah Kubur, kacak nama kita tu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Dan katanya semoga sehat walafiat hendaknya di samping tugasan harian kita. Jadi itu yang kita mendoakan, agar semuanya sentiasa baik-baik aja, kekal sehat sejahtera, kekal ceria, bahagia sentiasa, terus bersemangat dan terus sabar, tabah, mengharungi apa jua dugaan, rintangan dalam kehidupan ini. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Lepas ni kita ada hiburan daripada Wings, Biru Mata Hitamku. Tapi sebelumnya kita layan dulu Zaiton Samion, Menaruh Harapan.

Ya, terus terhibur dan terus layan mendengarkan siaran radio Bintulu FM. Ha, hiburan daripada Lisa, Maria dan Arif Peter. Ha ha, tak tahu. Ha, hari itu menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 10.31 minit pagi. Waktu sekarang masih lagi bersama dengan kami di DJ Zana, kekal setia menemani pagi kita, terutamanya yang sedang berkeseorangan. Hari itu jangan risau, kami ada hari itu, teman kita sampai jam 12.30 hari tu kelak, untuk siaran radio Bintulu FM. Dan apapun macam biasa juga, mana yang nak titipkan salam ucapan, boleh layangkan terus komen-komen salam kita orang, ucapan kita orang, mana yang nak minta lagu kesukaannya dimainkan, terus hantarkan, layangkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mendapat, share terus halaman Facebook RTM Bintulu. Dan terus titipkan salam-salam kita orang, ucapan kita orang, komen-komen kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ini cuaca mendung guys, di sekitar pusat bandar Bintulu. Mana yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju, mungkin ada yang dalam perjalanan nak turun ke tempat kerja, dalam perjalanan nak pulang ke rumah, nak pergi ke pasar raya, nak pergi ke tamu, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang sedang dalam perjalanan, bawa penumpang, jadi memandulah dengan berhemah, sentiasa patuhi apa jua peraturan, lampu isyarat di jalan raya, itu yang paling penting, patuhi apa jua peraturan lampu isyarat, dan juga lalu lintas di jalan raya. Pastikan anda sentiasa menjaga jarak kendaraan anda dengan jarak kendaraan di hadapan, jangan terlalu dekat, dan pastikan juga mana yang nak masuk ke simpang kiri, masuk ke simpang kanan, beri lampu signal terlebih dulu untuk memudahkan pemandu yang berada di belakang kendaraan anda tahu sini arah tujuan anda. Jadi apapun, semoga semuanya berwaspada selalu, berhati-hati selalu, dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang, terutamanya yang ada bawa anak-anak, dan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Baik, pagi ni kita nak kongsikan juga seperti apa yang kita sedia maklum, yang mana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memaklumkan mengenai peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2026 yang akan dilaksanakan bermula 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Bagi jadual utama peperiksaan bermula 26 hingga 29 Oktober adalah bagi ujian bertutur bahasa Melayu, diikuti 2 hingga 5 November ujian bertutur bahasa Inggeris. Seterusnya 16 hingga 18 November ujian bagi amali sains, 23 November hingga 17 Disember peperiksaan bertulis, dan seterusnya 30 November bagi ujian mendengar bahasa Melayu, dan juga 1 Disember 2026 ujian mendengar bahasa Inggeris. Dan untuk tahun, untuk dipahamkan, seramai 420,879 calon yang telah mendaftar untuk menduduki SPM tahun 2026 di 3,334 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. Jadi kepada semua calon, termasuk juga ibu bapa dan juga guru-guru, disaran mengambil maklum tarikh-tarikh penting bagi pelaksanaan peperiksaan SPM tahun 2026, dan membuat persediaan awal bagi memastikan pelaksanaan peperiksaan berjalan lancar dan juga teratur. Dan apapun, semoga semua calon SPM tahun 2026 tahun tu akan terus berusaha dengan tekun, kekal fokus dan membuat persediaan sebaik-baiknya, sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh. Apapun, selamat maju jaya kita ucapkan kepada semua
calon SPM bagi tahun 2026 yang akan bermula 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Baik, terima kasih Jaman Ici. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ceria-ceria selalu pagi ini. Itu yang kita harapkan. Semoga semuanya sentiasa gembira, bahagia. Hari tu senyum-senyum selalu. Senyum jangan kurang. Walau apa je rintangan, apa je dugaan dalam kehidupan tu, sentiasa tabah, harungi dengan takkah kuat. Jadi terima kasih juga Mak Anong katanya, selamat pagi, salam ceria, salam mesra, selamat bertugas katanya, moga sentiasa sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa hendaknya. Happy Conti DJ. Terima kasih Mak Anong, dan terima kasih juga buat kita semua yang terus setia terus layan bersama kami menerusi Radio Bin Tulu FM. Lepas ni kita ada hiburan daripada Salim Jubita, tapi sebelumnya kita nak berdangdut dulu. Kita layan dulu sebuah lagu yang dibawakan oleh Haiza untuk anda semua. Dak Dik Duk.

bangga terhibur semuanya. Dengan apa tuh hiburan-hiburan yang dimainkan? Semestinya buat menemani pagi anda dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ha, dan seperti biasa juga pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen. Ha, tajuk lagu permintaan anda beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Mana yang nak titipkan salam, nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan, ha, kongsikan terus, ha, komen salam anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintu Lu. Baik, satu informasi juga Zana nak kongsikan. Ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Hospital Bintu Lu. Kita dipahamkan pihak Hospital Bintu Lu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintu Lu akan menganjurkan satu program pada hari Sabtu ini, 22 Ogos, iaitu program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia, yang akan diadakan pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Bintu Lu, 7.30 pagi hingga 1 tengah hari, yang mana program ini diadakan bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan juga mental serta persediaan menghadapi persaraan, yang mana kita dipahamkan juga pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya program ini nanti, antaranya ceramah tentang pemakanan sehat, ortopedik dan osteoporosis, seterusnya minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brain games, diikuti aktiviti fizikal seperti aktiviti radio tiso, tai chi, cek aerobik dan banyak lagi aktiviti lain yang akan diadakan bersempena dengan program Aging with Grace bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Bintu Lu. Dan apa yang menariknya juga, kita dipahamkan tetamu kehormat yang dijangkakan akan turut hadir menyempurnakan program ini dijadualkan, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, merangkap Ahli Parlimen P217 Bintu Lu. Jadi itu antara satu informasi mengenai program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintu Lu. Dan sebenarnya banyak lagi yang Zana nak kongsikan juga, tapi kita kongsikan satu persatu. Kelak Zana akan bawakan lagi perkongsian informasi yang lain. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mengikuti kami di siaran Radio Bintu Lu FM. Mana yang sedang bersendirian hari itu, kita hiburkan anda. Ini dia sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan Mei. Untuk anda yang sedang bersendirian, dengarkan sendiri.

RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Iya, menerusi Radio Bintulu FM, salam mesra, salam ceria, salam manis. Nah, di pagi Rabu, saya ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, semestinya untuk edisi hari itu, Rabu 19 Ogos 2026. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM, ceria bermaklumat untuk segmen rentak 97.5. Masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana hari itu. Ha, masih lagi bersiaran ke udara menemani pagi anda dari Bintulu, ha, menerusi Radio Bintulu FM. Seperti biasa, kita orang boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu, ha, yang ada radio, ha, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5 MHz. ha, yang seedar radio, jangan risau, kita orang juga boleh ikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik dengan cara, ha, muat turun aplikasi RTM Klik, ha, di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, jadi apapun, apa khabar kita semua yang singgah, ha, di media sosial ada juga yang sedang buka radio Bintulu FM. Ha, hari itu semoga baik-baik aja, ha, semuanya kekal sehat, dan sama-sama kita mulakan pagi ni dengan senyuman yang manis, ha, untuk melapangkan, ha, jiwa sendiri dan juga untuk menceriakan, ha, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan ada yang bermasam muka, ha, takut orang nak nanggar kelak. Dan apapun hari itu, semoga semuanya, ha, terus bersyukur selalu dengan apa jua nikmat, kurnia, rezeki yang kita ada, ha, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai, ha, dan sentiasa bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan, urusan, ha, sepanjang hari itu, ha, semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga semuanya, ha, sentiasa, ha, dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka, rezeki yang melimpah ruah. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca yang si menentu di sekitar pusat Bandar Bintulu. Tadinya mendung, tok dahnya mulai cerah, tapi masih lagi berjerebu. Kita dipahamkan di Sarawak, kebanyakan bahagian di Sarawak dilanda musim jerebu. Walaupun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan. Yang ada masalah pernafasan, disarankan memakai pelitup muka apabila berada di luar, kurangkan aktiviti, ha, di luar. Dan jangan lupa, ha, banyakkan minum air kosong, ha, bukan air yang manis, ha, lebihkan manis, ha, dalam senyuman, bukan dalam minuman, ha. Jadi apapun, pagi tok di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Zana nak menyapa rakan-rakan kita pagi tu yang sentiasa setia bersama kita hari ini. Ha, komen yang Zana terima datangnya daripada Biah-Biah, katanya, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya, ha, kepada DJ dan juga rakan-rakan Facebook dan juga semua pendengar Bintulu FM, katanya, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Hendaknya dipermudahkan segala urusan. Amin. Ha, kita juga ada Agnes Indai Robi Bin, selamat pagi, katanya, selamat bersiaran pagi ni DJ, semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca miri pagi tu, panas DJ, minta mainkan lagu Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, untuk hiburan sendiri dan juga semua yang mengenali diri ini, ha, diri Agnes Indai Robin yang mengenali dirinya. Semoga semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita juga ada Kak Rashidah Eddy, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi
Tok. Katanya semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik. Ha, nak minta DJ mainkan lagu Cinta Tersimpul Rapi. Dan kita juga ada Latifah Tia. Selamat pagi katanya, semoga sehat selalu, banyakkan senyuman, ha, agar sentiasa muda katanya. Ha, selamat pagi juga kepada Orang Bintulu. Salam dari Orang Kuching. Katanya nak minta lagu Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Apapun kita nang spotting DJ nang terbaik. Terima kasih Latifah Tia. Dan seterusnya juga rakan setia kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Waris Tirana. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita juga ada Akau Joseph. Ha, Kaau Sai, ha, apa tu? Apapun minta maaf kalau sebutan Zana salah. Katanya selamat pagi, minta lagu Melanau. Melanau, lagu yang berjudul Cerita Melo Pesakai untuk hiburan orang-orang yang berada di Bintulu. Terima kasih. Kita juga ada Flora Libat. Ha, selamat pagi, mau minta jadi DJ boleh? Boleh. Ha, sekarang tu sedang berlangsungnya sesi uji bakat, ha, terbuka bagi pencarian penyampai radio dan wartawan penyiaran, ha, part time di RTM Bintulu yang dah pun bermula 9 pagi tadi hingga 5 petang di pejabat RTM Bintulu. Mana yang berminat nak jadi seorang penyampai radio, nak jadi seorang DJ, DJ macam DJ Flora, bolehlah datang ke pejabat RTM Bintulu. Masih lagi sempat, sebabnya bagi sesi uji bakat terbuka tu bermula 9 pagi hingga 5 petang kelak. Mesti dapat datang, pagi tu boleh datang sebelah tengah hari tu kelak, sampai jam 5 petang untuk sesi uji bakat terbuka pencarian penyampai radio dan juga wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu yang kami adakan pada hari itu, Rabu 19 Ogos 2026. Terima kasih juga Apai Along, Panas Ditatau DJ. Terima kasih juga Matthew Bandan. Selamat menjalankan tugas cuaca panas di Sibu. Dan seterusnya kita juga ada KSJ Nyalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi katanya. Di Nyalau hujan dan ribut kuat pagi tu. Ha, dan seterusnya kita juga ada Zai 712. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Abdul Aziz Abdullah, Mendong Cuaca, Kidurong, Bintulu. Abang Man, selamat pagi juga Abang Man. Kita juga ada Andok Man. Selamat pagi DJ, masih jerebu di Kuching sini. Ha, di Bintulu pun sama, bukan jadi Kuching. Dan kita orang semua yang terus setia terus layan, terima kasih yang sentiasa bersama kami walau di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, di luar, di kedai-kedai pasaraya. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu.

di Binila FM. Ya, kekal menemani anda di mana jua menerusi Radio Bin Tulu FM. Pagi ni edisi Rabu 19 Ogos 2026. Mungkin hari tu ada yang hari ulang tahun kelahirannya. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang, dan juga sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka, rezeki yang melimpah ruah. Hari tu mana yang hari ulang tahun kelahirannya, happy birthday Zana ucapkan. Dan apapun, hari ini terima kasih juga kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Mana yang sedang bekerja, semoga terus bersemangat. Jangan leka, main telefon ajak-ajak si pola kerja, terutamanya rakan kita yang sedang berada di meja pendaftaran. Hari itu fokus dengan kerja yang dibuat. Jangan layap, jangan main telefon ajak-ajak, takut kelak kerja si siap. Jadi apapun, terima kasih yang terus setia mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM. Semoga apa je urusan kita orang, apa jua tugasan kita orang sepanjang hari itu, dipermudahkan segalanya sambil berhibur mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Baik, dari Bin Tulu, Zana nak kongsikan satu informasi terlebih dahulu. Seperti apa yang kita sedia maklum, selamat lagi sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026, cuti umum untuk semuanya sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Jadi di Bin Tulu kita dipahamkan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul, Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bin Tulu pada tahun tu 2026 Masihi akan diadakan pada 25 Ogos hari Selasa. Jadi, dan bertempat di Esplanade Bin Tulu, yang mana perhimpunan akan bermula dari jam 6 pagi dengan tema tahun ini Umah Maju Makmur. Dipahamkan kelak perarakan dan perhimpunan Maulidur Rasul tu akan melibatkan kontingen-kontingen dari masjid, surau, jabatan dan agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, syarikat swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan ramai lagi yang akan menyertai perarakan ini nanti. Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bin Tulu pada 25 Ogos hari Selasa 6 pagi bertempat di Esplanade Bin Tulu. Baik, terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Zana nak kongsikan juga komen-komen seterusnya yang Zana dapat pagi tu daripada rakan-rakan setia kita. Apa pun, selamat pagi. Alvin Chong katanya, selamat pagi DJ, kirim salam dengan kawan kami Bonsun katanya, ada oleh udang si pagi tu. Daripada Alvin Chong, salam kepada rakannya Bonsun. Dan kita juga ada titipan komen yang seterusnya yang dititipkan oleh Doni Lim. Selamat pagi katanya, nak minta lagu DJ, lagu Dayang Bintang Mawat untuk hiburan DJ dan juga sahabat-sahabat Bin Tulu FM, atau utamanya James Pengiran, Tantari dan Mas Mira, Induk Kenawit, Ramlili, Ang Tian Kiat, Biah-Biah, Jaiton S, Alexis, David Biju, Rosalina Francis, Syarifah Pelangi pagi, Rugayah Merikan, Nicholas Tires, selamat pagi juga, Junaidi Laing, selamat pagi juga, selamat bertugas pagi ni. Salam katanya buat sahabat dan pendengar, cuaca cerah di Semelaju. Kita juga ada Ramlili, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga sehat terus, keceriaan selalu katanya menerusi rentak pagi ni. Kita juga ada Joannes Tulang, selamat pagi katanya, selamat berkonti, minta lagu Sembilu daripada Ella, lagu yang ditujukan kepada Catherine, Christy, Jita, Daisy Henry, Kate Skim, Roami Ambrose, Harley Senat, Jessica Joanna,
Helena Sia, Joseph Gelingi Seli, Vicky Usin, Daphne Emma Singh dan ramai lagi rakan-rakan Johannes Tulang. Terima kasih. Kita juga ada Andrew AB dari Tatau minta lagu Kembali Terjalin Slam. Assalam katanya buat Murad, Fabian, Mak Ilu, Mak Rin, Mumung, Jadam, Mak Siti, Jambai. Katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya, Van Cube, Morning DJ, selamat pagi juga. Lopek Senawang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Hijab Rindu, Black Hanifah. Kita juga ada Cici, selamat pagi Cici. Kita juga ada Zai, selamat pagi. Indai Abin, selamat pagi juga. Gaman, salam dari Labuan DJ, terima kasih. Kak Nori Jerai, kita salam DJ Cuaca di Tata Panas aja. Dan seterusnya, kita juga ada Ijah Jabin, panas di Kampung Kemunting, Bintulu. Dan seterusnya juga Pauline Jeromi, selamat pagi, minta mainkan lagu Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih. Jadi itu antara komen-komen yang dititipkan bersama oleh rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Dan apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita, dengarkan Ella Sembilo dan ini dia sebuah lagu Melanau, Joseph MJ, Cerita Melo Pesakai. Terus layan menerusi Radio Bintulu FM.

Hin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Itu sedikit perkongsian mengenai sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2026. Peringkat kebangsaan akan diadakan bertempat di Dataran Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya, manakala bagi peringkat Sarawak pula akan diadakan di Kapit, iaitu bertempat di Kapit Town Square dan juga di Dewan Suara Kapit. Orang Kapit kelak boleh datang sia, yang berdekatan di Kapit juga boleh datang bagi sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak bermula 30 dan 31 Ogos bertempat di Kapit Town Square dan juga di Dewan Suara Kapit. Baik, 11.40 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus layan mengikuti kita di Facebook, di TikTok, di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik, sama ada rakan setia kita dari Bintulu, Sibu, Mukah, Miri, yang berada di Kuching, di Julau, di Kenawit, di Semenanjung, di Sabah, di luar negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, di Papua, New Guinea, di Amerika, di London, di sini-sini juga kita orang berada. Semoga pagi tu kekal ceria, terus terhibur semuanya dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. Kita juga nak ucapkan selamat pagi kepada Rosli Elias Seli Langga. Hello DJ Dana. DJ Dana pun boleh. Nama kami Zana. Boleh juga DJ Dana. Terima kasih. Rosli, Lydia, selamat pagi. Salam dari Pidek Tapang Sibuti. Milton Elias Ogi di Tatau Panas. Acum, selamat pagi DJ. Bisi hujan nak lama bak Bandaraya Miri pagi tu, katanya selamat berjalan ke Pengawak Nuju Nuan dia. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Thomas Banyang. Salam dari MLNG, katanya hujan di Kidurong. AL, selamat pagi juga. Rakan kita Flora Libat, katanya saya masih menunggu di sini. Tunggulah sampai ke malam kelak. Dan seterusnya juga Mami Tino, selamat pagi. Alice minta lagu Satu Rasa Cinta. Arif buat yang bernama Shadow. Dan kita juga ada Doni, katanya salam Ari Johor. Kita juga ada Ramzan, salam dari Nia, minta mainkan lagu Berkikis Bulu Betis. Kita juga ada Mei Ome, salam dari Muka Batisa. Hai DJ Dana, hai juga Batisa. Zek, selamat pagi, ceria-ceria selalu. Kita juga ada rakan-rakan kita Zeki, salam dari Penang. Encik Roland Ikim, salam dari Sungai Asap. Terima kasih rakan-rakan kita yang menitipkan salam, yang menghantar komen-komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Bukan je dari Bintulu, ada juga yang datang dari luar Bintulu, Mukah, Miri, Belaga, rakan dari Sibu, rakan dari Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, Julau, Kenawit, rakan dari Semenanjung, Penang, Melaka, Johor, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara. Semoga semuanya terus setia, terus terhibur, terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi kita dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Baik, kita teruskan hiburan, dengarkan Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

Ya, sebuah hiburan daripada Slam kembali terjalin menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Sekiralah yang mendengarkan kami dari Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih rakan-rakan kita Tenggiling Merah. Terima kasih Tenggiling Merah, Asapian Pod Din. Terima kasih juga Priyadi dari Kalimantan Sintang, dari rakan kita tu Jeffrey Lipa dari Kampung Jepak. Kita juga ada Smith Stephen dari Lubuk Antu, Kimi Evans dari Papua New Guinea. Terima kasih Kimi Evans. Susan dari Kalbar Sintang, Asir Mencai dari Kuching, dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Apapun, terima kasih yang terus setia mengikuti radio Bintulu FM. Dan mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, sekali lagi Zana nak mewawarkan kepada anda yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun wartawan penyiaran di RTM Bintulu part time, boleh datang ke pejabat RTM Bintulu hari tu Rabu 19 Ogos, sebabnya sedang berlangsung sesi uji bakat terbuka bagi pencarian penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time RTM Bintulu yang kami adakan hari itu Rabu 19 Ogos dari 9 pagi hingga 5 petang. Yang si sempat nak datang sebelah pagi itu tadi, bolehlah datang ke sebelah tengah hari tu kelak, sebabnya sesi uji bakat tu sampai jam 5 petang tu kelak. Jadi masih lagi sempat, masih lagi ada masa. Mana yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun wartawan penyiaran part time di RTM Bintulu, datanglah ke pejabat RTM Bintulu dari 9 pagi hingga 5 petang. Jadi apapun, semoga maju jaya. Mana yang calon-calon yang datang, ni tahu ada rezeki jadi penyampai radio dan juga wartawan penyiaran di RTM Bintulu. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Apapun, jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Assalam Malaysia Madani. Salam manis di pagi Rabu. Jaga diri semuanya. Jumpa lagi. Bye-bye.

Takut dan Setan Bomba Berita Tengah Hari YFM Kenak 19/8/2026. Sarawak patut ngembuan permu ngemansang ke teknologi Kedirimpu lalu ukai seminap ngenak teknologi ajak. Nyalai palan pelajar tinggi bak menua tu dipinta nampak mudah mensia ti ngembuan pengelandiak bak mayu bengkah pengawak bakar teknologi satelit. Teknologi kebangsatuk berguna benar dikenak bak arus penyambung ngemata ke rampak menua, ngatur penusah ngenyit menua, ngagak kar enggak berkebun. Perkara tu dibantai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak jakuk ia kedibaca Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Sri Roland Sagawiin bak pekit berebut ke trofi debate Premier Sarawak 2026 bak Kota Semerahan. Berbak ngaunya, University Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak udah mujur boleh champion bak pekit tu ngalah ke Raban University Teknologi Swinburne Campus Sarawak. Begitu diatur bak UITM Pampang Sarawak, Kota Semerahan. Champion UITM Sarawak boleh prize duit RM10,000 enggau trofi, lalu University Teknologi Swinburne boleh RM7,000 enggau mega trofi. Begitu dipasuk 10 bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak. Ketujuh ya dikenak ngigak nembiak rebak baru, tilandiak berjakuk, nyadi tuai menua. Ekonomi digital dia tu disadar boleh meri hasil 30% bak penatai pemisik dalam menua kasar KDNK datai bak tahun 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke mayuh bengkah polisi udah diatur dikenak ngulih ke juluk tu. Polisi tu nyengkaum plan pengatur AI kebangsaan 2026-2030 enggau Malaysia Digital 2030. Nakak tahun 2025 penatai hari hasil digital bak KDNK menua Malaysia ianya 25.5%. Gobind madah ke UPS Menteri Digital endang engau nak uliah nentu ke menua tu uliah ngamat ke juluk Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat nampak menua Malaysia nyadi menua AI datai bak tahun 2030. Berita tiga penudi. Projek ngaga jematan selampit di sadang dekat tembuk pun tahun baru tu ilak. Kontraktor ti dipadu ngaga projek tu endang cakah dekat nentu ke projek nyat tembuk nitih ke lanjar timpuah ke udah di Kemendar, EOT. Nak ke kedia tu projeknya udah manggai lebih kurang 40%. Perkara tu dibantai ke maya merik penerang ngau ngabas projek jematannya ke dikuasa UPS Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua KKDW Sarawak. Dica merik penerang pasal projek tu diguluk penyandang penemu UPS Premier Sarawak Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Ia madah ke pengawak tim meresal ngabas pemansang projek tu endang seruran dekat diatur dikenak tentu ke penanggul tik nuntung projeknya boleh diputar ke enggau jampat. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat buku lainga pengelola program Ari YFM Sri Aman bawa ngela tengah hari.

jadi terima kasih kepada pengeluar kami Pak YPM Kuching ya Nancy ya Tambom. Jadi ya berkah di atas dengan kita akan terus pulang waktu bawang lah tengah hari YPM Sri Aman berkah di dia jam yang tuang ke pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya terima kasih yang kita ke milih kami boleh yang kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu ngarap ke kita nya terus pulang waktu yang tuang ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, lagu blues Kampung Lafari Ijal Jainal Mai Jam kita itu 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ke Benoninga ke kami Bawai Fam Sri Aman ke tengah hari itu. Kalau ya jam kerja itu kita bunuh nggak boleh ngaku. Bawanglah tengah hari hari Wi-Fi Sri Aman ya. Ya, jadi itu sun program kita bawanglah tengah hari-hari Wi-Fi masih aman ke tengah hari itu apa ada ya berubah megah ya jadi jam kecubah itu norak kurikap kunci ke berita kelebih lagi sekedari pengawak ke bisnis diatur ya kenya di Sri Aman di Betung lalu pihak megah ngenang sekedar perkara bukai megah kelebih lagi utai kenya di strata menua ya. Jadi ya kelimpah di kunci ke berita mega aku ngau nak kuliah nih merinang kita ngau lagu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawa ngelat ngari ke dengar itu lagu ke tau merinang lagu ke tau ngelantang kati kita mega nih lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat maca pesan berat jako gerah ke bisi terima kami bawa FM pukul 1 ngali hari kita dekat mulai bawa program ruai kita ditangkan ngau program seruan dikenang pukul pukul 2 ngali hari lalu pukul 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima me pesan kali programnya lagi aku dekat maca pesan rindu hati ya ke bisa ditinggal ke kita ba Facebook rasmi Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dengan ke Wi-Fi Makucing mulai ngau pengguna program kami ke buka ya terus kawak kami ya kuliah di tinggal kita 24 jam dalam sehari. Jadi ya makanya aku atusun program kita bawanglah tengah hari-hari Wi-Fi Mas Riaman ke tengah hari itu peningat tengah hari-hari 3 sehari itu 19 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Jadi aku ngarep ke program kami awang lah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita lebih lagi kita ke ninga ke kami ngena frekuensi ke semangau kita piam ke kita uliah ninga ke kami mega ba radio online ngali hari itu ba rtmclick.gov.my piam ke uliah dinga ba portal RTM ngau site ke berita mangenah mega kita uliah ninga ke kami ba estro mega ngali hari itu ne. Terima kasih maya-maya ke semua pula kita ke tengah hari itu anak-anak ingat terus ninga serta mengkamenda kami bak live Facebook Sri Aman FM awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu.

Halo, di nyisam, si 5, 6, 7, 8. Aku kapitan kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kita, deliba betul-betul ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bakani deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Anak laju lo, suluh-suluh ho. Oke, sili aman tuh gejala lari busa ini aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, alaikato. Wah, ada mau jaku jupuan. Bye-bye.

Ya lagu ngai ya beruman ngai kita ke benua baik ke perengkap pengangku jam ke dia tu sekali kini perengkap pengangku kami tahu ke ya ke besai ngarap ke sama berjimat barantau jalai bersampi ke semua kitanya sama selamat datang mega bak nur ke dituju kita ngali hari tu ne. Okey, jadi aku Mike tak berhati ke gerah gayari kelebih lagi di Strata Menua Sarawak piamka di Seri Aman yau di Betong. Jadi gerah gayari itu diambil aku dari website Met Malaysia .gov.my ya. Kalau sari itu untuk tak berhati ke gerah gayari itu di Strata Menua Sarawak muak kelemah itu lagi gayarinya tadi mayu lagi bersebun lalu muak ke malam hujan dia datang dekat megaknya di Baskeda Andor lebih lagi bakandang menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi ya di Seri Aman itu lemai ngau malam gayari di pelabak ke Besebun pihak megak di Betong Besebun megak lalu pihak megak nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke di report ke Sarito ya ke di keluar ke upis ke mata upis rampak menua Malaysia kalai lima bengkah bagi menua di Sarawak itu lagi ikut ke ikas pengamah angin ya kena manah ke pengerai lalu lima bengkah indoor tu yang kaum di Serian 156 PMK di Kuching 154 di Seriaman 152 PMK di Semarahan 113 ngau di Mukah 106 ya. Jadinya ko tiga bengkah menua ya kang record ke pengamah angin ke nak manah ke pengrai ungkup paman Seriamayu ya ngarap ke kita lebih lagi kita ke dia di Seriaman itu ngarap ke kita nya tadi sama nya ke pengerai kita lalu pihak mega kurang ke aktiviti baluar rumah lalu nanti uliah mega irup air mayu-mayu hau ngicak ke kita nya sama gerai tajapan gayari kita jam kreatuknya balat benar bersebun ya. Jadi nyak ko ngenangong lansak bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sari tu 19 hari bulan 8 tahun 2026.

Ya lagi hari Rosie usul lenyau di Balai Sebon. Oi. Nah patut ke Sebon dengan so kita lenyau ne. Awak siti cerita dalam lagu di kena meridang kita ngalih hari itu peningan ne. Awak jadi nanti kita berhati ke Sukma Selangor 2026. Jadi jam kediatuknya nanti kita meda pemayu Midol Kaduliah Sarawak. Ianya 14 ite middle mas, 9 ite middle perak ngau 17 ite middle engkerajo ya. Kita harap ke Sarawak tu tadi tulis ke pemujur lalu terus nambah ke middle sidak ya. Lalu api yang megah bersampi ke harap ke tim Sarawak ulih megahnya di champion Pak Sukma Selangor 2026 ya. Jadi jam kita itu megah peninga udah ratai bamaya kita ke mata maca pesan berat ke tengah itu. Jadi pesan ke terubah ke diknatai kaku ngalih hari itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu rata hari cegu leban anak ngelamai hari nang batang ulu krian serata. Madah ke pemati ya, madah ke pemati bernai nang lamai kenada ya keudah nadai sarito 19/8/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu kena malam hari 5 21/8/2026 baru mah janggau di nang batang krian strato ya. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 6 22/8/2026 lalu pesan tu dituju ke semua kapal belayan lebih lagi kita ke dia rumah Bantan ba Sungai Langit Layar rumah Jimmy di Ulu Bayur piam ke rumah Jerah di Dase Budo Ulu Rimbas dua buah rumah kapal belayan ke dia rumah Tanjung di Perpat Kabung rumah Jem di Lubuk Kelampo Paku rumah Guang di Nanga Pawon Paku serta semua kapal belayan ya ke dia di Batang Krian piam ke Batang Lupa Batang Rimbas Batang Paku ngau kapal belayan dikenal oleh dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi masuk kita datang ke rumah janggau nanga batang krian serata laban Brunei anang lamai laban Brunei anang lamai udah nadai kena sarito 19/8/2026 lalu waliang Brunei anang lamai itu dekat di intu Balamayu kena malam hari 5 21/8/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6 22/8/2026. Jadi nyaku asli tiari pesan berat ke bisi terima kami bawa FM. Ngali hari itu ngarap ke pesannya tadi terang didinga. Lebih lagi bagi tak ke dituju ke pesan ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetah sulit. Kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang. Dituju ke semua ke pelayan ya ke jauh tau ke semak. Jadi kita nyak dipinta ratai. Ngagai Sri Salian Jalai Melekun di Kapit ya. Di Kapit Sarawak laban dekat ngetah sulit ni yang tayin anak tujang kena hari 6 22/8/2026 pukul 9 pagi yang ngetah sulit lalu ngelombongnya pukul 8 malam ya. Jadinya ko asyik mega pesan berat lebih lagi pesan ngetah sulit ya. Kalau iya pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit ni yang tayin anak tunjang dekat diatur 22/8/2026 pukul 9 pagi lalu biar mega malam pukul 8 malam dekat ngelombong ya. Jadi pengawak tu dekat di itu Pak Asri Salin Jalai Melekun di Kapit. Lalu nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawang ngetah sulit ni yang tayin anak tujang tu kita tahu telefon dengan Julan Anak Kuang Pak Kusung 13-845-8104 ya. Kusung 13-845-8104. Jadi ya pesan ketiga tu peningannya pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu kalau ia pesan ngetah sulit tu datai dari Grace Anak Kambol dekat madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu empandai anak ambak abak rumah jabu di Empit jadi pengawang tu dekat diatur 20/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu ditujung ke pelayan ke dia rumah Joseph
pa Unggom di Spangki Panda, piam ke rumah Edi di Spangki Panjai, kablayan ke dia ba rumah Bageng, Tintiang Lalang, rumah Sebeli, Batu Babini Atas, rumah Roslin Luja di Batu Babini Baru, kablayan ke dia ba rumah Joel di Nengasan, rumah Rachel di San Panda, rumah Lagan di Buluk, rumah Jarup di Cangkul, piam ke semua kablayan ya ke dia di Skim Skrang, di Miri, di Menamit Limang, di Sri Aman, di Kuching, ngau kablayan ya kena boleh mega dirintai ke Bapak Santo, lebih lagi kita ke Ngelala. Niang tu, ne. Jadi kita dipinta datai ngake rumah Jabu di Empit, laban dekat ngata sulit ngau muain tebalu, Empanai Anak Ambak. Kena 20/8/2026 berengkari pukul 10 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ngepengawang tak sulit ngau muain terbalu Empalai Anak Ambak tu kita tahu telefon ngakai Grace Anak Kambul bak 019-889-5806. Jadi nyaku hati kita pesan berat ke bisa rujimak kami bawa WiFi. Jadi kita bukan yang kami bisa pesan berat ke patut dipkongsi ke ngau kebablayan kita megat tengah hari itu ada salah kita tahu terus sengirum ke pesan kitanya ngagai Facebook kami ba Sri Aman FM ya. Jadi sebedau macam pesan berat ke bukai peninga aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Ricky Anderson lagu Pengrindu ba ujung cerita.

Ya lagu pengrindu baujung cerita lagu dari Ricky Anderson. Jadi ya terus macam nampak baru macam pesan berat ke bisa diterima kami. Pak YFM jadi hari itu jadi pesan ke situ itu ya pesan pemati. Datai Ari Achan ya, madah ke Inaya yangnya jernih anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/8/2006 ya kena hari 2 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamelayan ya ke dia bar rumah Thomas di Berangan, pihak mega kamelayan ke dia Bali Doang 4 buah rumah, rumah Jelandai di Lipat, rumah Rebecca di Lipat, pihak mega rumah Ungin di Kejemun, kabelayan ke dia bermah Jerukan di Tembong, pihak mega kabelayan ke dia bermah Bruin Tabut, terbaruang dua berumah, rumah Jinsen di Pematu, Jack di Payes, rumah Biliang di Tanjung, rumah Lembu di Intalun, rumah Thomas di Pelasuak, kabelayan ke dia bermah Sim di Pesango, pihak mega kabelayan ke dia bermah Punai di Baloi, rumah Rundai di Baloi, Pentik 3 berumah, Kubal 6 berumah, kabelayan ke dia Basan Undup, ngau ba isu banget serta semua kabelayan yang kena oleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke jernih anak ngangga, madah ke jernih anak ngangga, tau ke Inai Achan udah nadai kena 18/8/2020 6 ya. Jadi ni yang jernih anak ngangga tu dekat di Intu Balamayu kena malam 19/8/2026 ya malam tu, lalu dekat di Anjung kena 20/8/2026 ianya kena rimpan ya. Jadi semua kamelayan yang akan dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai Roma Unggo di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadinya ko siteria pesan berat kalau isi pesan santu tadi madah ke jernih anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/8/2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 19/8 lalu dekat di Anjung kena 20/8/2026 yang nya kena rimpan. Di semua kamelayan yang akan dituju ke pesan lebih lagi kita kengelala yang jernih anak ngangga atau keinah cantuk kita dipinta ratai ke rumah unggok di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan ngetah sulit, kalau pesan ngetah sulit itu datai hari nanti anak munan madah ke pengang ngetah sulit lakia yang nyanyi bili anak selawus ke dekat diatur 21/8/2026 yang nyanguan ulit 21/8/2026 tu yang nyanguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena 22/8/2026 ya udah kertas ulit lalu terus semua yang terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Dayang Bak Nangas Sebawang Sungai Poi Kenawin. Jadi pesan tu dituju ke semua kamelayan yang kediau di Poi, pihak di Kenawin, di Majau, Ngungun, Bawan, Pedai, Tua, Yuang, Kapit, Sibu, Miri, Bintulu. Ngau semua kamelayan yang kena oleh mereka di pesan atau ke dirintai ke bapak pesan tu. Jadi minta kitanya sama datai ngakai pengawang kita sulit ngau muain terbalu ni yang bili anak selawas ya. Jadi nitiah ke rintai program bapak pengawang kita sulit tu ianya 21/8/2026 nguan ulit lalu ulit ngau muain terbalu dekat diatur 22/8/2026. Jadi pengawang kita sulit ngau muain terbalu untuk peningan dekat di atur barumah Dayang di Nangas Bawang Sungai Poi Kenawin ya. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan pemati kalau pesan tu datai Ri Nicholas anak Mandoi madah ke Inaya ianya Ina anak Bungang madah ke Ina anak Bungang udah nadai malam tu tadi ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke ya, semua kamelayan ke dia Kampung Lebur pihak ke Kampung Remun Kampung Tribuah Kampung Belimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kresia Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboy, Kampung Junggok Mawang, Kampung Kudik,
Kampung Batu Kudik, Kampung Merang, Jalai Kucing, Serian. Ngau semua akan melayan ke diau di Nanga Bayan, Kalimantan. Pihak mega sidak ke diau Basungan, di Lingi, Biran. Ngau akan melayan ke Bukai, ia akan uliah di rintai ke pesan tu. Jadi pesan tu tadi peningan, madah ke Ina Anak Bungang, madah ke Ina Anak Bungang, udah nadai malam tu tadi, malam 19 hari bulan 8, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 20 hari bulan 8, 2026, lalu dekat di Anjong, kena 21 hari bulan 8, 2026, lalu semua akan melayan, ia akan dituju ke pesan, lebih lagi kita kengalan yang Ina Anak Bungang, kita dipinta datai ngakai Kampung Semukoi Serian ya. Jadinya ko Siti Ari pesan mega ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngeta sulit niang Marta nantai anak Andin. Anak Adin ya. Niang Marta nantai anak Adin. Jadi pesan tu amadah ke pengawak ngeta sulit ni Marta nantai anak Adin tau ke kangau orangnya Inai Amiang tau ke bini Amba ya ke asal ya tu tadi ari rumah Linggi di Skeruah Uyan Kapit ya. Jadi ngeta sulit tu dekat diatur 22 hari bulan 8 2026 ya nyari 6 tila berengkah di pukul 7 malam. Jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan lebih lagi kita ke diau di Kapit ya nya baru Malinggi di Nanga Jelayan Sungai Skeruah, Rumah Serani Basungai Skeruah, Rumah Nulai di Gelong Akiba Sungai Skeruah, Rumah Jana di Gelong Kanan Sungai Skeruah, Rumah Sevesta Jimba Barantau Sejambu Sungai Skeruah, Pian Megatua Rumah Lajung di Nanga Setucuk Ketibasuang, Kablayan ke Diau tau ke Ari Nanga Benin Mujung Oyan Ngau semua Kablayan ya ke Diau di Skayo Ais Skeruah, Pian Megatua di Pasar Kapit ya kena lihat di rintai ke nama itu lebih lagi kita kenalan ya Marta nantai anak Adin tau ke Inai Amiang tau ke bini ni Ambah ya. Jadi kita tu tadi dipinta ratai ngakai rumah anak niang tu balot 1-867 lorong Tasik 4/A jalan Tasik Utama Desa Senadin PES 7 Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ngau pengawang atas sulit ke niya Marta nantai anak Adin tu kita tahu telefon ke anak yang punya Amiang tau ke Pai Tias bah 013-823-8405 tau ke ngagai Ndo tau ke Inai Niwa bah 019-796-6086 tau ke ngagai Emma ya bah 011-318-62-414 jadinya ko Siti Mega pesan ngetah sulit ya ke bisa diterima kami bak wifi mengali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu peningan jadi pesan ni tu tadi neh pesan ngetah sulit mega tu neh kalau pesan ngetah sulit tu datai ri Cegu Morin anak Atang tengau tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Lipau ya. Jadi nama tu pesan tu madah ke ngetah sulit ni Atang Nasirai kena 22 hari bulan 8 2026 ya hari 6 pukul 10 pagi baru majon di Entawa Undur Pasriaman ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke diau di Empade tiga buah rumah biar enggak kamlayan ke diau bas Sungai Tanduk di Radau Guntung tiga buah rumah di Menalan biar enggak di Lubuk Jo di Sungai Tengah Klasien Sekolah, Klasien Simpang Kablayan ke Diau Bawah Sungai Keruah Ngau semua kablayan ke lebih lagi kita ke Diau di Suriaman itu ia kena boleh dirintai atau kena disebut bapesan itu ya. Kita diminta datang hingga rumah John di Entawa Undup Laban dekat ngetah sulit Tani yang Atang Anak Sirai kena 22 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 telah berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pengawal itu dekat diatur bawah rumah John di Entawa Undup
Sri Aman. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal ngapang-ngapang atas sulit dan yang atang nasira itu. Tahu telepon lagi Kennedy yang atang bakusong 17-859-7243 atau kagai Maureen anak atang bakusong 11-193-7855. Jadinya ke sekedari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dari baca kunya tadi terang di dinga lebih lagi bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu ya. Oke, jadi kita terus mendiang ke lagu dari Jeffrey Nyaloi itu lagu Kawal Tua Kliar.

Ya, lagu hari yang Jeffrey nyalo ialah lagu Kawal Tua Kelia. Okey, jadi natai ke Siti Agi pesan beran. Kalau ia tu nya pesan pemati datai hari tu rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Madah ke Richmond nyalang luan tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 2026 nyari satu tu tadi lalu niang tu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu kena lemai tu 19 hari bulan 8 2026 hari 3 barumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Jadi niang tu dekat di Anjung tau ke dikubur ke pagi 20 hari bulan 8 2026 nyari pan ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kablayan ya ke dia di Batang Paku, pian megak Batang Anyut, kablayan ke dia ba Ulu Rimbas Baru, Ulu Rimbas Sasal, Nangape, Ulu Bayur, Nanga Bayur, Nanga Ulai Baru, pian megak kablayan ke dia ba Nanga Ulai Asal, Nanga Tot, pian megak di Keribau, di Nanga Lop, Inar, ngau semua kablayan ke dia di Betuang, di Seriaman, di Serikai, di Kuching, ngau di Sibu serta kablayan ya ke ngelala niang tu ya kena boleh disebut tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madahkah Richmond nyalang luat tau ke laki renan masing udah nadai 17 hari bulan 8 2026 nyari satu lalu niang Richmond nyalang luat.

0: tadi pada kita bahwa Facebook Sriaman FM gak ngalihari itu. Nah, jadi jam panudah ratai Pak Maya kita kebulai bahwa program marwai kita kalai bahwa konti YFM ngalihari itu aku bisa nama tu betungang siko temuai suah kami dua bulai ya pelawa aku ne. Waktu mai kita mendiang kerana aku lah bukulain jauh Puan Zurina ne. Puan Zurina Zakaria saya ina misi dari UPS pengerai atau kari klinik pengerai Sri Aman itu kalau ya Pak program Y kita itu lagi dekat kunci kasih teori utai kepatu di pratika kelebih lagi ngekai bala ina-ina di menua itu jadi randau itu diatur kita berserimai ngari minggu ne, minggu penyusuan susu ibu ne, Puan Zurina. Jadi mereka terima kasih kepada Nuanto Puan Zurina lah boleh ratai bukulai ngau peningat kita nerang ke bekawal ngau anugerah ke pemadu yang mana hukup pala anak kita ini jadi bunyi ke di padah aku tadi tau diatur kita berserima ngau minggu nusu kanak lah penyusuan susu ibu ni ya. Jadi nama tu tadi terus kepada Nuanto Puan nama tu Puan Zurina ni. Awak kan wanto nerang ke ngau nana agak laban kita berarti ke suah masih dari biasa pengerai itu tadi pihak mega WHO ngemerat ke pengawak nusu ke anak ne nama kebuah pengawak tu penting ba genap ikut kita ikinya di nai itu tadi Puan Zurina terus sekian wan ngelihat itu.
1: Ya, tabik basah ngagai Nuan DJ Insin hari Sri Aman FM. So, salam Sarawak Maju Makmur, salam segulai sejalai, salam pengrinduk ngau bala peningan eh. Aku Zurina, dari Klinik Kesihatan Sri Aman, merik besai, terima kasih ngagai RTM laban ke udah merik peluang ngagai kami, merik Jakob berserimbai ngau minggu penyusuan susu ibu sedunia bulan tu. Yeah. Nanti dekat dah sebut ngau jalai tik mudah. Air tusu indahnya adalah pemakai tip paling yang mana hungkup anak miat. Lebih lagi dalam 6 bulan keterubah penghidup ya. Air tusu indah ngundan zat pemakai tip diguna anak kena mansang. Oh. Ia bisik ngundan utai ke mana disebut kita berkasidak protein, lemak, vitamin, mineral serta mayu hagi komponen bukai tip disedia ke tubuh indah nitih ke keperluan anak. Okey, pemanah ya ukai semina ari segi zat pemakai aja tang air tusu indai mega ngundan antibodi ngau komponen pertahanan tubuh tek mantuk penglindung anak ari sekedak jangkitan bakal sidak ciriat wirit ngau sekedak penyakit saluran pernafasan. Ia mega lebih mudah dicerna laban sistem pencernaan anak miat bedau entu matang iga bakal orang besai. Okey. Lemak ari air tusu indai uleh mantu ari segi pemansang tau ke tumbesaran anak miat. Pihak megak, nyak kebuah kita selalu madah tusu indai tu ukai seminak minuman. Tang, ia nyak pemakai air serta pelindung engkau sukung pemansang anak dalam sitik pakej tip endang disedia ke tubuh indai.
0: Oh, jadi 6 bulan keterubahan anak kita ada mesti di break kita tusu kita impun puan.
1: Ya betul.
0: Jadi nama tu tadi tusu inai tu anda sudah ungkup cukup ungkup anak kita dalam keadaan biasanya nah puan.
1: Betul. Ungkup anak tek gerai lalu nadai keadaan khas tau ke sakit. Penyusuan susu ibu tu tadi secara eksklusif 6 bulannya disaran nang sigi amat digunalah. Reti eksklusifnya anak nerima susu air susu indai aja, nadai pemakai bukai, nadai air putih, nadai diberi air gula, nadai merik bubur atau kebuah-buahan. Sebedah umur yang nyak tadi manggai 6 bulan. Nanti bisik sidak yang diberi vitamin tahu ke rawatan tak disadong anggota kesihatan nyak perlu nitih ke arahan doktor kak.
0: Okey, jadi artinya tadi nama tu tadi 6 bulan kecubahan anak kita yang sudah ada atau mesti beri kita itu suinai lah laban ia bedah boleh makai makanan bukai ni ya.
1: Betul ya DJ.
0: Termasuk ayam mat
1: ya. Ya ya.
0: Jadi Maya inai ke baru beranak tu tadi kita selalu meda tusu sida air tusu sida atau bisa kuning-kuning nak borak deh. Okey, jadi kati itu suhunya tadi tahu di kumai kita bedau mana ke pengerai anak atau ke bedau patut diberi anak atau ke bekeninya tadi puan.
1: nya sitik mitos te patut kita betul ke suah mega orang nyebut bersebut ke tusu te kuniang nya padah sidak yang nak entu mana tahu ke susu jahi aik tusu te kuniang ke terubah nya nya dikumbai ke tai kolesterol oh, kolesterol tu amat berga ia kaya ngau protein ngau antibody te mantuk sistem pertahanan tubuh anak ke baru ada okey. Pemayuh kolesterol tu tadi yang nang sikit nak mayuh lah. Nyak ke buah kita intik kita tak patut ngukur ya. Tahu ke seminat madah tadi tusunya mimet tak cukup. Laban penyampau tusu tek pansut hari indai tu tadi nang cukup untuk anak mimet.
0: Oh, jadi mayuh orang tu tadi nama tu madah ke air tusu ke kuniangnya patut dibuai katikonya. Misi ne.
1: Anang dibuainya au kolesterol tu tadi endang tusu keterubah yang amat berguna. Kita endang hormat gak penemu orang tuai ngau adat ruang bilik. Tang enti bekawal ngau pengerai indai ngau anak lebih manah kita berandau tak ke nanya bala jururawat tau ke dutur bak klinik kesihatan lah. Kami lebih rindu enti semua orang bertanya. Awal hari sidak pendam penanggul nyentuk ke lagi lalu nyadi penusah.
0: Iya. Yeah. Jadi abang sudah ke udah beranak 2-3 ikonya. Pelabak aku nak ada penanggul berkara tu tadi puan eh tang pas sudah ke nyangka anak ke terubah. Kadang-kadang takut main eh kalau yeah. Mayu ni atau nyak atau nyak. Nah, ngarap ke kita nyak sama berarti kenyama tajapan air tusunya kuning kerti anak manah ke pengarah anak kita.
1: Yeah, betul, puan. Betul.
0: Jadi kita selalu nengah orang nyebut nusu eksklusif 6 bulan. Nama arti itu puan yang?
1: Ya, maka disebut ku keterubah tadi out DJ. Eksklusif itu arti ya, hari anaknya ada nyentuk ke umur 6 bulan. Ia diberi air tusu inai aja out. Nada itu bukai, dimpak ya, ngau air ukai lah. Kelimpah daripada nanti ia diberi ubat atau ke suplemen yang diberi oleh anggota kesihatan bila perlu. Okay. Lebuh anak genap 6 bulan baru pemakai pelengkap berengkah diberi nitih ke umur ngau kebolehan anaknya tadi. Polisi kami KKM ataupun WHO merangsang indai nusu ngau tusu indai aja hari lahir nyentuk ke 6 bulan. Lalu ia boleh diterus ke nyentuk umur ya 2 tahun ya.
0: Jadi nanti kita meda cuaca kita basrawa di tu tadi puane pak angan kita di tu nak. Jadi bisa orang meda tu tadi tentu anaknya ikut baru adanya awas ko kita. Jadi patut ke kita mere ai celah ai burak ai putihnya deh ai amat tu mimiat ngah ke anak kita ni. Bukan ni kata puan.
1: Ya mana mat soalan tu DJ tu soalan tu suah amat ditanya lah. Ungkup anak mimiat terbaru umur 6 bulan tu nusu eksklusif tu tadi. Air putih tidak perlu diberi dalam keadaan biasa lah. Laban air tusu indai itu tadi sudah ngundan air tidak cukup. Nanti kita meri air putih perut anak tidak mir tu tahu penuh. Lalu ia akan mengurangkan ia meri apa namanya kat nusu lah. Nanti ia kurang nusu rangsangan ngagai tubuh tu tadi mega alu kurang. Jadi ia akan apa namanya tadi lalu penghasilan tusu tahu turun serta makin kurang lah ia akan mempengaruhi air susu indainya tadi.
0: Tajapan anak kita ngerundiang ya awas nama tu anang memreha.
1: Betul betul.
0: Tusu indainya sudah cukup menguna naik. Okay, jadi ukai anaknya tadi ukai anak aja lah boleh pemanah atau tadi indai mereka habis dia penguntung napi ya misi
1: ya amai. Laban ngagai anak tu tadi pengawat nusu tu boleh mantuk ngurang ke risiko sekedap penyakit dalam umur mid lah. Dalam tempoh panjai penyusuan susu ibu mega dikaitkan dengan risiko bakal sidak lebih berat badan ke obesiti ataupun penyakit kronik begitu. Jadi nanti untuk indai maya anak nusu tubuh indai ngeluar ke hormon tik disebut oksitosin ya tadi ia boleh mantu naik rahim tok kontrak tau ke ngecut sepengudah ya udah beranak. Jadi penyusuan mega dikaitkan ngau ngurang ke risiko kanser payudara ngau kanser ovari. Tang tok pun ngerapat ke kawal pengerindu indai ngau anak mega maya nusu indai megai anaknya rapat anak-anak dengan nyawa indai ngasai kepanas tubuh indai, lalu indai megak belajar ngelala bekeni tanda-tanda anak tu lapar tau ke kenyang ataupun nak nyamai tubuh. Okey. Hari segi ruang bilik tusu indai tu megak mudah. Nanti anak nusu terus hari indai ia nadai perlu kita bancuh haid susu yau. Jadi tidak perlu kita mandu air hangat, lalu tidak perlu bersedia kesidak butul tiap kali anak minta tusu. Jadi kita tidak perlu masa belanja daripada segi duit ringgit laban kita tidak perlu berbeli kesidak perengkang buat anak nusu.
0: Awak jadi Siti kita tanya aku tu dari puan sebentar tua mengal program tua ngali hari itu ngau Siti lagu ne. Laban kita yang beda kadang-kadang ina itu tadi nak ulih nusu penuh atau ke nama tu tadi berasa bersalah lah sidak tu tadi ne. Nama kini jako lalau nuangga sidak tu ne.
1: Tu penting amat tu. Laban kita promosi penyusuan susu ibu, kita tidak patut ngukum. Tahu kenyalah ke indai ke dikira ke tidak berjaya lah tadi nyusu susu indai itu nak. Bisi indai ke bisi penanggul kesihatan, bahkan anak ke tip berguna ke penjagaan khas, bisi ubat tertentu dempak sida, lalu bisi situasi bukai dalam keadaan berketuk. Keputusan patut digagak begulai dengan profesional kesihatan, bahkan sida doktor lah. Matlamat kami bak Kementerian Kesihatannya merik penerang sukuang ngau penjagaan tik likun indai tik minta tolongnya ukai nyalahnya gagal ya. Ya ndang ngintu anak yang ngau mana tang ni kok gaya lah laban ya pun ngigak bantuan maya ya perlu megak
0: ya. Artinya tadi pala ina ya kena uliah nusu karena asinanya penuh atau tadi anak lalu nama tu tadi rasai nama tu ngasai ke bersalah lah ngai ke nyenyu pula ke penyakit bukai ke lagi ne puan.
1: Oh amai amai anang judgmental ya.
0: Ya. Okey jadi nama tu tadi mai hote bukai ke dekat ditanya ba program Ranau Ruai lebih lagi bakawal ngau pengawak kita kindo ke nusu karena pemanah tusu ina ngai pengerana. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti Lagu mengal program kita ngau lagu dari Jonathan Saman Sedia Payung Sebeda Hujan.

0: Ya, lagu Ria John Zaman, lagu Sedia Payung Sebeda Hujan. Jadi kita lagi mengkampulai program Ruai kita. Kalau kita lagi mengkampulai ngau misi Zurina binti Zakaria ya, berkawal ngau pemanah tusu ai tusu inai ngakai anak kita ini. Jadi terima kasih ya, sekali lagi yang kenuan tu apuan lagi mengkampulai ngaku hari itu ne.
1: Sama-sama DJ.
0: Jadi udah kemanyu tak nama tu tanya nya tadi. Apapun program jadi dia tahu agak gak mayu hotel ke dekat ditanya kata tadi Puan Zurina ne.
1: Ya, ngarep.
0: Jadi bisa gak Ina itu ngasai Dreampo tu tadi Puan Zurina ne ngasai ke Dreampo tu tadi takut ke tusu kita itu nyurangkai ai ada ngai ke anak kita itu nak tusu udah nyak tadi anak tu tadi selalu kak nyaba udah nyak minta tusu beri tusu jadi baik nai tu tadi makan ni ko tusu tu tadi boleh habis ya makan ni ko cukup kena kini
1: ya bak kelima reason ataupun kebuah ke paling suah di dinga kami sebab nak berketuk lah keterubah ya anaknya baknya tadi ukai semestinya lapar ia tahu nyabak laban lampian sidak ya basah angat kini celap pedis perut tahu ke semina ingin dekat semak ngau indah ya tadi. Jadi yang kedua anak miat ndang tahu nusu suah. Lebih lagi bak minggu-minggu keterubah. Penghasilan susu tu tadi bergantung enggau rangsangan. Makin suah yang nusu, makin berkesan tusu ya. Makin kuat signal ngagai tubuh indai kena ngasil ke tusu tu tadi. Nyak kebuah pengawat nusu ni teh ke penekak anak au. On demand, okay? Nya adalah sangat penting. Jadi sidak yang ngumbai tu tadi anak tu nusu belama kumbai yang tak cukup. Okay. Tanda-tanda anak kan nusu ukai semina nyabak. Sebedau yang nyabak, anak tu tadi nguyang pala, ngigak tusu, muka mulut, tau kenginsap jari, okay? Nyabaknya kadang-kadang tanda tek nyolawan kuno ko. Nyau kak ringat kuno ko kita yang tadi. Hari segi teknik tu tadi posisi ngau pelekapan anak bak tusu mesti betul. Anak ke patut dibaik rapat ngaga tubuh hindai lah. Huh? Muka tau kemua ya ngadap tusu lebuh yang usu berkesan kita bisik ninga ya nelan ke nanti putih yang telih tau ke mulut tusu kita yang tadi pedis tiap kali nusu tau ke anak bakal ke ndak boleh nginsap udahnya anang tahan aja lah indai tau ke klinik minta bantuan ngigak saluran ke betul bakal kumpulan sokongan susu ibu ke awak ke kita boleh bertukar penemu nusu ke anak.
0: Kita bah klinik apa bisa nama tu ngajar teknik bahkan ni teknik betul kan nusuk anak tapi apa kan okay jadi suah kita itu tadi nak mula tau mitos tau ke fakta tu tadi buane ente anak kita suah minta tusur dia tusuk kita kina itu tadi mimin bahkan ni kita
1: ya mana ukai semestinya anak mit nang sigit nusu suah lah. Okay. Bisik maya ya nusu lebih suah hari biasa. Bisik lebih lagi maya ya mansang. Okay. Kadang-kadang pedak kita hanya sejam sekali. Nya adalah normal. Kita nilai teknik penyusuan yang betul melalui berat anak. Okay. Tanda anak tu cukup tusu ngau keadaan anak. Ukai semina kekerapan ya nyak nusu tadi lah. Ukai bakal ya nusu kerap tu tadi susu ndak umbah.
0: Jadi bisa makan orang ada pemayu hai tusu kita ke inai tu tadi nama tu berpangai bak pemesai tusu kita kan ni kata.
1: Ya. Ndak gak pemesai payudara atau ketusunya ukur ukai ukuran lah tepat ngagai kemampuan indai ngasil ketusu wow. Laban tusu tu tadi selalunya dihasil ari rangsangan otak ya sendiri sebenarnya penghasilan tusu lebih berkawal ngau rangsangan kekerapan ya nusu pelekapan ngau cara yang betul serta indai kegerai ngau faktor bukai nyak yang apa namanya nentu ke pemayu haid tusu lah.
0: Jadi itu masih dah inai ke gawak tu tadi puan eh. Jadi bisa penanggul ke masih dah ke gawak tu tadi sedak kan usuh kan eh. Tak nak uliah nama tu tadi. Alaban 6 bulannya tadi. Nah kan kita cuti 3 bulan saja. Udah nyak bakal ni kau sedak ya ke udah habis cuti beranak atau bakal ni kau sedak bestia ninggal kanak sedak di rumah atau tadi puannya.
1: Keterubah ya tadi penyediaan digagak sebedau kita pulai gawak baru ataupun habis pantang ke. Okay? Maya cuti beranak nanti ulih susu ke anak kita terus hari payudara. Niteh ke penekak ya tadi. Jadi indai megak tahu belajar cara merah air susu. Okey, untuk ninggal ke maya kita bekerja ilak lah. Guna bekas bersih ataupun sesuai ataupun label kan tusunya niteh ketarik serta maya diperah. Okey. Cara nyimpan yang mesti niteh ke panduan Kementerian Kesihatan lah. Selalunya cara penyimpanan tu memang akan dibekalkan dalam kad-kad anak. Nanti ia dah ada ilak. Lebuh maya gawak nanti bisik peluang perah lah tusunya niteh ke maya tik sesuai. Ngambil ke payudara nak kembai lalu penghasilan tusu tu berterusan nak putus. Okay. Lebuh pulai ke rumah anaknya tahu diberi niteh ke penekak ya on demand beri direct lah.
0: Jadi nanti sobat tu tadi puan kita Yasmina berpangai bak nama tu inai ke nusu tu aja ne. Jarang kita akan melibatkan sidak lelaki dia tau nya nama peranan sidak lelaki tu baru ambiliak ne kadang lapannya tadi lah lepas isya lelaki jadi nusu kanak tu nadai tinyak lah nadai penanggul bak sidak aku sidak makan kau
1: kira akan ada kaitan ngos sidak lah
0: ya.
1: Nyak penemu tindak yang patut diubah kita lah ha? Lelaki tau ke lelaki ngau ruang bilik boleh merik sukuang tak besar yang mat ngagai indai, indai ke merik anak susu tu tadi. Contoh ya lelaki tau mantuk ngagak pengawak bat rumah lah mintu anak nyedia ke pemakai okay? Ngau merik semangat lebuh indai nyak tadi lelak okay? Pihak megak ake ini ngau apa indai boleh megak nyukung laban jakuk sidak ngasih agik didinga. Okay. Pengasuh megak penting. Pengasuh tu tadi orang ke ngintu anaknya ilak. Sebedau indai pulai gawa, ajar pengasuh cara merik anak susu perah tu tadi. Ngau cara nyimpan ke betul. Okay. Penyusuan tak berjayanya tadi, ukailah pengawak induk indainya semata-mata. Nya adalah pengawak beraban.
0: Artinya sedak kelelaki pan patut dia berjalan ke tangguh pengawal Drempo lah. Nanti keliak atau nak 100% lah diserah ke inai. Dia tahu nak uliah semua gawak makan.
1: Lepas dia tu inai pun mayuh gawak kan?
0: Ya betul. Okey, jadi apa sedak ke inai tu nanti sedak yang bisa penanggul ke tanda nama ke patut ngasuh sedak datai ke klinik atau ke minta nasihat hari kita upis pengerai.
1: Tanda-tanda ke baka enti indainya tadi bisik pedi ya tahu ke yang tak sihat maya yang nusu tahu ke putih yang mulut tusu inya tadi terlihat tahu ke berdarah ne payudara kembai amat serta bisik mirah okey hangat bisik demam ke tahu ke bisik ketulan tik pedi ya okay? Untuk ngagai indai lah ngagai anak enti anak tusah nusu selalu ngelekak ke tusu ndak uleh nusu selalu tinduk. Tindu aja, jadi anaknya tadi lalu dipedak kurang kemik. Okey, apabila kita medak kuning ya, majak balat serta masalah bukai. Tahu ke berat dan nikik. Dahnya ngambil ke indai ngau anak tu tadi datai ngagai fasiliti kesihatan ke dampih lah. Ngambil ke boleh dipersanggu silik agik.
0: Okey, nyadinya ke tanda sekedar tanda kepatut diperhati ke balai inai lah nang bertangguh terus datang ke klinik ke semak ngau sidak ayam atau tadi puan ya,
1: betul DJ.
0: Ada nganti utainya balatnya.
1: Betul-betul.
0: Awalnya dia kena ujung ke randau tua ngelihari itu. Nih, nama nak kini pesanuan kelebih lagi ngakai balapai, bala inai, ngau bala orang kesebilik angos tidak tu tadi.
1: Terima kasih DJ. Nanti kuliah ninggal ke pesan pengabis tu, aku dekat madah berkatuk lah. Keterubah ya, air tusu sekali lagi ku madah, air tusu inai, nyak merik pemerik ti amat berga ungkup anak miat ke. Ungkup 6 bulan keterubah lalu ndak genap. Lalu udah genap umur yang 6 bulan pemakai pelengkap berengkah diberi seraya pengawak nusu tu. Tahu diteruskan nyentuh umur ya 2 tahun. Tahu ke lebih agik lah. Okay. Kedua, kolostrum air tusu ke kuningnya tadi anang dibuai. Ya enang pemerik keterubah ti amat berguna ngagai anak. Baru ada ya ukai nanah ya ukai barik ke okay? Ketiga, nanti anak suah nusu, tidak semestinya tusu tidak cukup, tusu ke anak nitih ke penekak ya. Lalu pastikan posisi pelekapan yang betul, tak ke cara meri anak nusu ke betul ke. Okay? Yang keempat, indai tak pulai gawa, agak boleh terus ke meri anak susu indai, ngau persediaan ti awal lah. Lalu belajar cara merahai tusu serta nyimpan perahan ngau cara ti likun. Okay? Lalu tiap penghabis sekali anang pendam penanggul kita. Nanti bisi ati rau datang ngagai klinik kesihatan, tau ke berandau ngau juru rawat, dutur, tau ke anggota kesihatan. Yeah. Pengawat nusu ukai kena bertanding. Setiap indai ngau anak bisi cerita yang berbeza. Utai tiap penting, kita merik penemu tiap betul. Sukong tiap mana, lalu ngintu pengerai indai ngau anak, ngau pengerinduk serta sirup. Ngagai semua bala tik benuang nusu kana terus ke pengawak kita ngau semangat ne. Ngagai bala laki apa indai ake ini ngau ruang bilik sukuang mesida ya. Nanti tua kak bercerita ke pasal susu indai tok DJ. Sigit ndak embeh tua. Terima kasih ngagai kita Sri Aman FM. Laban dah merik peluang ngagai ku berkongsi ke penerang sari tok ne. Terima kasih megak ngagai bala peninga ka udah begulai ngau kita. Salam salam pengerai ngagai semua, salam pengerinduk ngagai ruang bilik, lalu terus ke bergulai ngau amalan pengerai tik mana, okey. Salam Sarawak maju mamur, salam segulai sialai, terima kasih mayu-mayu.
0: Ya, jadi aku muka ngari ke YFM Sri Aman. Merbesar terima kasih yang dengan Puan Zorina. Jadi ngarap ke ranau tuang ngali hari itu, ranau ke pulai ke penemu, kelebih lagi bak sidak ke inai, ya ke benu nusu kana, pihak mega bala laki, laki sidak ya ada. Ana nyerah ke pengawak tu, seminat 100% sangkai bini kita tahu ngerja pengawak bukanya, wop, ne, besawop. Angkanya kini sebuah orang keliak takut buat kak blacking wine ne.
1: Orang nada nyukuang sidak ya takut sidak ya nyamai gulai nguindai diri empu ko
0: aman. Okay, jadi terima kasih sekali lagi yang kain wanto Puan Zorina, terima kasih yang kain Puan Selvia laban nganjual nguan ngake konti YFM sarito berkongsi ke Siti Ari Info ke cukup mana lebih lagi Pak Inai ke Benuang Nusu Kana. Okay, awak jadi tau nak kak ranau kita ya, bak program Roy kita yang lihat itu dengar program tu dekat di dengar kita baru minggu rudi bari ngau jam ke sebakah. Jadi kenang ujung ke Roy kita yang lihat itu untuk program kita. Aku mai kita mendiang ke Siti Raguri, Jessica Dimah, Laki Sigan.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

lagu ke baru dah didinga ke kitanya tadi didinga sti lagu baru hari Larry Silas selagu hengadang. Okey, ngai kita ke benar bela jam ke dia tu sama ta bela angkai ya semua bela kita yang kita ke ngintori pengada sari tu sama dari pengada panjai umur murah jerki lalu piam ke kita ke nyangkanya sari tu hari kendor kita ngingat ke dream puja di melaki bini ngarap ke kawal pengrino kita nyentuk ke jemahila ya. Jadi itu mai kita ngelansak atau ke ngelansak setiap program ke bisir ke diatur di muka ya. Nya program Sarawakku Sayang lokasi di ketujuh ke dekat diatur bengkah hari 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 to ila ya. Jadi program Sarawakku Sayang bagi benar muka dekat diatur bak dataran Pehen Setia Raja di muka. Lalu program tu ialah dekat dipenyadi ke Premier Sarawak kena 29 hari bulan 8 2026 peringkat hari pukul 10.30 pagi ya. Jadi bakal sama megak program Sarawakku Sayang nyedia ke mayuh macam aktiviti ke tahu di pedak kita lalu pian megak ngarap ke kita ke dia di muka pian megak di Sibu Ngau kita ke dia di Sri Kai Ngau kita ke dia di Serata Menua sama-sama ngatai ke Rempo ngagai program Sarawakku Sayang bagi menemukah muka ke dekat diatur berengkah di 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 ya. Jadi Siti lagi berita ke di baik ku perhati ke kita pegah bawa anggelah tengari ke tengari itu peningat untuk berkawal dengan Persa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ini dia ke penerang hari upis pelajar muda Malaysia madaka berengkah di 26 nyentuh angka 29 dari bulan 10 2026 dia dekat diatur ujian bertutur bahasa Melayu lalu berengkah di 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026 dekat diatur ujian bertutur bahasa Inggeris lalu pihak megah ujian amali sains sudah ditetapkan 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11 2026 lalu peperiksaan bertulis ungkup SPM tahun 2026 ianya berengkah hari 23 hari bulan 11 nyentuh angka 17 hari bulan 12 2026 lalu ujian mendengar bahasa Melayu dekat diatur 30 hari bulan 11 2026 lalu 1 hari bulan 12 2026 dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi apa mayu balan biak ke udah ngeregister Drempung ambil persa SPM ungkap tahun dia 2026 ianya 420,879 ikut lalu pemayu palan kendur ngambil persa tu dalam tahun tu di Serata Malaysia ianya bisik 3,334 bengkah nur ya. Jadi penerang berkawal ngau perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026. Jadinya kok ngenangong lansak berkawal ngau persa sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026.

Ya lagu Aria Lucia lagu gaya tu dek dek. Okay, harap ke kita kerindu ke lagu Aria Lucia nya tadi. Harap ke kita terperindah meh ngali hari itu peningan eh. Okay, jadi ya tu Siti Aria jago gerah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ikut dia di Striaman, ngau di Betuang itu untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani tau ke PJRM ya. Jadi aku harap ke kita ikut dia di Striaman, PMK di Betuang itu sama berarti hari bulan ngau jam ke patut lur kita datai ngagai jualan Rahmah Madani itu ne. Ukai nama laban tu mai peluang ya peninga lur kita nya tadi uliah beli barang dapur murah ge ari pasar biasanya deh. Okey, jadi kena 19/8/2026 nya sarito ne jualan Rahmah tu bisa diatur ba Dewan Kampung Tungkat Melayu atau diatur berengkah di pukul 9 pagi tu tadi nyentuh angka pukul 3 lemai tu lagi lalu pihak megak kelimpah harinya megak pengawal tu bisa diatur ba Dewan Pembangunan Sebuyau jam yapan sama megak ngau ba pusat penjajah Kabung tu berengkah di pukul 9 9 pagi tadi nyentuh angka pukul 3 lemai ya. Jadi ngarap ke kita ke dia ba semak ngau di tendor kudah disebut akunya anang lepas ke peluang datai ke jualan Rahmah Madani ke benua diatur bandur kita jam ke dia tu ya. Jadi 20 hari bulan 8 2026 hari 4 pagilah program tau ke jualan Rahmah tu bisa dekat diatur ba rumah panjai Kara di Bukit Bangunan ya. Jadi tu berengkah di pukul 9 pagi nyentuh angkat pukul 3 lemai lalu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 ya hari 5 ngau hari 6 tu ilah program tu dekat diatur ba Jit Siang di Lubu Antu berengkah di pukul 8 pagi nyentuh angkat pukul 3 lemai pihak mega bisa diatur ba pasar Serbanika keluarga Betung jam ya 9 pagi yang tu agak 3 lemai pihak mega ba Inais Power berengkah di pukul 1 ngali hari yang tu agak pukul 6 lemai lalu ba pasar Serbanika keluarga Serato dekat diatur berengkah di pukul 9 pagi yang tu agak pukul 3 lemai ya jadi tu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 yang hari 5 ngau hari 6 tu ilah lalu 22 hari bulan 8 2026 6 jualan Rahmah Madani itu mega bisa dekat diatur di Engkelili ianya badataran rusak Engkelili berengkah di pukul 8 pagi hingga pukul 3 lemai pihak mega badewan lama sekarang Engkelili jam yang bersama pukul 8 hingga pukul 3 lemai lalu bak pekarangan gelanggang futsal Kampung Supak Sepawah berengkah di pukul 9 hingga pukul 3 lemai lalu pihak mega badewan serbaguna Taman Seroja ngau badewan meludam mesti dekat diatur jualan Rahmah 22 hari bulan 8 2026 jam ya pukul 9 pagi nyentuh anggap pukul 3 lemai ya lalu 22 ngau 23 hari bulan 8 hari 6 hari Minggu jadi pengawal kesama mereka dekat diatur Badewan Al-Kulafa Ar-Rasidin Kampung Bandar Masjid Bandar Sri Aman berengkah di pukul 9 pagi nyentuh angkat pukul 4 lemai pihak mega Bak Chong Yin Kim Senduran Berhad Sri Aman itu berengkah di pukul 8 nyentuh angkat pukul 6 lemai pihak mega Bak Fung Lee Trading di Seribas ya. Tungkup sidak kedia di Seribas berengkah di pukul 8 pagi nyentuh angkat pukul 3 lemai ngau Bak Nam Leong di Pusat tu dekat diatur 9 9 pagi nyentuh angkat pukul 5 lemai jadi nyak ko nama tu ngenang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ungkup kita ke dia di bagi benar Sriaman ngau di bagi benar Betung lalu pihak mereka ngarap ke kita ke dia bandur ke udah disebutnya tadi ini tiah kari bulan ngau jam sama-sama datai ngagai jualan Rahmah tu ne menyeku tadi kita uliah beli barang dapur kita ngena harga kelebih murah ke hari kedai biasa okey ya jadi kita terus berperindahan dulu peningan ne jadi udah lagu tu lagi pelabaku kita dekat terus bergulai bak program seruan dikenang sebenarnya aku lama kita mendiang ke Siti lagu Aria Anderson nyalai lagu Nuan Amayaku.

Ya lagu Ria Jeffrey ya Molly, lagu Bapak Nganuka ya mesti jadi lagu kecoba hari kenaku muka program seruan di kenang kidai ke minggu tu wahnya di bakal sama mengap dinga tiap hari tiga berengkarip kola dua ngali hari nyentuh angka pukul dua setengah ngali hari kita ingat mulai bapak program seruan di kenang dur kita bapak perindang mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama ya jadi ngarapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke ngerindu kati kita piam ke lagu kuliah merindang kita lalu piam ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lewanti pengingat kita itu pulai kadang-kadang pengingatnya tadi tahu ngasuh hati kita lantang lah pihak ya pengingat deh. Oke jadi kita terus sama dia yang ke lagu lagu hari Wilfred Vincent Ragam Bapak Dunia Wangolina Kidang lagu tua seku, tua setuju dekat sekunsi tang sebetulnya aku mai kita mendengar ke Siti lagu hari Penny Lily lagu Lucky Cermin Mata.

kabari malam-malam ge rinduk-rinduk ningar radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia rinduk ninga puati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijem ora lama mana magang. Ora kelia baru rinduk ninga.

Ya, lagu dari Wilfred Vincent Ngawalina Kidang. Terima kasih kai apalagi kita ke Kim ka pulai ngaku ngali hari itu. Kelebihan kita ke bisi medaku live Facebook Australia Man FM ayum ka lagu-lagu lama ka dipinta kita ngali hari itu. Bisa lagunya tadi berintai playlist ke dekat itu bahaku. Terima kasih mayu-mayu kai semua pula kita. Nih, okay, kita terus meniangkan lagu tu lagu dari Francis Harris lagu di kenang-kenang disebut penanang.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruan dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik dar ianya niang Andre Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, takpe lirik tadi debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti sin word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, nanti kalau tak diterima ya, 6 titik.

Yeah, like what he, Johnny Amanbuleng, just been jalin sinong lengka kanuan. Kurang lebih bisa berapa minit lagi nih. Andor kita ki mulai ba program saruran di kenang kita ke minggu tu. Okay, nama aku ketawa tinggal nih laban nama tu bisa sida ini nyurai sida ini guyu ini inai orang ba lupa pantau nya benar na WhatsApp ku minta lagu nih. Aku lagi ku nambah lagu kita au ngarap ke kita nya tadi mai lelekat ya ku melaba sida tu berhambat di ulung kari dia. Selalu mantai ke gambar lelekat, gambar nama gini, gambar ikan seluai, udah nyak tadi, mandua, tekuyuang pan dalam kali di pos sedang ke aku, nama nanti pemerik aku lah juga, kita ne. Adalah tu nek ya ne. 8 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari, yang di pukul 2:30 kali hari itu lagi, kita dekat mulai bawa program, terima kasih pesan kalau ada programnya lagi aku rekam macam pesan dari Nuati ke bisa dikirim ke kita ngali hari itu deh. Okay, jadi terus ke program seruan dikenang kita ke minggu tu aku mai kita melihat ke lagu-lagu lama tu lagu dari Esther Bayang Mula Tua Bertemu.

Ya, jadi ya bisa dengar kita minta tebak ke lagu dari Richmond Allen Morshidi, lagu nada ino kedekati. Jadi nang asa kati mendingan kita ke bernama Michael ngelihat itu garap ke lagu tau lihat merindang ya.

Ya, lagu kedua penuh di lagu dari Richmond Allen Mursidi, Nada Induk ke Dekat Hati. Ditubah aku ngali hari itu. Lagu muka ke misi dipindah peringat kita, Pak Facebook ke Streaman FM. Terima kasih Pak Yumayu Mane. Jadi ke penuh di itu peringat, kena aku ninggal ke kita program itu. Aku ambilih lagu Ari Christopher Kili, lagu Ukai Selatan tu. Aku biasa salah sebut bernama Christopher Kili tu tadi. Aku nyebut Kelly, tapi naik kepada Ukai Kili, Kili. Ya. Okay, kita terus mendengar ke lagu. Lagu kemudian kena nutup program seru nanti kenang kita ke minggu tu. Okay, jadi ngau lagu tu peninggal. Tunggu jom ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Bertemu baru bah program tu bah jam hari ke sepaka minggu dudinya lah.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai Pak Program. Terima kasih pesan ngali hari itu. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkam mulai ngaku ngali hari itu. Sambut jalan ke pengawal, kita ke Bendung Reja Pengawal. Sekali kena di UPS stok ke Baluar. Ngarap ke kita nyanyi ke penglikuan Drempo. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kali kerja kita sehari itu. Sama belam ke atulih ke pemujur makan. Nek. Okey, haberkah macam pesan rindu hati ke bisa di kirim atau ke dingkah ke kita Facebook Sriaman FM ngelih hari itu. Kumang ngabungai merejas tengah hari itu, merek sama tengah hari di Jinsian kuya sama jalan ke pengawa. Mana kaya hari kami bak luang di to kuya, luang dininya nih. Lalu api yang maka Suzy Abuda bersama tengah hari DJ kuyang natai ke pesan rindu hati itu ngga setidak serumah balu bojo ngau nuju nama maka sama berjalan ke pengawak kuyang. Terima kasih yang kenuan Suzy. Lalu api yang maka Emily Kelvin ngali hari itu bersama lemai DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah kenuan lagu hari Florence Hai Kawal Antara Tua ditujuan ke semua peningah kelebagi setidak kenglalah tengah hari itu kuyang. Lalu apa dengar kita ya Julia Sanda amri samat ngali hari ko ya baru masuk aku to DJ udah 5 bulan nada nyapa kita pengudah nak aku ko udah ninggal dalam bulan 4 tu tadi oh kasihan neh mata ik penyu nanti mangkan wantu Julia Sanda. Lalu piamka Sentia Chi ari kota Semarahan madah ke panas di Semarahan dia to DJ ko ya minta tebahkan lagu kena pugai belalai. Lalu piamka terima kasih yang kainuan sis Agnes Chandu. Pihak Mega terima kasih yang kainuan to Cecilia Kumit. Lalu apa dengan kita Anna Upi ngali hari itu minta tebah ke lagu Mega Koya. Sama jalan ke pengawal DJ sama tinggal hari ini uliah ku ya minta tebah ke lagu Lejo Ari Richa Rosana. DJ ku lapa jarang gak ningal lagunya ku ya minta tebah ke bar radio ku ya. Okey lagi pengikat lagunya nah ne. Lalu terima kasih mengangkain wantu James Pengiran gaya di disibu ya cukup banget hujan dia tu DJ ku ya. Oh hujan resibu ne. Kira celap lah resibu sehari tu ne. Okey, jadi mayuh para peningan kita hanya ninggal ke komen sida ba Facebook Sriaman FM ngelihat itu lo nyoka 100 site pesan rindu hati itu peningan. Nah, jadi lagi ke maca ya, baca ngocara ke berengerengat. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke setiap lagu di Roslina, lagu Bekau Pelangkan, lagu tu dipinta sida ke dioba rumah tinggal di Lubuk Pantok lebih lagi lagu tu dipinta Inai Daya ngarap ke sida ya bisa ninggal ke lagu tu meh.

Ya, lagu ke dikerindukan pendengar kita, lagu Ria Roslina Bekau Pelangkan. Okey, 41 minit terlalu pukul 2 ngali hari. Hau, agi panjai macam kita itu pendengar eh. Agi bisa peluang luar aku mengenai ke pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita ya. Peningat kita nanya nama Gamal Nuan di password bawah Facebook Siaman FM DJ ke nyawa jadi ngah apa nyu ngalih lemah itu benar lemah tu lemau mantai ke kamu. Okey lah. Okey, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati kali cemak kita iba Facebook Siaman FM ngali hari itu awak nak panji semina mereka sama ngali hari ya jadi DJ ku ya. Lalu piam kami hari ini tukang mereka sama tengah hari sab jalan ke pengawas steady ku ya live ngali hari itu. Oh, terima kasih. Terima kasih makan ke Nuan Catherine dan Nyalang mana-mana lagu lama ke ditebah Nuan sorry to DJ panas semat kami di Stratu atau ku ya. Terima kasih. Ya, lebih amat Zek Ming, hari Seratu Mega. Hari di Seratu atau juga ya panas tengah rito DJ. Salam ke semua bala peninga ke benda-benda yang ke radio tengah rito nyaja DJ. Ya. Sindon Idi, selamat tengah hari. Selamat gawak Pak Konti, Sarito DJ. Ya, lebih amat ke peninga kita ya Gundah Don. Selamat jalan ke pengawak DJ. Minta tebahkan lagu remasterpiece lagu Menyadek. Ya. Terima kasih. Ya. Lalu pemegang peningan kita kepada Mas Sandy N. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Minta tebahkan lagu Bisik Ganti Nuan. Ari Winnie Albert di Kedam Rindang Durempu. Pemegang guys makaban Facebook Kang Lala. Terima kasih. Sama-sama. Lalu pemegang kasih Orkid. Ngalih hari itu. Selamat jalan ke pengawak DJ. Bala nama Jerbu kami baklawah di tok ya minta tebah ke lagu Rilu CM lagu Badok Kiro. Terima kasih ya. Okey, asal itu tutup ceritanya nih. Enggak penyangkai kelawah toh. Asal itu tutup tidak ya. Okey, lepiam ke Flora Ladum sam jalai ke pengawak DJ Sarito lepiam ke Siko ke Flora tu nya Flora Deli. Sama lemai sama berjalan ke pengawak ku ya pesan rindu hati tau dikenal merindang semua kawan Facebook ngau grup WhatsApp ku ya harap ke semua sidak hati perindang minta tebah ke lagu Kawal Antara Tuari Florence High. Terima kasih yang kainuan mengada yang juga mereka sama berjalan ke pengawak sama ngali hari DJ ku ya nyajak terima kasih apa ne. Lalu Dublin K baca sama berjalan ke pengawal DJ ku ya ngarap ke ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih ya. Lalu Bruka Apau ngali hari itu minta tebah ke seperanjur lagu ku ya natai ke pesawat rindu hati itu nuju sedak seroma di nangalin sum balam nyadek di jaluh ku ya anak ya berkucing ngau je ke pesan ngarap ke semua kita gerai ku ya. Awah jadinya aku sekedar dipesan ke diterima kita di peninggalan kita di Facebook ke Streaman FM. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari masterpiece lagu Menyadek lagu kabisim gak dipinta peninggalan kita ngelihat itu harap ke kita kurindu ke lagu itu sama belum gak terperilang.

Ya, lagu hari Florence Ai, lagu kau lantara tua nama ini lagi dekat pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi macam sekedar pesan mereka ke bisa ditinggal kita apa Facebook ke Streaman FM ngalih hari itu. Terima kasih yang kainuan ujuh cawang hari sebawah. Panas tang bisa mua ke hari kami bas bayu bas bawah tu DJ ke ujuh cawang. Okey, terima kasih mereka kainuan tau Fedri Ryan minta tebak ke lagu Re Florence Ai, lagu kebaru dah didingan, harapkan Wan tadi bisa dengar ke radio meh. Lalu piang kas temas Stevie Stelov ngali hari itu, sama jalan ke mengawal DJ ungkup kesar itu, minta tebak ke lagu Solo Sapaku, hari Frankie Will dikenal merindang. Semua bala kaban ke ngelala. Lebih mengkat juga kasih dengan David Ikum. Sapa gitu kabes panas penapa inat kami di Kemuyang atau di Jek. Apa bisa sekedar tadi peningan ada hujan. Tentu panas. Panas hujan. Tang ukabes lo ada kepanas di Kemuyang leh. Okey, lalu pihon kajuni Ben, sama jalan ke pengawal DJ. Kuya panas kami di Miri di Tok Sarito. Oh, lalu pihon kau Udau Ansa sama tengah hari DJ minta tebahkan dengan lagu hari ini Michael Jemat pengurindu di Lamun Sebun. Kena merindang semua orang ke benua mai perengkap pengangkut jam ke dia tengah ke sidaya sama berjimat ba jalai alun kia. Okey, jadinya ke sekedar pesan ke diterima kita di Facebook ke Streaman FM mengenai hari itu. Terima kasih yang kawan untuk kalian temawai MJ minta tebak ke lagu Reward Rock ke kaban sampai mati. Kena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningah ke benar-benar yang ke Wi-Fi mengenai hari itu. Nih. Lalu peningah kita Senai yang hari Brunei minta tebak ke sebelanja lagu ke ya. Dikena merindang semua bala kaban ke ngelala lebih ke kaban Facebook. Facebook ngali hari tau ko ya. Okey, nyarinya ko nama tu tadi sekali pesan ke diterima aku, lebih lagi pesan ke bisa dikirim ke peningan kita di Facebook Streaman FM ngali hari tau. Terima kasih mayu-mayu gaya semua pula kita. Jadi ke penuh di tepening aku merindang ninggal kita ngau stay lagu Reward Rock lagu kaban sampai mati. Ha, okay, jadi tu jam eh nama tu kita mulai ungkap biasa itu bertemu baru Mbak Maya kebukai mumpul aku. Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujo dalam hidup kita. Bayar kita yang biak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemujo dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita nak tahu nak ngemuan melihat hati. Nada si kurang dijabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalan hidup sidau, nak kalau terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nada kalau terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat paru lalu nerus ke Belanda sidau. Pajak ke Belanda kita, lama prayes nganti orang disangkai diadang. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retia. Hidup tip tucung baka bukit, bekebul baka langit. Kukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tanglaman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelando, dia selalu maliak ke belakang. Bado gi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti madu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kitai. Belajar nehar utai tu dah nyadi. Anang semampai ngirau kelemik tau kepurang kitai. Semua orang bisi purang, semua orang hendang bisi pulmi. Anang ibu kejaku orang terdekat melabuh dekat beruntuh ke bawah kita. Sida megak tau teku ingati luas sida mendap mujur hidup kita. Perniak hidup orang sudah maju lagi hari kita. Lajar hari sida. Tumpu kerulian kita buta di dunia ke kita. Genggam rat cita-cita kita yang beladai orang yang terampas dari jari kita. Orang takut uji cara ngejalai tipang, telmu tipang. Beda antara orang di mansang lah hidup sidak, orang tiangi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut uji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak telmu tipang. Anang berbanding ke penau tak pelandiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Setiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berallah ta'ala. Leban adai utai, endang boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.

lagu ke di baik Ricky Anderson ke ngali hari tu belinga seperti yang bungai lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sarito sarito hari 3/19/2008/2026 nyalai selamat ngali hari ngagai semua bala peninga kita ia kaget terus meliang ke YFM. Jadi terima kasih ngagai insin kibung ke udah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jadi tu ba rentak ngali hari bergulai ngau aku melatih badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku harap ke semua pelap ninggal kita sama ngembuan berita ke mana ngali hari tu batu pengawak kita ipan sama mujur magang di kerja. Harap ke semua utai ke di perambu kita ipan ulih di kerja kita ngau mana ya. Jadi selama ngali hari ngagai bala kita ke nyangka baru masa radio kita kini buka radio kita nyangka pagi tadi kiro jadi jam ke dia tu bisa lepas mimit seraya kita ke kerja pengawak barumah kini bau PS kini tau ke kita barantu jalai kini mendiang ke YFM barentak ngali hari kita sari tu jadi bekas selama pukul 3:30 ngali hari tu lagi kita rekam gulai ngau menti sigi ya ba berita Batarajang lalu adanya ba program Aramba Pantun kita bergulai berengkah hari pukul 4 lemai lalu pukul 5 lemai tu lagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita dengar ke tanduk program Randau Ruai nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita bergulai ba rentak ngali hari kita ke Sarito.

0: Plastik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Agi Ngirau Kati Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyari Arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun Seliah kediri ari ngenak telipun bincin Tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ngalih Ari YFM.
2: Kucing 0.3 FM

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Ya, lagu ke di Baile Sandro ke ngali hari tu peninga enti sayau. Nyalai kita bergulah hingga menti sigih ba berita batu raja yang kita ke sarito. Selamat ngali hari enti.
1: Selamat ngali hari mel. Selamat ngali ke pengawak ne.
0: Berita ngali hari tu.
1: Berita dari empu mana? Hari kami di kapit panas masa itu ne. Palat masa panas. Nu terasa mamat.
0: Nanti sebun nanti. Nadai ne.
1: Sebun nadai ya kami di tu. Kira lagi. Ya baik, biar aku
0: nama program sari itu nanti?
1: Aku terus ngau berita di kapit nanti ya.
0: Okay,
1: terima kasih. Mati di konti YFM di Kuching. Peningan mayu lah. Bakas lama lah. Hari 3, berita Batu Rajang hari aku. Peningan mayu. Siti hari program ke bisik dekat dia tu, ujung minggu tu. Di bagi benua kita di kapit ianya 22 ngamaka 23 28 2026 safari balik rakit kita ya jadi itu peringat mayu jangka aku sidak ke ngau berakit tu tentu ya udah nyeri ya kerembu adeka ngau berakit 8 pawang kita sekali lagi kena 22 ngamaka 23 hari bulan 8 2026 kalai sidak tilak dekat dilepas ke rumah Jonas Nur pengawak tu ke dia tu nanti bakal sebenar tu dia bisik dua itik palan Nur lepas ke akit jadi tu nak tu melatih dengan peringat mayu ya langsung dia riak ku kita terus ngagai wap kia ya nyari rumah Jonas anak luat dengan sepeta pulau wun palih kapit bagi menua bukit mabung untuk ngagai palan lo dapainya meh buat kita di kapit itu. Jadi ke tahun tu hanya edisi ke 29 tahun lo pengawal safari balik rakit kita itu dia tu. Nah bakal tahun-tahun ke udah muka dia bisik beberapa titik kategori ke bisik dipikir ke kalai muka prize atau ke hadiah ke cukup mana ke udah disedia ke ngangkai sidak ke dekat boleh ke lahal nombor 1, 2, 3 ngangkai segera tim. Safari rakyat balik tu bisa dua etik kategori. Kalai kategori hanya kategori lelaki, kategori wanita, ngomega kategori sakai dua. Jadi kadang ke dia tu namanya kena sari tu orang ke udah ngau nganyung pekit tu kena 1998 2026 bisa 36 itik tim kerekat ngau bersendang safari kalai kategori lelaki bisa 23 itik tim udahnya kategori sidak ke induk bisa 9 tim udahnya kategori sakai 2 bisa 4 tim nyak ya akhir kemenuah ke ait baliah nanti udah datai deh mati nih jadi tu benda
0: bawa
1: wap dia deh kita ngipak sedang air datai kena 23 hari bulan 8 hari minggu berkenya selalu ya berlabuh hari pukul 10 udah bisa pansuk sedang ya
0: rindu tak benda deh
1: rindu benda-benda makaku nanti dah keratai 23 hari minggunya lah saya akan nanti datai hari 6 dia pengawak ke mega tau di kumai kita nari rati ke dia tu berserima ngau safari balik tu bisi mega pekit peraut laju speedboat speedboatnya ne hanya mega utai ke tahun nari rati mensia mayuh ke bisi datai nanti kita berarti ke tahun sitet nyenye sebuah nama arti kita sebuat ke bisi interview nanya sidak ke ngau speedboatnya lumak speedboatnya mayuhnya datai mega hari menua bukai hari belum naik bisi tapi ya naik sidak ya sekali tu jauh menua nak ngau sidak ya jadi nanti dah salah terima info hari sudah kengatu lombok pelaut laju atau mereka bisik 131 buah speedboat kengau masuk bagenam itik kategori ke bisik dipekit ke lebuh maya atau ilau out
0: so mereka
1: mayuhnya 131 dini nak berapa lep utai banyak jamano bisik bamanya kita bak kategori itu nanti kita perhatikan bagenap itik kategori ia bisik kategori 18 kuasa kuda bisik 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 2 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngam ke 50 kuasa kuda makin besar lagi kuasa kudanya rindu ke kemendak ni.
0: Kita empu pun boleh medak berarti ke ariwapnya nanti kadang-kadang kita
1: ariwapnya.
0: Itu au merambu ke trempu nyen ko lagi ko kita ni.
1: Betul. Kalau mak bekenya nah. Au. Au ukai demit jangan mu ngamuk. Yeah. Ni bagi bagi ni bagi resano penyen nyen ya ke nama no kasih lah bisa nama deh. Dia kita sama medak dan saja dia ngarap ke sama berarti ke pengikun rempu lebih lagi hari ke panas sudah lebih akan ada rempu anak-anak berpayung anak-anak berkena ketupi pihak aku hari yang kalau hangat deh
0: ya
1: hanya utai ke dekatnya di bagi menua kita di kapit ujung minggu tu lah udah minggu tu dia minggu ke sitik dak ke dekat datai sitik mega pengawak atau ke polem ke tau di kumai kita besai besai ne ke dekat dia tu di bagi menua kita di kapit hanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit nya pan mega dekat dia tu kena 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 kalai kena 30 hari bulan 8 malam tu muak ke malam bisa dia tu ambang hari kebangsaan pukul 8 malam Park Town Square. Dan kan kena tumu pagi 31 hari bulan 8 2026 pukul 7 pagi dia bisa mega Unity Walk ke mega bisa dia tu berlabuh di Town Square dia antara salah ku Unity Walk tu bisa sepetok ke sepenyawah 1.5 km aja. Udahnya pukul 11 pagi dia ya pengawal perhimpunan hari kebangsaan pandai kat dia tu ba palan SKS Nyin Suba nama sudah ya ba sepiak Dewan Suara tentu ya kami dikapit dekat nerima temuai kemayuah
0: nangira hari ini minggu nanti
1: itu minggu nanti kita perhatikan balik kaban kenanya bisa ke uti homestay utai ke kenyo ngadai wai
0: ya udah ambil sama kita ke dudi ne
1: ya udah ambil sama kak pernah pula hari meh tau kenurun ke hari
0: sibu
1: sibu nanti nak hari suang kan tekan malam bersuang pihak kaku ne tang kita nemu utai ke ketu tentu ya dari masukung ke cukup mana baik ke orang di kapin pun tau ke bala ke bisik datai ngangulu pengawak bayar kenyak kerja bayar kenyak datai meda diri nampak ya nyak utai ke dekat datuk dalam kandang bulan 8 bulan 8 tu nanti rasa aku kapit penuh ngau program aktiviti setiap ujung minggu
0: ya segi amat nuan kemai beritanya pan nintiang minggu segi bisik jauh utai ke baru ditusin nuan eh
1: umas saya tu. Kapan kita ada kapan melayan ngau sile deh.
0: Ya, kapan tak kita tempu mana?
1: Kita tempu me, nyak me. Kita harus sampai ke semua pengawaknya muju. Tentu ya ada pengawak ke muju mereka. Kita yang ngarap ke tempu gerai nak deh. Ngambil keulian apik semua pengawak ke bisik dia tu.
0: Segi amat.
1: Aja yang nanti ngam ke pengamai. Berita kuliah dikunci kaku bawa berita batar ajaran kita ke sekali tu. Boleh baru dengan Wandi Kunti YFM di Kuching. Terima kasih. Okay. Atau jalan ke pengawal.
0: Ya, sama-sama. Hanya ke berita ke di kena tai ke Menteri Sigi ya. Abah berita batar ajaran kita ungku pasar itu hari 3 19 hari bulan 8 2026. Ayuh macam program ujung minggu tu ialah bisik safari rakit balik kapit 22 hingga 23 hari bulan 8 ku ya. Udahnya ditangkan ke ngawari kebangsaan tika semenua Sarawak ya ke dekat dia tu di kapit mega minggu ke dekat datai 30 hingga 31 hari bulan 8 2026 nyak meh sekedak ri atau pengawak ke besai ya ke bisik diatur tungak ke kapit nyalai kita ingin terus kawak kita bergulai berentak ngali hari kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi itu lagu ke di bais nenala kena ku merindang bala kita ke bergulai ngau kami berentak ngali hari ngau lagu engka aku.

0: Orang Sampah atau Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tiga program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang main lagi kebukai. Guna AI, jadi keperluan nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas keperluan tu, penerang kesiliat lawak Facebook atau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman,
4: 89.5
5: MHz.
4: Duo, pagi rewind.
6: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
7: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
6: Tahu lepas na munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
7: Utai yang sama ganyana tuan.
6: Ya sama punya berdarat ke kebun.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: YFM segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik Mr. Joe ke ngali hari tu meninggal menantu hari panggau lagu kedak kumrih dan kita kaget terus gulai ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi 8 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi bakal selama nanti hari 3 dia kita dekat gulai dalam program Aram Berpantun. Jadi sebelah tu gulai ngau Gaby, jadi Sarito bergulai ngau aku Melati Badi ba program Aram Berpantun kita nyala bela kita kenang landiak dan kebahagia pantun tau kirim ke pantun kita bawa Facebook YFM tau ke kita lagi terus telefon ngagai aku buat kunti di Tok Bakar Selama lumur kita 082-258-634 ngau 082-258-633 untuk bela kita ke rindu atau ke udah nganti program Aram Berpantun aku nemu sekedari kita tadi udah nyedia ke pantun ia ke dekat di Kenatai ke kita jadi tika telepon tika bawa Facebook atau mega girum ke pantun kita bawa Facebook YFM lagi ku macam eh. Ya jadi sebenarnya aku ngenang lansak berkawa ngau pengerami lumak ngau main Malaysia atau ke Sukuma ke 22 kemudian dia tu di Selangor jam ke dia tu kalai kontijen Sarawak nakak ke dia tu buat tangga ke 4 sedak tu dah ngumpul 16 itik medal emas 12 medal perak ngau 20 itik medal kerajo jadi buat dia tu sedak ya gig buat penduduk ke lumur 4 jalan kita sama bersampi ke sidak tu tadi uliah nyapai julu hati ya ke dekatnya di champion bak Sukma ke 22 di Selangor jadi kita berarti ke sekedar hari midul ke udah di uliah tu ianya hari pekit taekwondo ianya 4 item mas sitip pira enggau 2 kerajo lalu 7 item midul mas 7 item midul hari pekit olahraga ditangkan ke 2 item midul ke di uliah sidak tadi hari lumbak basikal bak jalan besai gau duit medal megak hari pekit pencak silat lalu kebukai bakal bak judo volleyball gau gym ramah sama bisi tulis ke siti medal untuk menua kita Sarawak nyalai sama sampai ke sedaknya tadi ulihnya di champion meneh bak Sukma ke 22 diatur di Selangor jam ke diatur ya nyalai sebelum kita bergulai dalam program Aram Berpantun lagi terus merindang bala peninggal kita itu siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu engai tundik deh.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Singgah di tebing, lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu sapa nuan bujang, sigat di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau aku dalam program Arang Berpantun. Leti

0: Hujan panas benyang-nyang, hujan basu bekesetek. Namati tidak senang, nyabek kakunya pansut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang mansang kemiri. Ukai nama mata dek ngai tinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa ma mewai.
1: Okay.

0: Lagu ke di baik tu di lemai tu peninggal bersumpah masuk neraka. Lagu kena aku merindang ke bala kita ke bisa mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita kena rindu ke program berpantun. Jadi kita bergulai buat program maram berpantun kita pukul 4 nyentuk dengan pukul 5 lemai. Jadi kita ke dekat natai ke pantun. Kena harus telefon kita bakal selama dan dibuka kita untuk bala kita ke dekat berpantun lemai tu. 082-258-634 dengan 082-258-633. Nyalai nguji berandau engkau meninggal kita ke sekali tu. Selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tau?
1: Mila Remirito.
0: Siapa tau, Nek?
1: Mila Remirito.
0: Ila.
1: Mila.
0: Oh, okay. Pantun, Wan?
1: Malas pantun orang minggunya kemarin, tau.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Gitu, ya. Cukup rame pas amin dulu. Kesel lah. Kesel lah gitu.
0: Awalnya kesal.
1: Pas amin dulu sampai Rita. Tanya mas tu diberi nama. Terima kasih apalah peningan. Udah madah kaku rutin mimpi di gagal bayar. Malah sepantun reminggunya kemarin. Laban kemarin aku gak sempat malah pantun ya.
0: Oh, bisa padah kurang reti mimpi di gagal bayar. Bisa ya?
1: Bisa ya madah gak tu.
0: Nama reti ya deh?
1: Ya madah. Mimpi kita ya kak datanya orang laki kok ya.
0: Oh bisa orang kak datanya nanya kita ya menyana ya?
1: Ya, aku yang mati, aku nak nemunya, aku nanya lah. Mesti dua kali aku mimpinya, kak.
0: Oh, pian ini udah berlaki?
1: Betul, gus ku tau, anak gue, Siti Dage, ah.
0: Oke.
1: Siti, malas mimpi, salah. Malah pantun bujang semalam, minggu yang kemarin. Tuh, unyi pantun bujang. Pantun aku malang ya, laban ya madah kak bertemu aku di pasar miri. Untuk mengi pantun aku, hari bentulu aku kesibuk, terus rawun ke pasar serikai. Dia tu aku lagi masuk yuk, nak jalan tuan tika begulai. Awalnya aja Arab kian ini ane.
0: Iya, sekolah dulu, ne.
1: Ya lah.
0: Okey, terima kasih.
1: Sampai melihat tuh. Awalnya aja
0: Okey, terima kasih. Hanya peninggal kita hari miri. Keterubah ya, begulai engkau kita ibak program Aram Berpantun minggu tu ya. Jadi ya terus engkau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai.
0: Indah indah hari muka. Ini gaya hari di muka lemai tu deh.
2: Hujan nak lama.
0: Oh, bisa hujan eh. Oh. Ya, kita harap ke Indah Induknya tadi tahu bertelepon baru laban aku nemu. Bisa udah pantun, bisa pantun dia sedia ke aneh. Tahu telepon baru, umur kita nak berubah 082-258-633 082-258-634. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat lemai.
0: Mm-hmm. Siapa tu deh?
3: Inai Duam Tari Seratu.
0: Oh, Inai Duam Tari Seratu. Nama pengawak lemai tu Inai Duam?
3: Nada yang ngat nartu.
0: Oh, nada hujan kita di ane?
3: Nada.
0: Badi ini nombor Seratu?
3: Nak jawab di Simpang Seratu.
0: Oh, pihak semak diajak ne?
3: Oh, pala nak jerebu kami tu itu.
0: Oh, pihak ne? Jaga pengerai Inai Duam ne?
3: Ya, memang.
0: Okey, pantun Nuan?
3: Okey, nada main waktu kau skrat aja.
0: Oh, iya.
3: Nyanda-nyanda yang ke pantun.
0: Okey.
3: Tau munyi ya. Hari miri. Terus ke Lundu. Ngenak kereta. Pekaki 4. Nama berita. Tik dia tau. Telepon pun ada lagi.
0: Apa? Nuju siapa ni? Nuju siapa ni, Dom?
3: Nada nuju ke sapo-sapo tu. Kena ibu rati diri.
0: Minta tengah seorang telepon mah. Okey.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nyapa tinggal kita megak ke WC telepon kena tai ke pantun lemai tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo, selamat lemai. Nenek baru tu.
0: Oh, nenek. Namanya putus dia kena tekan dia ya.
2: Kan ada lain tu, nama nak untuk kuat nal.
0: Aw. Terus ngau pantuan nuan ngai kelinyau baru lagi.
2: Aw, kan malah pantuan apa kilat tu. Yaman nangkap undang ditangkap. Di batang raja yang dijual bat hina. Nuan sempama tapa yang udah disewan remia. Pasuk ke kasut, aku berjalai. Ngambil kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Salah tu dijain uai. Pun baru. Masuk ke kasut, aku berjalai. Ngambil kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Nama nujah api takut ke diri betau. Tapi salah minta ampun ya, anak tu ingat tu. Jadi tu si teh tu kan malah saya kengai kejadian ngau. Ino janda tua ila betino bekuru aku ya.
0: Oh pihak ne?
2: Aw tu malah ya, malah pantun ya. Beli kari di kedai tami ngari manua di selangau. Aku ngai jadi ngelaki pemabuk tiap hari bau pangau. Awalnya jadi
0: ya. Okay, terima kasih Nando.
2: Oh sama-sama.
0: Iya, nyak ke pantun indah itu. Peninggal kita hari muka ke lemah itu. Jalan kita buka, ya ke bisa pantun megak ke udah di tengkebang kita. Kena tai ke pantun kita. Tinggal telefon ke aku berkunti di Tau Anjung. Buat Facebook, YFM. Jalan kita maca pantun ke bisa dikirim kita. Ngagai kami buat Facebook, YFM. Halo, selamat lemai.
4: Ya, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
4: Bujang
0: toh. Bujang, hari ini Bujang?
4: Hari kucing nom orket on nom nyau nyau.
0: Oh, apa ini buat kucing tu deh?
4: MJC.
0: Oh MJC, aw pantun tuan Bujang?
4: Aw, nomor satu, aku meh bintang penyias malam memperaja tumbuh bak malam hari. Hari coba rumpas benung yang mai dekayam. Ni kita Indo darah, nak patut ngai kurang lagi. Okay, nomor dua. Kau jago cengong, nano kenyang wangi. Kau jago bawa pansak, tang nak nanya. Mungkin salah. Kau jago cengong, nano kenyang wangi. Kau jago bawa pansak, tang nak nanya. Nada utai dek nangi. Kau jago luput, nemunya nuan sudah terkait hati. Titih kaku untuk nuan aman berani. Malah santan, uju orang minggu ni steak ni kemarin. Kini buat orang bujang, buat cengguang dah.
0: Oh, biar ni?
4: Oh, okey. Nyajak, ya, ni buat. Bisa buat pansak aku ya.
0: Oh, nanti pansak buat cengguang orang bujang aku ya.
4: Haa, itu cengguang aku ya lah, tu lah. Tunik je, hanya sebenarnya.
0: Tunik je, sikit kaya.
4: Ya, okey. Nyajak reko.
0: Terima kasih. Ya, nyajak bujang. Ya, peninggal kita hari kucing yang habis pegang kena tai ke pantun mayuh macam utai. Mayuh macam utai ke kena kita nyata tadi. Betul tak kau pangan diri. Anak jari ingat ne. Okey lagi aku macam pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita buat Facebook YFM lalu nampung. Nyawet kan ngawari peninggal kita ke dekat kena tai ke pantun. Jadi kita lagi terus berperindang ke lemai tu.

0: 106.9 FM.
1: Orang Sampau dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Pada pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
2: Ari bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigat di peda.
3: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
4: Pegulai ngau aku
5: dalam program Aram Berpantun di
6: YFM. Hei, aku ringgap ya!
7: Ya, jadi ya kita lagi bergulai bab program Maram Berpantun kita. Hanyalah kita terus dengan opening kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
8: Halo.
7: Selamat lemai, siapa tu deh?
8: Bujang semalam. Malah pantun hari miri tadi.
7: Oh, bujang semalam. Hari ini, Nuan?
8: Hari jalan bentuk lo bakun.
7: Okey, awak pantun, Nuan?
8: Aku ketahu kemuni ya. Depan terau ngelaban hujan. Aku kayu lemai hari. Aku ditu api bedau bujang semalam. Lepas nun bedau ngimai di sisi. Nanam semangkau sana rata. Udah berbuah ada tinggal hujan. Ada penuan muyo dalam sekolah. Tembuk dulu pelajaran wan. Nyajau je.
7: Oh, biar sama kita ini. Okey, terima kasih bujang semalam bisa gula hingga kita pegak buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai.
9: Halo.
7: Selamat lemai, siapa tu?
9: Rahim.
7: Halo.
9: Rahim.
7: Oh, siapa tu deh?
9: Rahim.
7: Wahid.
9: Ha.
7: Oh, hari ini, Nuan?
9: Semanggang.
7: Hari semanggang. Okey, pantun, Nuan?
9: Nama yang sikit ya.
7: Mm-hmm.
9: Tak keraja.
7: Aau.
9: Sukun kadi abah keparat. Tujuh boleh kami di kasih aku terkait.
7: Aunya jauh nih. Okey, terima kasih. Selamat lemai. Yang penting kita hari semanggan. Gak bisa begap gula hingga kita. Jadi tak pula ingat guys Facebook YFM bisa begap balap tinggal kita ke udah kita tak ke pantun buat Facebook kita hari bulan pegari. Selamat lemai ingat bulan pegari. Terima kasih bisa begap gula hingga kami buat program Rambut Pantun. Pantun ke Terubahaya, nurun ke pasar, berjalan kaki, ngenak kasut, nada betali. Lelak pedias nak, aku peduli janji tua, ulih berpegai jari ku ya. Ya, jadi pantun kedua ya, buah pisang, buah jambu, ulih meli, buat pasar tamu, entik sulu, udah setuju, aram metua bersulu ku ya. Nya pantun dari bulan pegari, bisa megap gulai ngau kita. Stemmer, stevi, stay love, selamat lemai, jadi pantun ke Terubahaya. Tergenung aku duduk kediri merinding jendela telengak nukang mulut ngeramit mata popelik berjeluh runding merenguk ngenang ku ya. Ya pantun ke Terubah lalu pantun kedua ya. Hari siburan rembus ketarat ngigak orang berjual daging menarat. Penggerindu aku udah peluk katat ku ya. Bakal sempulut ndak boleh lekat. Ya pantun hari meninggal kita ke wisik di kena tai ke buat Facebook kita. Nyalai pantun hari kita ke bukai megak sama dekat di baca aku. Jadi itu Jessica Itan, selamat lemai. Pantun Naria dia tu musim bersebun sama nyaga kita nyaga pengerai kuih aram wai made ana semun sama ngericah ke program aram berpantun. Jadi pantun kedua tu nuju apa kilat kuih. Pantun kapal belayar ke tengah tasik patah layar tiang sukung. Nuan wai sikit bidik lansia di kerinduk kurang mayuh pendukung. Hanya pantun hari Jessica Itan. Adi tuju kiang agak apa kilat dua ya. Lagi apa kilat ni mal ne. Ya, jadi kita ya berperindang dulu sebelum kita maca pantun ke bukai. Ya, ke bisik dikirim ke balap ninggal kita buat Facebook YFM ke lemai tu.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Lagu Hari Raban New Boys ke Lemai Tua Peninggal Marah bukan sifatku. Lagu kena aku merindang kita kaki terus. Sebegulai jauh kami buat rentak ngali hari. Hanyalah kita lagi begulai buat program Maram Berpantun Lemai Tua. Halo, selamat lemai.
1: Selamat lemai DJ.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Enggak orang ngerohai tu DJ.
0: Oh, nama kita padah dulu.
1: Apa kilat?
0: Apa kilat? Bisa orang tuju pantun tuan tak ada apa kilat?
1: Ah, mesti nuju akop ya?
0: Ya. Okey, pantun kan?
1: Nguji itu dah. Siapa menuju akop tadi?
0: Siapa tadi? Ini ingat ku. Lagi aku berdak.
1: Jessica.
0: Jessica.
1: Dulu lagi aku nemu. Tuan nuju ini nuk tak.
0: Okey.
1: Malah pantun ya. Lentik-lentik, bola muntik. Dujo ai nyuntai seberai. Pantun aku kena petuni bini bisi sulu penadai. Jo Jessica, laban hujan nan pukat boleh sekilo ikan puyuh. Nuan pan mayuah peminat. Bako simo nurun belago. Terima kasih DJ.
0: Okey, selamat lemai. Nyapai kilat. Malas pantun dah sidak ke. Udah dulu tuju dengan kaya penyana eh. Okey. Nyala terus ke pertinggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo DJ, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
2: Inendo, DJ harus menabung dulu.
0: Inendo, pantun kan?
2: Beketahu pantun ku DJ. Beli gula, terus beli tepung. Nama Rubina, nada yang ngabu pantun. Ngajak DJ,
0: nada ke Rubina beli
2: pantun lagi. Nada yang mau.
0: Oke, terima kasih Inendo. Rubina tu siku hari orang ke Udu Gaura buat program Araba Pantun. Rubina nadai giga gane. Hanyalah ya agik wisi awak untuk bila kita ke wisi agik dekat terus ngatai ke pantun kita baru telefon kita bisi 17 minit dagi awak nak kita yang tadi bergulai buat program Araba Pantun 082 2586 34. Halo, selamat lemai.
3: Hello.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
3: Rohit.
0: Nuan baru na ya? Okey, pantun Nuan.
3: Serah jarang, kukan berjarang. Okey, berjarang ada sekati. Ada takut di tiga orang. Saya itu serah, wali boleh pengganti.
0: Tumuh okay. Mana ya? Okey, terima kasih. Hanya pelinga kita hari semanggang. Ya, agik ngetatai ke pantun mega bergulai ngau kita ke lemai tu. Ya, jadi tu hari Richau Nup. Selama lemai ngakir Richau Nup. Pelinga kita ke bisik ngirum ke pantun. Hari Facebook YFM. Hari simpang ya semunjan ku ya. Pantun ya, anak tupai berpucuk garu labuh kebaruh ninggang air. Minta DJ main ke lagu. Hari Lucy M. Enggai tundek dek. Kuya au dah tebah kunya tadi au harap ke kita ke rindu mendiang ke lagu Ari Lucy M ngai tundek de au dah terperindang ya lagunya tadi au dah di tebah ku au bapun program kita tadi. Okey, jadi terus begulai ngop ninga kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Halo. Ya, harap ke pendengar kita yang tadi tangguji bertelepon baru 082-2586-34 082-2586-33. Halo, selamat lemai.
4: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu?
4: Minah Rimiri tadi tu.
0: Oh, lagi bisa pantun malas,
4: Alas pantun bujang semalam tadi.
0: Okey, terus ke pantun tuan.
4: Tapi aku ngalu ke pasar dengan tadi nanya ni. aku ngalu ke pasar. Aku ngalu ke pasar, dari pasar aku beli roti. Ingat lagi ko. Tuk cita gak? Borong kuci suara ngomongi mulai makai buah rongan. Ya, aku beda bisi atin lima nuan jadi ke kabar. Lagi bisi aku pantun baru lagi. Nanti aku nyanyi pantun tadi.
0: Uji tulis nuan ingat ya lagi?
4: Aku nanti aku naik dulu.
0: Oke, aku sama lemai. Aku jawab tinggal kita yari Amiri. Bisa megap gula hingga kita ya. Jadi tu, tu Bennett bisa natai ke pantun. Hari wak pakan, pantun dia aku ya. Turun lemai, boleh pamak. Pamak diulih, boleh seragak. Nuan sulu, nak aku lengkak. Sampai ke mati, tak berserarak aku ya. Nah. Jadi itu pantun kedua, tunggu pagi ninggal lagu, pasang DJ YFM Iban. Nuan Sulu baru form 1, habis ke dulu pelajar Nuan koyanya. Hanya pantun dari tinggal kita, yaitu Bennett dari Wak Pakan. Bisa bergulai dengan kita megak bahawa program aram pantun kita. Nyalah kita terus lagi peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
5: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tadi?
5: Ini baru tu kan ditujuh ke aku ngagai kaban tu pantun tu. Nuran ke ai aku ngintai boleh kelai ikan bantal. Nyamai ke hidup ke diri nada yang ngasuh pedih pala.
0: Amat ne. Okey. Ya ja indah indo habis uga aku lai ke kita kena tai ke pantun. Nyamai ke diri dah pedih kepala aku yang gamat menyakini ne. Ya, terima kasih yang kepala peninggal kita ke WhatsApp buat telefon dan bergulai buat program aram berpantun. Mayuah bala peninggal kita lebih dari 10 ikut tadi naik. Oh, jadi tu pelabatku ke penudi ya. Halo, selamat lemai.
6: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai. Siapa tu? Mai Cagat.
6: Ya, correct to you.
0: Okey. Pantun tuan?
6: Ha?
0: Pantun tuan?
6: Ya, you just suka pantun tu. Mungkin you ya lama mai ke saya pantun ya oh jenis kan memberikan tuan apa ketuk minta pantun ke jenis kan buah harian labuh nyokubu ninggah batang melintang ke jalai tuan ini dulu ingat nama kebuah tuan di pedak nyawrungu kadakan tuan dah di siang alai orang bumai. Nyajak ni halai bumai pantuk minyak ni nak musib ni hanya musib bu tu musib bu
0: musib
6: ramai ramai
0: nak ok hau nyamai cagat sikur hari peninggal kita begak ke suah pukulai ngau kita bawa program aramba pantun nyalai nyamai peninggal ke penudi ya bawa program aramba pantun kita lemai tu. Terima kasih ya untuk bala kita ke bisik dah bertelefon pihak megak kita ke bisik ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM. Terima kasih mega. Ila kita bertemu baru buat program aram berpantun begulai ngau bala kaban kami kebuka ya. Jadi dah tu lagi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur. Jadi pukul 5.30 lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai. Jadi sebelum kita mendiang ke berita kemerinan kita ngau duit lagu-lagu Ari Angela Latajua pilih aku tau ke ya. Jadi sebelumnya tu lagu ke di Baik Heli pelakon.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, nggak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nggak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
1: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA ditumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.

Kedah. Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban konsil pengajar pematih bergulai ngau komiti pengatur karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992, besi demai meribasa ngagupis Menteri Pemansang Ngau Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewa pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai basa tu Siti Ari Ekriti Rasmi berserimbai karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit ke kawal antara komiti pengatur ngau perintah menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemua itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemanaulah semangat gawak dalam Siti Tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Kesekali itu, YFM mai kita rawat ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak terdekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual, ke barang asil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sebedau ya ti paduk dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Sikap bak sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita, runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini?
9: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagi runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletup nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi nya. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay, terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anang beranau ngau orang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
10: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
12: Aku meruan saya, aku kenal.

0: Afrika kita cari tahu. Ini kita tuh. Kemangsaan aja dewan keningal dicari sama bomba. Tunggu ini kita dan nincok. Ningat. Nyawa sangat ngucok ya pagi hari. Ngebekau. Ngerak ucok yang ada nih dan ini. Taman kamai ucok yang ada dewan medak orang. Beli cak. Ya, nyumunyi orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya kaget, kaget. Hari pagi, kir, kia, kir, kia, berpinyau ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong nanti ya, ketika kak ngamat bala lama bomba. Ya, empai ya. Empai dipancil. Tidak kuan bomba yang ngelai. Baru yang nemu diri. Bah, alam, ninga kerana ruai. Kita sekali itu dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba mari temui kenyo.

0: Ita Indo. Biro wanita temui kanyo hari pergi tadi kira kita mano berayam ketupat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh mano bergagak ke penyeram babiwan kita itu siku mensia kena dayan pedaku hari pergi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi Indo besi magang besok umai banuan gudup minun kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini kepenunga sanggau tenadai pedas nyanyau sarito bukanya datai kayan kiri
1: amat gini nanti berarti kebalau kesamap-samap itu tidak di nanya tadi enggak aku berarti kesanggau nyanyai ngau kita itu terumah minuan dek kesuah lagi dikigak sanggau enggak dek nemu kini kesanggaunya sarito. Nanti aku nanti sangatnya kak kusih cerita. Kan namo, ianya kak mai mekit aku.
2: Aku bunyi ke dia menggudup. Nanti tu rumah nak nanya tadi. Nggak ingat ke sangau nadai ngau kita badewan kanyok tu aku namo dek. Nadai hari berarti kurang sepagi tu. Habis berarti ke belit ketupat bawang tu. Nggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Dek pernah dahi kan namo kanu? Engkai tebisi madah ketik ke penjala yakini kesarito. Ni nemu. Engkai tebisi berkurung dalam bilik benung berpedak ketitu kini. Engkai temu ngantung diri kena buli rabak Facebook. Kita ini ni nemu.
3: Nadai ke aku nemu kini penjala sangau sarito di rumah. Nadai ke yang madah. Kada nak sikit yang lain ngau kita tu bersawut. Tau ke kini benung siap dirempu berbilik kini sangaunya. Mar kianya. Medak temuai ke bisa datai lagi. Angkanya kan ngantak tu lau. Nye jabut deh nah. Benda pemain bermua rumahnya. Uji ngasa jabut nah ngangau kini ya. Awak kesama sawuk dengan kita dulu.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Itu dulu dek. Itu.
4: Oh ayak terumah. Oi. Mama ayak terumah. Ngacau mende tu deh. Ayak terumah. Ada si nyamai medak. Kau tu senang. Pedak dia kau tu. Mendoang bermain ngau gepren aku sebaik itu. Padahal itu ngacau ngai temam ya. Kita tu ngacau aku ngai tebadau-badau.
0: Dinya jabut. Tagi bolia nunu edenya. Udahlah badau butuh lagi dan nemu pepangan. Muriak kini disangat. Ih, jabut. Kengau kah? Ini dia sangau kita alai. Urang kiroh ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dia nada yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut. Ngayam ketupatnya ke mama. Ini mengak nak dapat. Besumai kutai. Nya tupat nyayam pemam. Santannya perah, picit.
4: Ini aku nya. Nadai si dalam bilik di rumah. Udah tumu ya nurun begitu pagi tadi. Nemu dia tumu ya ngipak binti juang. Engka ke pasar kenyak ini. Kak belau buat ya medak si dah bumbanya teka datai. Kak beli make up. Kak nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini je. Kak belum buak ya. Mada ke kau kan ngecok buak. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai ngemutai.
1: Mama Raya ini dia nyajah buat. Orang kira pintu kutai. Ia ke kira ke pasakannya. Kemarin orang kemai yang berbeli ke barang. Agak dia ngai ya. Kusah yang ngira ini dia nyajah buat.
5: Kira-kira satu jam itu selepas.

0: tangkainya. Kena ben kincuang yang nurun pasar tadi apa sangau. Nama buat dennya nyumira. Dibakai jelu mira. Sempat gede ngecuak buat dennya ke pasar kian. Sempat becat ke buat gede sangau sangau. Kita dulu dek nyawuk kami kita jampak ge.
1: Ih, banuan. Itu magian kita pula. Banuan, budak, minuan. Nyaman ke baru pindah pun di tok magang. Apa maiwah kita ibu dewan tau?
2: Eh, bukan nama maiwah kami di tok sangau. Hari pukul 8 pagi tadi, udah kira di tok sangau. Di nyak ke ngakal. Eh, nurun ke pasar ngantak ke diri. Orang mikiruah ngintu utai. Di menganjung diri ke salon. Nukar kalau buat nyanya-nyanya. Pedak dek, pergila. Si pergila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tuang pemadam api. Ngau bagi palak di sangau. Sama curak mansau pei.
0: Eh, nadak di sangau nyukur nyawak kita minut, minut. Pedak di kukuk jari ya nyanyo. Dekat ke ngau kukuk belesau. Nyo bakal ke kukuk antu kulir. Siapa ndak me kedekan tak ke ibu sangau.
1: Kainya suweh malam. Boma anyak dakai kita. Maya tu me kita ngantak mu dek. Kena ngarit hati bala abang bombanya. Nanti nempayak kiri. Aneh enggak kak maliak kak. Maliak ngai silaknya ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silaknya kalit demo. Madam kapi. Nya suwi. Abang bombanya enggak aku. Madam api. Nama penyari ku Maya. Tungguk kayu labu hantai aku tau nempayak kiri.
0: Eh, medih hati diri. Kita itu kak betalat ngosangaunya. Dek, guduup. Sangau, laban kami sari tau, udah kiruah ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kiruah ngintu pemakai. Nyalai pergila, dek ngawak pemakai kesidaban bombanya. Buat dia udah gap, kukut jari dia udah gap. Oh, udah gap pemagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kiruah sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga nai lau. Serah ngagak kau. Asam aku tu uliah. Bukung tiak ngobala abang bomba.
3: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerara api ngau nya penusah temuai kanyo.
4: Mayo kebuah penusah ngus rumah panyai nyadi sekedar hari kebuah sot karanto ke sot soket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuang. Hari kita berkena ke perengkah karan ti ngelui hari kepatuh tau ke overload listrik. Ni peti ISTB injen baso telefon binci yang cas mendua 3G pak siti soket. Nadai soket nyatan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkena ke perengkah karan kenadai pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop pengelikuan dari menua China, ia murah, tang sekali dikena, mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
5: Oh ya bomba, bakai ini konya ya bomba, ini akunya. Ke amai meli utai ke murah-murah hari internet. Namo dek, hari nyak utai ke kumai orang kena straighten buaknya. Pengalurus buak kena keketiban. Nyau kesut bagi karan mbak rumah kan minyak laban ini kaunya. Adai kedetugai ini kaunya. Kak mama mai ngaga utai nyelai-nyelai.
4: Nya bahaya mai pengawak bekenya. Ni ni luan bisi ngau lica sarito. Ngambi kaya ninga randau kita dito.
1: Cabut. Ani sekali di made aku tu ini di muri. Kenang malu kaku. Abang bom masih kan. Ini ya tu nadai ninga kelica sarito. Ngajin ke diri berapa ini ya tau. Merti amat ini ya tau. Abang-abang lah. Nanti pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bomba. Lica kita.
4: Kita lagi pasal pengawal bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Dan rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penanggung bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petiang?
6: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ia kelandiak nyambung karannya. Tang, munyi kenyam ya tadi nadai lisian. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup diau ba pesisir tu segi kenyam ya. Ngiga otai ke nadain tumbar da bayar. Ya kalau uliah gaya tadi. Kenyak kokonya tadi tuan Buma.
4: Kita tahu ngau ke pihak SCB atau ke Sesko minta pemendar sidak ya dekat nyamung karan. Jadi saya tahu mereka kami upis Buma bisa mai sidak upis Sesko atau ke dekat ngau ke orang SCB. Lagi sidak nerang ngau dalam lagi.
0: Tuan Buma, bisa kami serumah tu pedak ko baka ke padah denya deh. Tau tu numpil ke mayu perengkak karan basite soket. Hati uliah site-site perengkak karannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengkak karan dacu ke dia uliahnya kini.
4: Kita tu nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar. Kita mesti minta pemendar atau ke minta sudah SCB datai dari rumah kita. Nanti kita nadai belanja nambah kekuasa karan bafios utama. Ane yang kena perangkat karan mayuh sekali basiti soket. Contoh, nyumai asik kena karan. Udah asik mansau pada melalui ditinggal di soket. Baru kita nukar kena tas telefon.
5: Pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
4: Patut ngau lica di ruai tu ini. Uji kan ngau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayu rumah panjang itu. Nada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Hidung kenyawa atau bebadi. Laban karam berdarat. Anak yang ambil mudah.
1: Anak kira kini yang buatnya dia bomba. Nak ibu ngikak ya. Ucuk yang bisa ngari kia ninga lica tu. Lu ke dia ajak lica dek.
4: Kita nemu dia tu rumah panjai kita. Mayu orang tua yang ketinggal. Bala kena biar ketemu sekolah. Bagi berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bapak pengawal jumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anak sekali meninggal kutai serumah. Sebedau pansut dari bilia persa dulu utai berdapur. Karan nanti ngerai dikena padam kesulis. Kita kaki biak. Engkau tuai rumah megak sama tau dulu yang bersah dapur sudah aku dah tuai. Budu lalik bakai ini. Ya ketua tadi.
5: Aku macam aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Ngeliat te pengadu pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
4: Lali bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak ada. Kami upis pengarah api dengan penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawal. Ukai madam kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan laluan. Enak oleh pan surat dari cerita. Pan kami datang mantu. Ulah senduk tamak ke rumah pan orang telefon dengan kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu. Enak oleh nurun. Pegak kami datang mantu. Besai pengawal kami Raban Buma tu.
1: Abang Buma. Mama tahu telefon nagai upis kita jadi kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergi lah lusa. Menggunakan tulung kita kini.
4: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa lumur telepon untuk kita ingat kami.
1: Ibu ku kaya, ibu ku kakau dek. Sias, lumur dek.
4: Au, sias. Kita tak telepon dengan lumur 999. Tahu ke kita bisa nguan, pakai nyimpan nombor telepon balai boba dan penyelamat ke semayak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba, boleh jampat datang awak kita, sebuah kita di pinggang penusa.
1: Namanya lumua kena bekangau mayat pasah deh. Buka lumua handphone, lumua handphone berik. Kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai merik ngagai kami serumah. Ngagai aku ajak. Tau meh.
6: Dek Sanggau, anak mengang malu kita serumah Dek Sanggau, Sanggau. Mumbai di besi hari orang kaya ngelayan telepon deknya. Depo, ninga pemuya pengawak sidak bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah, ngau bumba. Ular sawak datai ke rumah, ngau bumba. Anak uduk labu ke parit, ngau bumba. Anang kelip pagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampuh bah meletu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya Sanggau.
5: Aku irau-irau kini kunyi. Ngai gila lusa ya temu niki. Cokew lalu nurun na uli. Ngagak diri na uli nurun. Ambil kak bang buma datai nurun ya. Laban tetap bertemu ngau abang buma yang kak dampi-dampi ini ketuk udah ini setengah jukat ini ketuk yang kak kuasai anak
2: nanti kelia maya kenyumai pedak tapi kayu berapanya nanti nyumau nyumakai dinding makai gelegar rumah dan dia tu makin masa begitu lalau kita itu nyoba kena ke periwak karan ukainya pedak nanti karannya suat. Mok tu nyong lambau api berindiang. Kati ke cara madam kapinya dah. Lubah penusah bakanya nyadi dah tuan boba.
4: Ya tu, kita medak bertiap rumah pandai. Mayuh udah disedia tuan mirah kekena orang madam kapi. Kayaknya alat madam api tau ke dalam jako ada putih fire extinguisher. Tuan mayuh ke diau rumah pandai nak nemu cara kena alat madam api tu. Lalu kita megak patut nemu. Nak semua angus tu oleh depannya air. Kadang-kadang api kengelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk panih air. Laban cara madam kapi itu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Bakal kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus. Enggak jadi di panih air. Nyama kebuah itu kami upes bomba, upes mina, merelita. Yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam kapi. Kena alat madafi itu.
3: Setinggi jam selepas itu.
4: Dia tu, kata kita cara madam kapi, lebu api dikena kita nyumbainya tak nyeramau. Jadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumbai berapa. Minta siko induk, siapa akan uji?
1: Aku tahu, Tuan Boma. Aku kat nyuci madam kapi. Aku tahu nak pulang hari dapur siang malam berdapur. Ya, dalam sehari 3-4 kali nukar tuang gas laban bagah berapi. Kadang kami semua hantik udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam buat bilik aku. Lama ajak pakai pusuk suap jadi menyak. Asal memakai berat dek. Aku calon tu pemaduk mana? Ngam. Aku asal dek tuan bomba.
2: Oh, Sanggau. Sanggau. Dapat tu dinda saya ke kukut dek ke baru dek gagak. Dah saya dek ke kukut dek ke baru dek gagaknya kemari. Kena sarapi sarito.
4: Amat kesis. Kukut dia nyanyau ngelentik. Udah ditampa dicat mana. Tu ukai jari kukut ino ke bagas pada puar bakato. Nanti uli ya. Kang iga induk kesuah tamak ke dapur.
5: Oh, ayak. Ayak, tuan pengerara api ingau punya penusah. Nanti di kan nama. Tuk mini aku. Ya, ke bernama Sanggau. Ke udu lali. kau tu mampap main sumai kutai. Umat terpedak telefon. Tahu mia, pedak di gambarnya, pedak di peniawenya. Atai entu, pedak kita keretai. Nyau sikika ngantak diri, nyau gersu, nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniawenya. Wow.

0: Nhá, dù dù bà chế gái là xe xa ngào. Cô già cậu ngay trong hòa bầm bầm máu là bị xe ưu châu. Dù nè, nhớ gái bình nắng xe bà rè rè rè phá gì. Tức gà thằng ngôn chị bà là à băng bầm bà. Nhau mang con phá lạ đêm phố gặp bà ngào tu đã xa ngào nhau châu. Châu, gà kì gà đi ngào đã xa ngào. Tang ni cha kada bai bala hida tua bomba nya ana ana berarti ke kita ucau kita ke dia ba rumah anyai sama-sama menyekat pengikut rumah hari pengisian ucau ini orang ke ngeluluk ke lirik nya desa ngau nensi manggai jabut ngam petiang melini liben banun melati badi gudup jantan nyanggai minut Monica Midi sang lakon keliriknya di Abang Bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai untuk dikeluar ke Monica Midi yang anak kesal.
1: Wai seberai.
2: W-A-I
1: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Lantang asa yang tinggi tay, tipsi orang nyawa.

beri meh terima kasih ya ngagai orang ku udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tak rutia cukup say ngagai sida kenerima terima kasih ngagai kita labah lagi terus.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Kai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

siku dembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mantap belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya Pak YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki ninga kami. Okey, sadar lemai untuk biasa itu hari 3, 6 ngakai pukul 9 malam bulan gau. Tudah pangan DJ MA tau ke TUD Konti ya. Okey, tentu ya, bak jam ke terubah tu, kita dekat mendiang ke Hello Y Sibu. Nangkan ke tu lagi, pihak mega hurungnya pukul 6.35 lagi. Maca pesan berat ke BC Dianjung, bala kita ngagai kami di YFM. Bala kita ke Benun Dreba, jam ke itu ninga kami. Pulai gawak, mansang gawak, tau ke dekat Nurun Makai kini Y. Berbaik ke peringkat pengangkut, ngarap ke semampai, berjimaji mat ba jalan alunnya anang kelalu laju anang megak ke lalu lubah kita kedinga kami ba selampur menua kita ba rumah ba palan gawa. Okey, harap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita ngau lagu keterubah ya what rock terabai kita nginjau lagu rancak hari Veronica Natasha ngau lagu ya bujang setengah tan odinya kita terbaik ngagai menua adap ke tengah Sarawak Sibu mendingka Hello Y Sibu.

0: FM boleh dipendengar ke kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mit dua.
2: Baru kita iba Hello Wai Sibu Kelemai tu beritai keterubah hinyak Dalat Agrofest 2026 di dekat diatur 21 nyentuh angkai 23 bulan 8 2026 berpalan bak Dalat Waterfront ngamegak bak Pasar Dalat. Abak program 3 hari berungguk tu dia tentu yang mayu macam aktiviti ke dekat diatur bak Banggau Banggau Besai Dalat Agrofest kelimpah ke Bisik booth atau ke pansar pengawak pemandang hari Raban Agensi ngamaga agribusiness kelimpah ke Bisik Puyan Dalat atau ke pemakai di menua Dalat sepemanjai hari nyentuh agai pukul 10 malam. Jadi bak pengawak 3 hari berungguk tu mega dia hari yang kedua 22 bulan 8 2026 bisik pengawal berjadi ke Balan Kedukumbai Pusat Pemprosesan Baja Organik dan Makanan Ternakan Ngamaga Koperasi Dalat Lestari Berhad di dekat dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak berpalan buat Dalat Waterfront Fasa 3 lapan ia ke dekat berjalai medak ninjau projek memegak terlibat dengan projek ke diperjalai ke Koperasi Dalat Lestarinya. Lalu hari ke sebakar mereka dia dipenyadi hanya program ke pengawal ke Dikumbai pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3 lagi berpalan Dalat Waterfront Fasa 3 dekat medak gaya projek Waterfront Dalat Waterfront Fasa 3 ke udah diatur di Dalat Waterfront Fasa 3 nya tadi hanya ngenang pengawal ke dekat diatur di Dalat ianya Dalat Agrofest 2026 ngamegak Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bergulai ngabala rakyat di pelilih menua Dalat. Lalu nangkan kenya berita ia kedua tu ngenang pengawal tanda atau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu atau ke SIDF 2026 ke 12. Berarti edisi ke-12 metod diatur di menua kita di Sibu itu sepenglama 5 hari berengkah 29 bulan 8 2026 nyentuh agai 2 bulan 9 2026 program Festival Tanda Antarabangsa tu dia tentu ya kelimpah hari menua kita itu empu bisik beka sidak kedatai hari menua luar ke sama bergulai kira ke besilih meh besilih gaya tanda tau ke adat ngomain asal lalu berkongsi ke kreativiti ngau pengelandik serta penau sidak ya bermain asal ke tanda yang kau main instrumen asal ngomega kontemporari lalu bahari ya kecubah dia bisik ke Dikumbai Gala ngau malam pemuka 29 hari bulan 8 2026 berpalan bak sepengkai utir di Sibu Dito di Tampung Baru hari ke 2 ngau ke 3 30 hari bulan 8 2026 nyentuh agak 31 hari 31 hari bulan 8 2026 wisik pengawak ke Dikumbai malam tanda rakyat ngau kontemporari antarabangsa berpalan pa Esplanade Sibu dia kita dekat medak tanda hari Raban nembiak mit ngau bangsa asal hari menua luar ke bisik datai lalu bisik mekak diatur konsert tanda antarabangsa dia tu 2 malam kena 1/2/9/2026 bapalan sepengkah hutir di Sibu. Kelimpah harinya dia bisik bengkel gau seminar ngenang tanda ke bisik dibantai ke raban orang ke tentu ya landi berpengawak tanda lalu bisik mega pasar di pasar sentral Sibu ngau mega Esplanade Sibu terdekat mandang ke pemakai ngau mega asir pengelandi cari di menua kita. Hanya ngenang SIDF 2026 tau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu 2026 ke tentu ya dekat merik ruang ngagai raban komuniti ngerapit kaget kawal ngau main asal baka tanda ngau pala orang kedatai remenuar luar kelimpah ke uliah nyongka okay. Pemansang pa sektor dagang temuai at ngemega main asal nya dua itik berita ngenang sekedap program tika datai di diatur di Sibu ngambil ke tau nyadi ke penemu ramah

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya, bala kita ke baru muka radio. Ningga kami terima kasih berada meningka. Hello, why? Sibu ngau Margarita tadi. Terima kasih. Richard Lee, ngau lagu yang aku ditempai. Kedua lagi, ngau lagu di Wilson. Selekah padi. Udah yang tengu yang ngagai pesan berat. Ungkap ya, jam ke terubah sadalamai. Lemai tu ya, 19.08. Bala kita ke dekat nyapa. Pangan diri tahu aja anjung. Peminta kita post kita di ruai komen kami. FB. Why FM Iban?

0: yang nalati hari saik itu kebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datang bang awak andur ke macam pesan berat ke bisa diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati datang dari budak anak ambau. Ngeri ke sidak ya sebili mesan ngagai bala kabar belayan jauh ngau semak. Badah ke mentua ya yang nyamit anak janda tau ke indai jati. Ini idau dah nadai. Ni yang tu dekat di intu kena ke lemai tu 1998 berumah ayum sungai maram di bawah celum. Dalat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4.20 hari 8 pesan di 7. Ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak. Rumah dari rumah dua, rumah tulur, rumah bala, rumah iman, rumah abus, rumah buan di batang oyak, pihak rumah lawai, bala di batang bawah borak, bawah celum, batang sebakung, rumah semu, rumah linggang, rumah buan, rumah umpang ilai, rumah cina, rumah menika, rumah Richard Kilat, rumah cu, rumah Mickey, rumah umpang munang, rumah lasan, rumah rampai, rumah sendri, rumah sipu, apa belayan di Bintulu Miri, bawan beliang di pengkalan lubang, siung tengah rumah nyambung, gau semua bala kita kenglala, niang mit anak janda dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu yang apai tandang mengenal lumur ke 0148819954. Pesan pemati kedua diterima kami datang dari Calvin Nixon Frankie ngari ke sidaya madah ke pemati enya Emmanuel Adriano Andrew Lee udah nadai 18/8 ni yang tu dekat dintu kena ke 20/8 abang sublot 864 lorong 4B4 di Taman Samarinda di Kota Semarahan. Ini yang tu dekat dianjung ke pendam kena ke 21/8 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diabak Kampung Bumbuk di Kampung Serosot, Kampung Kuap, Kampung Racan di Serian. Engkau semua bala kita kenglala niang Emmanuel Adriano Andrew Lee dipinta datang ngesah penisah rabatu kalai penerang ke siliat atau telefon ngagai Andrew Lee ngenak lumur ya 0138203021 tau ke Rosli Rigong ngenak lumur ya 0138429173. Pesan pemati ketiga datari Bataria anak mamba tau ke Miet tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil atau ke Sumping anak latih udah nadai 18/8 bak hospital Serikai ni yang tu dekat diintu bak rumah lunduk di Menggeris baru kabung diintu palamanyuh kena ke 20/8 kena ke 4 dianjung ke pendam 21/8 kena ke 5 di tanah pendam Anglican Panjang Roban. Pesan dituju ngai semua kabar belayan ngai bala kita ke kala begulai sama gawak ngau ni yang Unil tau ke Sumping anak latih dituju ngai kabar belayan ba rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan di Engkabang, rumah Abing di Pangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuan Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing di Jabe Sekolah, rumah Berondang di Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji, Pelasu Sungai Padi, rumah Sisilia Juntan Sungai Padi, balan di rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muak di Pengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Tembedak Gelang, bala di rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau di Sedi, rumah Endok di Seri Dua hingga rumah Dangkan di Pelasu Engkau Kabar Belayan di Betung, Miri Seraman Kucing Bintu Lunggau di Brunei, kalai penerang Kesiliak. Kita tahu telefon ngagai 013-8054-486. Ngali lagi pesan pemati kempada tari Nicholas anak mandui madaka indai sidaya ina anak bungang udah nadain demalam pesan dituju ngagi kebablayan di kampung Lebur, kampung Remun, kampung Tribuah, kampung Limbiang, kampung Entayan Liun, kampung Entayan Kersik, kampung Entayan Sarawak, kampung Entayan Kerupuk, kampung Sungai Engkabang, kampung Meboi, kampung Junggut Mawang, kampung Batu Kudi, kampung Merang Jalai, Kuching Serian, balak kebablayan di Nangabayan Kalimantan, bagasida Sungan Linggi Biran, gau kabang belayan kebukain, jadi diang tu dekat di Intu Balamanyuh, malam 20 hari bulan 8, bak kampung Semukui A, ngenak cara sembiang, dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 bak tanah pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati ke sekali itu diterima datari Cikgu Leban anak ngelambai ari nanga batang ulu kerian di Seratuk. Madaka pemati menyadik ya berenai anak ngelambai udah nadai kena ke Seratuk hari 3, 19, 18. Dekat dintu bala manyuh kena ke malam hari 5, 21, 18 bak rumah Janggau nanga batang kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena ke hari 6, 22, 18 bak pendam Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ngagai kebablayan berumah Bantan di Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, rumah di Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jam di Klub Lubuk Kelampu di Paku, rumah Guang di Nanga Paun di Paku. Engkau semua kebablayan di pelilih Batang Kurian, di Batang Lupa, di Batang Rimbas, Batang Paku. Engkau kita kenulih diruntai ke di Temagang, dipinta datang ngagai rumah Janggau Nanga Batang di Kurian Seratu. Lagi aku nampung baru macam pesan bak Renggat kedua, menikah lagu lama hari Datuk Zamri Amir Ranggau, Lina Kidang, udah nasib nadai kau.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang ngalih ngagai pesan berat berenggat kedua tu, ngalih ngagai pesan ngatang sulit ngamoy inta balu diterima datari katang anak gima tau ke apai bili. Madaka pengawak ngatang sulit ngamoy inta balu niang binia bulau anak inyau tau ke indai bili. Atau ke tapi kena ke 21.8 lemai 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Pengawak tu diatur baru mahdana entering sungai sawak di Kop Ibus ya. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Sati Sungai Pituh, Baladi Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat, Licu, Barit, Nyiar, Ulu Reban, Seriduh, Pelasuk, Dipangi, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Altit, Ngau Bala Barumah, Christopher, Banyung, Munggu, Ranggu, di Simpang, Sayah Niah, dipinta datang ngagai pengawal ngetasulian ngamuai terbalu niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena kelem hari 5 21.8 Barumah dan Tanah Entering Sungai Sawak Kup Ibus pukul 7 lemai pelarang kesilik. Tau telefon ngagai Johnny Cole ngena lumur 016314290 tau ke Alexander Michael ngena lumur 017809256. Pesan kata sulit ngamuai entah balu kedua tu datari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik mada ke pengawak kata sulit ngamuai entah balu niang indai sida ia niang Lili anak dolah. Pesan dituju ngagai kabar belayan diterusan di Stambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, di Banulu, Melaban, Semumuk tiga buah rumah, Bebangai, Batu Lintang Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah, Sekatap, Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, di Jelau, Surdi B, Suri tiga buah rumah, Belabak, Miri Kucing. Jadi pengawak tu dekat diatur kena kari 6, 22.8 pukul 7 lemai, bak rumah Beraun di Puak Betuang, Penerang Kesilik. Tau telefon ngagai AB, nombor ya 011-370-82-965 tau ke Abut 011-240-753-90. Pesan ke sekali tu inya pesan ngetah sulit diterima datari Saka anak ungah ngari ke sidak ia semenyadi madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak tu niang Dayang anak Kalum pengawal diatur hari 6 22 ribulan 8 barumah sidak iampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Mukah. Pesan dituju ngagai kaban belayan barumah Tawi, rumah Seli, rumah Ancang Megau, rumah Temesu Atas, ngau Temesu Suak Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Balabak Rumah Andau, Rumah Seruji Liok, Rumah Tan, Kabar Belayan di Sebuluh Ngau di Liok Ulu Mukah, di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tembagang Pedarang Kesilik. Tau telefon ngagai lumur itu 019-467-6143. Pesan getas ulit datari Cikgu Maureen anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madaka pengawal getas ulit niang Atang anak Sirai kedekat diatur 22.8 hari 6 pukul 10 pagi pengawal diatur bak rumah John di Entawa Undup di Seri Aman. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Empadi tiga buah rumah di Sungai Tanduk, Radau Guntung tiga buah rumah di Menalang, Lubuk Juk, Bal di Sungai Tenggak, Kelasen Sekolah, Kelasen Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Lunyeng di Sebuyau, Belimbing di Sebuyau Ibol, di Bayai, Pakis Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Ngau Bala di Kedang, Ngau semua kita ke ndak ulih diperintai ke di Tumagang, dipinta datang ngagai rumah John Entawa di undur pihak penerang kesilik. Tau telefon ngagai Kennedy Atang ngenak lumur 017-859-7243. Lagi dan pembaru pesan rengkat ketiga hijau Lucy M dulu merindah kita ngau lagu ya asal jam kita pukul 6.50 minit lemai selamai sama mending ke program kami Santa Lemai Sarita Lemai hari 3 19 2008 tahun 2026.

Ya, balik kita kini dengan kami. Terima kasih. Aku nampak baru macam pesan baru ingat ketiga. Tanya pesan ngetah sulit. Niang Marta Nantai Anak Adin. Madaka pengawak ngetah sulit Niang Marta Nantai Anak Adin. Tau ke di kangen orang. Inya Indai Aming. Tau ke bini Niang Ambah. Iaitu penatai asal rumah Linggi Sekeruah. Oyan di Kapit. Ya, pengawal kertas sulit itu diatur 22 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit. Inyak bak rumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah Megak. Rumah Nulai Geluang Kibak. Rumah Jana di Geluang Kanan. Rumah Sebester Jimbal Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah. Rumah Lanjung Nanga Setucuk Ketibasung. Kabar belayan dari Nanga Benin di Muju Jung Oyan, engkau semua bala kebablayan bak sekayu air sekeruh di Pasar Kapit kan oleh dirintai ke ditu magang kita kengelala Niang Marta Nantai Anak Andin tau ke dikangau Indai Aming tau ke bini Niang Ambah. Pengawak tu dekat di atur bak rumah anak Niang tu bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 stroke A bak Desa Senadin Pes 7 Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ameng ngenak lumur ya 013-823-8405 atau ke Enduk 019-796-6086. Ngalih ngagai pesan sembiang 100 hari itu datang dari Florence anak bilang ngari ke sidak sebilia madaka pengungin tu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak tu. Niang bilang anak simen diatur 22 hari 8 pukul 7.30 minit lemai bak rumah niang tu di kampung Batu Mumuang di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua bala menjadi bala kebablayan kenala niang tu di sebarang alain durdiau kena boleh dirintai ke ditu magang dipinta sama datai kalai penerang kesilia atau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 atau ke Mike Tanggi dengan nombor 012-8287-915. Ngalian ke pesan ke penudi itu ianya pesan sembiang 100 hari ngau ingat ke pemati 17 tahun diterima data dari Mariana anak Buddha. Madaka pengawal sembiang 100 hari niang Indaya ianya jenai anak Gayau ngau ingat ke pemati 17 tahun niang apa ia Basil Buddha anak Masan pengawal diatur 22 hari 8 hari 6 pukul 8 malam. Bak Kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Tabuan Jaya Kampung Tabuan Dayak bala di Kampung Sungai Larut Sungai Nada Batu Kawah Empelanjau Bakung Jungkung Banting Miri Menggut Sawak Keranji Stutung Baru Siokandis ngau di Kota Semarahan. Semua kita dipinta sama datai ngagai pengawak tu kalai penerang kesilik atau telefon ngagai Mariana 013-575-2686 tau ke Richard 012-878-7209. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua sada lemai kita nginjau Ricky Anderson merindah kita ngau lagu ya sama ngati ke diri.

Ya, yeah, jalan kita yang agak sebangan din dah nak berbatu-batu lagi lah. Dia tu nyamai kita deriba ya. Hari menua tu ngak kesemarahan kita dekat deriba. Ngelawak ngagai jematan batang sadung kira ya 45 minit. Tambah lagi 30 minit nyau datai bak pasar sebangan kelia. Angena perahu kaban kita nyau berjalan dia tu ndak ya. Angena motosikal ngena kereta lantang kita mindah ya. Ditambah mega ngau jematan batang lupar satu kau dah dibuka menyuah kaban kita ke bergambar bak dia. Okey, amanya kita ambil gambarnya anang layak pedak mega ya. Dini indah kita nyengengkah ke kereta ngambil kena ngempang penjalai kereta orang buka ngau bala nak kita bala ucuk kita nyak pedak-pedak meh anang ngasuh sedaknya sukati belanda bekin kiak meh. Okey, sama nyaga penglikun kita ini nemu kanya kat nurun bergambar hujung minggu tu naik. Okey, ngaruk ke semua perambu kediatur bala kita nyak mujur magang di penjalai nyapa dulu peningkat kita Florent Daly MA semua tugas seminta lagu Florent Height kenai merindang semua kaban-kaban merindang hati diri bumi kaul antara tua lagi out lagu ya terima kasih Samuel Mudin megatnya ya kaban kita yang itu hari pengada selamat hari pengada panjang umur murah jerki tuan. Okey, yang minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu. Okey, ketiga tu datang dari Sandy N MA minta lagu Winnie Albert BC ganti nuan kena merindang bala kaban gau kaban-kaban FB meh sama bertugas ngagai nuan Lina Bugis ningan nuan secara online to MA di Kota Masai Johor minta lagu Jackie Inchun tusah berkira kenuan kena merindang dirimpu ngau semua kaban kengala ngau sida esa bilik di Johor Din terima kasih Lengu Nainai mega minta lagu kena merindang ngau Doris ngau tu rumah ngadan ngagai Yoi Yu Intan Bakit Apai Boy Indai Leslie Julia Chai Endant Inoh ngau bala kebukai meh ngarak ke terperindang Ibas Liben sounding ke program kita terima kasih Wai Shai Manchin. Okey, segini ngah kita berlama tu MA. Terima kasih. James Pengiran MA minta lagu What Rock. Kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Okey, lagi aku nampung baru pesan bala kita. Assalamualaikum ngagai Walson nangi ngau Aki Kuncal. Kebenung underway pulai hari menua sebuyau. Ngagai semarahan bisini ngah kita ini. Okey, berjumat bang jalan alun. Bala kita kebenung terbang jam ke dia tu ningak ke lagu. Biar meh aku pergi. Di sada Nicholas Frederick penyanyi kita hari sibuk tanah kedua lagi Saung Van ngini yang nuan kena merindang DJ Ibian kita kebenar makai jam kedatuan yang nyangkung makai.

Ya, kena merindang balik kita ke Benar Makan Jam Kedetu. Agi dengan kami. Terima kasih berjam kedua sahaja lemai kita. Sebelum lemai dengan Alistair Cibayin di Bintulu. Ya, ya, okey. 7.30 mendiang ke berita lemai. Tang sedangnya kita berhati kedua gaya hari di menua kita. Ya, okey. Malam tu lagi. Habis hujan bawa sekadar endur di Seri Aman, Kapit Miri, Semarahan, Serian, Limbang. Agi bersebun di kandang menua Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Serikat, Engau Sibu. Ya, kalai gaya angin di menua kita di menua tunggak ke barat, ya, berbuat hari barat daya enggak melaju, ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di menua tunggak ke utara Sarawak, angin berbuat hari barat enggak melaju, ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Peninggi gelombang enya antara, ya, 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Okey. Kesuruh pengangat gaul penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, sepada mending ke berita lemai, kita mulai ke pengingat dulu menikah lagu lama. Kena merindang bala aki ini kita, Auntie Uncle. Okey, hagi ninga kami. Terima kasih. Wilfred Vincent Ragam, Ati Tusah Perembam. Dalam kedua lagi, Fotograf Luka Seribu Rindu.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi dengan kami nak berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/19/2008 batang berita. Mengangkat ke rantaian Jalai Alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Pengerami bulan kebangsaan mensemanyuh di perangsang ngitar jalur gemilang. Kita banding ke isi berita. Angkat ke pemanah rantaian Jalai Alun yang endang sebengkah hari atur dikena upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngelati ke pemansang menua pesisir. Macam-macam projek dia tu benung diperjalai ke bak 3 kandang menua ke dipegai upis Rikoda. Tuan Pemegai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni madaka 2 projek besar dibenung diperjalai ke dia tu ianya projek Jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lamak kepanjang 142 km serta diperjalai ke dalam 2 pakej pengawak keberungkus 3.8 bilion ringgit. Sebengkah lagi projek ianya projek ngagak Jalai Besar ngimbai tebing Tasik Utara kebulih 87.96 km pemanjai ke digagak dalam 5 pakej pengawak. Ia mansit kerja ketubah randau eksklusif bergulai gau RTM. Berbangunnya Dato' Ismawi madaka sekadar Jalai Alun di kapit dekat digagak tau ke diadu manah kagi ngenak plan besai pemansang kapit dikena ngangkat ke pemanah jalai gau rantaian jalai dalam kandang menuanya. Plan besar itu diperjalai ke upis pemansang koridor kandang menua tau ke Rikoda bergulai gau sekadar agensi bukai bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda dikena ngemansang ke menua kapit gau berurun agi. Tunjing kaum projek ndur ngadu ke Jalai Padang Bilun nuju ke Jalai Pengulu Nyanggau. Projek ngadu ke Jalai Beliti ngau projek ngagak Jalai dari Bukit Goram ngagai Nangayung. Sama visi di Langur enya projek ngagak Jalai dari Batang Balih Nangagat ngagai Rumah Tungku. Semuanya sama dipinta ngitang menera jalur gemilang berprimis sedambu dikenangayan ke penyayau ati sidak ke menua tu berserimbai ngau pengawak ngerami bulan kebangsaan. Director Upis Pemadah tau ke Japan Sarawak Sabri Said madaka jaku tesau sepintu rumah Siti jalur gemilang nyaukai semina dituju ke ngagai orang ke gawak perintah hajak tang megak ngagai rakyat ari segenap Jalai Penghidup. Ia mansit ke jakutu udah yati ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Komuniti ke diatur bak sekadar endur di Kuching. Programnya diatur kena ngerembai ke penerang ngagai mensi yang manyuh berkaul ngau kempen kibar jalur gemilang. Paripalan penyaga Jelu Siga kerasmi Sarawak Forestry Corporation SFC keras dekat nyaga ngau ngintu Jelu Mayas. Palan tu ianya palan penyaga Jelu Siga Semenggoh ngau palan penyaga Jelu Siga Matang di Kuching serta Taman Negara Batang Air tinya di palan penyaga Jelu Siga ke Pemadu Besai serta amat-amat dijaga perintah. Nyalai berserimbai ngau ari Jelu Mayas serata dunia ke dirami sari tu SFC merangsang mencemanyuh sama ngau nyaga mayas. Ramai jaku ke ari ngintu Jelu Mayas serata dunia tahun tu enya Act for Orang Hutan, Dia Forest, Our Future. Pengeraminya dekat mekuah ke pengawak ti nyaga kampung tropika lalu dekat ngansak semua raban ngambil ke besaup nyaga Jelu Siga. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Saban Kunsil Negeri Sita Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ngansak ramai-ramai Islam sama menambah ke penemu serta mengangkat ke pengelandian sidak dikenal nyatu pemansang teknologi ngau bidang ekonomi baru. Ia madah ke penemu ngau pengelandian titik kembuan orang Islam oleh nyau menempat innovation kelimpah ariti ngemansang ke menua ngau raban sidak. Dan pihak ia madah ke pemansang titik japai sidak patut seraris ngau pengawak tindegap ke pengarap pemanah ulah ngau runding dalam komuniti sidak. Ia mansa ke jakutu bak pengawak ndur nutu pekin maca Al-Quran renggat pelilih menua limbang ke tahun 1448 Hijrah. Pengawaknya diatur bak kampung Bunga Raya di Limbang. Banggaunya Maulidul Rasul renggat menua Sarawak 2026 dekat dirami di Serikai kena kari satu ngau hari dua minggu baru tuilak. Dua batang pengawak tika diatur maya tuilak inyak pengerami makai selamat ngau zikir serta gempur Maulidul Rasul. Sapi Menteri Baupis Perminyak Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami makai selamat ngau zikir dekat diatur ba Masjid Al-Mutakin Serikai kena hari satu tu ditangkan ke gempur Maulidul Rasul tika diatur ba Dewan Sentral Serikai ba hari siti. Ia madakan Maulidul Rasul ke seratu nadai diumbak ke ngau pengerami berjalai beraban ke Tegal menua ti agi bersebun. Datuk Dr. Abdul Rahman tilalu nyadi chairman ngau pengatur pengeraminya mansut ke jakutu ba gempur pengarang berita di Serikai. Datuk Dr. Abdul Rahman begak madah ke gempur Maulidul Rasul ke sekali itu dekat dipasu lebih 6,000 kurang tinggari ke 125 kontinjen. Kerja pihak penyampaunya dekat diatur baru ngambil ke uliah nipak ke kapasiti Dewan Sentral Serikai. Gempur ke sekali itu nyerangkum sekedar kategori bakal gerempung ke ngena uniform upis perintah statutory body ngau company luar. Kategori bukai nyak nyengkau masjid, surau, gerempung kukai di kuasa perintah ngau palan pelajar tinggi. Price duit megak bisa disedia ke ungkep raban timenang bak tiap kategori. Sikul lelaki ke berumur 28 tahun sudah ditan ke laban di pelabak ke ngencuri tali karan bak loji nyimpan air kabung. Suspek, hanya sikul lelaki ke nadai batang pengawak dikerja ditemu ngerja penyalahnya kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke pengawak lelaki itu ditemu orang ke gawak bak upis kerja raya Seratu. Pansi ke silik ngayan ke Swiss besar dalam lojinya udah dibuka lalu tali karan ngagai pamegak sama udah dicuri. Lelaki itu ditan sarinya megak bak sebuah rumah tindak berlumur di kabung. Ia ditemu positif dadah serta bisi 3 IT rekod penyalah. Kes iaitu dipansi mengena Seksyen 379 Penal Code. Dan ujung ke berita lemai kita ke lemai tutu batang berita dibaca baru. Mengangkat ke rantaian Jalai Alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Pengerami Bulan Kebangsaan menjemanyuh di perangsang ngitar Jalur Gemilang. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu lemai hari 3/19/2026. Berita lemai kita ditusun Rosita Ampung di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Tampung baru dengan kami dalam awak sada lemai nangkan ke tu lagi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sambil bergaung-gaung lagu yang bengai ke tanda tua. Okey, 5 minit lagi nyokap pukul 8 dah malam. Okey, mendengar lagu di sada Karen Libau. Nyak ya, nuan berlama ya. Udahnya berjam ketiga aku nampung baru macam sekedari pesan. Kebisi ditam pihak kita di FB kami. Selamai semua kita kagini dengan kami. Sada lemai, ungkap ya lemai tu.

Ya, sejam lagi kita bergulai dalam sadar lemai. Sebenarnya ditampung penduduk lagi engkau Sam dah sentuh yang datang ke program ya. Genggam semangat malam tu ya. Malam hari tiga. Okey, Serena Sendai Janang MA di Seratu. Nyapa semua bala peninggal kita. Terima kasih Syasha Amanda Mega. Minta lagu Jacqueline Johnny Amanti sempat MA. Nadai guna ngetan lagi. Kena berindang kaban-kaban FB. Engkau bala grup peminat YFM Iban. Okey, engkau semua peninggal kita meh. Ngarap ke terperindang. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma MA minta lagu Maxwell lagi out di sempat. Lagu Bujang Sarawak kena berindang kaban-kaban kegawat shift malam. Okey, Albert Muku nyak ya MA sebelum mai. Manah Gary di Ulu Anap dia tu minta lagu lemai tu. Terima kasih penyanyi kita Rimus bila megawas mending ke program. Terima kasih. Kesekali tu nyapa dulu peningkat kita. Ianya James Nuing nyak ya di Betung. Anang Masau Tulang Nuan ngagai kesulai. Laban dia tetap terbaik lari tang gagak tanam bungai dikena ngumbaya. Yang minta lagu lama kita Iban kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih James Nuing. Alice Spencer senyapa megak ke malam tu yang minta lagu Angelina Mieng. Aku dilengkak kena merindang semua peninggal kita. Ngarap ke terperindang. Richard Una megak bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA. Minta lagu penam Pak Dilindo Muari. Lily Steven kena berindang kebakaban kesuah engkau berpesan. Ngelamak tu meh ke kia Red River mega di Sungai Merah Pantu MA Balandar. Sebuan ke kia nyawna daripada Bukit Kelingkang yang minta lagu Nuan Semina Berjerak kena berindang tidak ia sekaban meh tidak ia semenua engkau bala peninggal. Kasi mending ke program kita ke lemai tu ngarak ke terperindang. Roslyn Nyolang senyapa MA sama bertugas. Terima kasih Iba Binson mega engkau kaban kita Jessica Itan dah dibau agi bersebun MA angat lemai tu minta lagu Robin Charis serapa kena merindang gah bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita ngarap ke tepe rindang lagu disada Anderson Ngalai Durin kedua lagi nginjauan lagu Frederick Sud Anyut.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau anil kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, balang penyampai-penyampai radio kita pagi lah dekat Bekejang ngagai Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumuh pagi sudah berjalan ya, okey. Balik kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama join program ke BCA Teater ya, okey. Tentu yang ngerindang hati balik kita. Ya. Selamat lemai ngagai Akib Mumam yang minta lagu Tanah Beronyang Band Amrisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kang lalam eh ngau bala peningat kita ke lemai tu ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC hujan, okey. Bala kita ke benda terbang ke jam ke itu bak kandang menua ke benda hujan ngarap ke berjimat-jimat ya. Cecilia Kumit BC nyapa Margaret Unci yang megah ia minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peningat kita. Catherine Robin Mary Nanta minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kabar-kabar meh ke kia. Garum Sien Entawang minta lagu kena merindang. Sida isi rumah bak kampung Empaling tengah tuai rumah santuk. Sida Nadi sebilik di Taman Malihah yang beri selamat belalak ngagai semua ke kia. Terima kasih ya. Ke sekali tu saya nyapa megaknya Fiona Bunga pihak mega Mami Abang Gau Roy Kuang. Terima kasih ya. Okey, lagu dipinta peninga kita tadi mendingkan lagu lama hari Angelina Mieng Aku Dilengkap lagi Frido minat sekali.

ya, pukul 8.35 mending ke main asal kita hingga pihak malam tu mending ke Sanggai atau orang ke Besanggai lemai tu. Ugal anak jagan, hudanya banggan anak bundan. Okey, lagu Frido, minat sekali. Selalu main ke Gramung Anil Greenang di Julau. MA minta lagu yang merindang menjadi ya, Dr. Jong Kang. Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter and Sunai Gramung, Apaya Moy, Cikgu Lumi Janggu, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sembilan di Port Dixon, Ngau Indai Boni, di Kapin, Ngau semua kawan-kawan FB, Ngau kawan-kawan kenalam, ngarap ke terperindang ke kia. Terima kasih ya. Kedua tu nyapa dulu tinggal kita, Alex Delta Bina Wata Barau, sebanding ke program. Terima kasih ya. Pihak Megat David Ikum, Stamos TV, Still Love, Bulan Februari Ngau Lin Wong, Ngau semua bala kita ke sini nyapa di FB kami YFM Iban. Terima kasih manyu-manyu ya. Dua lagi lagu kena keberindang bala kita, Harry Francis Ngau lagu ya Nuan Najau, dan menikah lagu Winnie Albert Anang Gila Ia. Okey, terima kasih semua. Panggilah kita bertemu baru hapunya ya, penggerak pagi pagilah ya. Malam pemberindang, malam pagilah. Okey, malam tu kita belalak ngau hati kecukup yang lantang tinduk jenak, boleh mimpi ke mana pihak begak ngarap ke kitanya semua bela likun lantang ngerja pengawal ungkep pihak pagilah 20 hari bulan 8. Okey, DJ Sam udah bersedia merindah kita. Pemerintah malam nangkan ketu lagi. Terima kasih semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Aku sayang.

Ayu Lidi Tebal Aliano.

rin tau. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayo tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narao ayu aku mang. Iko batang kelang, oh, alabang.

kai ba jengai baganya bisa barindam beramling kau tang penemu aku mangat nade udu dalam pedu juang atau kana meda kita temayu bekadunga sama bekadugao ayu aku mang duduk habi tentang

Aku tantai ke bajengai berindam beramelingkau. Tu ai tiru madu aku leh aku manti dan tigi hulu satu tuang nyadau kebak lama aku kah dalam kawah simpan mana mana dalam mata jauh. Ba minggu

oh alang kau. Namanya tatau nyuruh orang mamau ayu kumang tegar ngelah. Oh adengkang. Ke kajo kakang hati kami orang laki nantai ke kita bajengai kumang pandai badinam baram lingkau nama kemudak muan wan darat nampak selera udu bersana yau koyo nuan lo terjepuk ja jepuk baka teluk burung mata karau kadan wan tetuk nekumang sidan bisik nemu batu asam marama pulau bisik.

om sadao om kamalam unsuan sidan kami ngalah kikan nanggaban buntuat kirangan sari kami pagi makai salai hantir.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream, one vision, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke dibahai acan nuan taban aku ke bulan. Ya, lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau peninggal ya. Malam hari tiga, datai baru ngau kita. Aku Sam ke malam tau.
1: Ngau juga aku Daniel. Kita bergulai ya. Pemerintah malam ke malam tau. Kalau hari itu kita dekat bulan waktu selama Sam nyentuh ngagai pukul 12:30 malam.
0: Ya, lebih lagi program ke Dianti bala peninggal kita malam hari 3 Nenel. Program ngenggam semangat. Nur bala peninggal kita boleh berkongsi ke cerita sidak ya aku dah kalau napi penuh sah menyatari. Dan ujung sidak ya ke bergenggam semangat ya.
1: Ya, siapa-siapa ke dekat berkongsi ke cerita, kita boleh telefon meh bakal selama. Baru telefon kita 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, jadi program kita malam tu maka Nehnel boleh didengar kita ba YouTube. Dia tahu boleh dipendiang ke kita hari YouTube. Tahu giga kita YFM Iban Official.
1: Ya. Boleh didengar live ba YouTube. Boleh dengar kita nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Jadi sekali lagi ngalu kepala peninggal kita. Terima kasih meh kita ke nang udah ba tisi radio ke malam tu. Ngarap ke malam tu mayu harus telefon lagi Neil. Berkongsi cerita meh.
1: Ya, sedia kena lu meh cerita kita yang tadi. Sudahnya tahu telefon ngagai konti.
0: Ya, nanti nadai lagi tua bisi mencerita neh Neil.
1: Bisi.
0: Okey, merindang peninggal dulu, bedau nyawut kangau hari peninggal kita ke malam tu.

0: Okey, sudah datai ba program menggenggam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi kita akan ke sudah bersedia bercerita malam tu. Tahu telefon lagi konti YFM. Harus telefon ke disebut tadi ni, Neil.
1: Ya, 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, bisik peninggal tu, Neil. Ke terubah tu. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku tu, Sam. Ingat tu, Sam. Ni terumah dah?
0: Terumah nak dah, ya. Bisik pengawal.
2: Apa luka dah, Sam?
0: Ini lah tau, kami dua ini lah.
2: Wah, ini lama tu dah.
0: Gerai. Gerai. Tuhan.
2: Selamat malam, Neil.
1: Ya, selamat malam.
0: Sam. Selamat malam.
2: Aku tu Sam lah.
0: Siapa? John tu kini?
2: Kan? Ya, betul Sam. Oh. Lama aku dah.
0: Lama nak ada dengan John ni.
2: Panjang tu.
0: Datai baru ni malam tu, John.
2: Dia lengau ke Sam lah.
0: Apa?
2: Dia lengau lama ke nak.
0: Okay, baik ya amanya. Engkau tak lengau ke te rumah aja ni ni.
2: Lengau ke sini.
1: Ninga lama lama tu.
2: Dia aku ninga dia tu. Dia kena nukang ya.
1: Kekada aku, kekada orang amanya.
0: Besi liah orang ni.
2: Sama malam sudah di awak, berdua dua tiga hari berlama.
0: Okay, sama John. Okay, jadi... udah dia cerita nuan dia mesti cerita nuan malam tu.
2: Iya aku tu ada panjang itu sama dia aku nak berkelang ni lengau ni kan nyawa dia.
0: Okey tahu au.
2: Tu cerita pandai tu sama dia aku lengau aku nanya sen tapi aku dia.
0: Au ne. Okey. Okey.
1: Au kena ke cerita John.
2: Agi cerita kriya tu sama dia bujang lah.
0: Okey. Au.
2: Subah kan dia nak banyak cerita subah lah panjang ini subah tu tunjuk lagi.
0: Okey.
2: Itu ngelak lengau untuk niaga baru lah. Tu cerita lebih kami niaga ni, nemu rumah dia.
0: Ya,
2: emangnya tu rumah ni, nemu tu rumahnya tinggal dia. Sama semujan dia suka.
0: Niaga?
2: Niaga tu pesi dah. Jauh dia kerja dia, hari kemarau lah, bakal dia tu.
0: Bukan
2: perahu kerja dia, nemu dia.
0: Kerja kemansainya ne.
2: Nak perahu. Lengah-lengah nak perahu. Gak kan lau balai orang. Nama Sam?
0: Bisik-bisik ni ngah, hau.
2: Bisik malam ikut balai kami. Namanya kami nyagam. Dek nemu dek. Bersungai-sungai dan batang-batang. Bisik lubang. Bisik Sam, segam-segam. Segam balam aja. Bisik malam ikut kami laki. Ya. Dia agak. Air disubat. Nanti dalam airnya kemarau dek.
0: Ne.
2: Perahu nya baik kan bari di. Nah muka muka itu dah aku. Nada medak kayu cite. Semerintang nak jauh dari perahu. Baru ke mereka tu lepit. Perahu tadi ya, namanya kayu pemerintang nak pak. Mula benda yang mediasin.
0: Apa?
2: Dia kepit dah tadi. Kayaknya aku tadi. Nyam tu dah kabar aku sikut tadi. Mata perahu dia betul-betul bersegi. Lepit. Namanya Pak Kun tadi. Ya, aku ngelengau ke balak tadi. Aku menjadi mati, kemi-kemi, agak batang besar yang main. Ya, aku ngelengau ke balak tadi. Nolongku, menarik perahu kunya. Baru dia.
0: Cuk ya, ne. Cuk
2: ayo. Bisa boleh, ne, siapa. Pama menjaga mereka. Buka aku, bukan aku sungat lagi. Nanti ada balak kapan. Aku mati aku. Kepitnya.
0: Kepit kayaknya, ne.
2: Lepas batang tadi tu juga boleh hamai. Dan begini, nyanyi gambar itu lang nyol mau je dan pit meden. Nyol ni sini cak kebala kapan kerja me. Lebang tadi ngau sedap kan. Bagi orang sama bagi me. Gengai kan. Ibu orang berdau kapula tak kuat je kena kepau gitu deh. Karinya.
0: Teliah na, mesti teliah.
2: Bisa sama, pama kuliah. Tak aku tu nyol, udah nyepit meden nyol mau ngau sedap. Jagam lagi je lubah-lubah mai perahu sedak ya. Ni ajam cerita aku sen madah aku temani ngai nak lengau ke kita sen. Ni mengharap su umur suwe panjai di nail.
0: Okey John. Okey. Sama-sama. Sama malam. Ya peninggal ke terubah kita John. hari semunjan ya nih. Balas satu rumah punya. Ya. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, Pai Dara, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Rubina.
3: Ya, tidak ya, Kak. Pejak kau nusi ngengam semangat.
0: Oh.
3: Lagi lah aku nganggau kalau pedara.
0: Okey.
3: Kita lo dek, kita
0: lo dek. Hmm, hmm, hmm. Okey.
3: Oh, nanti sekejap ke pedara lagi masuk jari. Berada-ada makai.
1: Siapa nyak Rubina bala kita ampu?
3: Kawan.
0: Kawan. Kawan eh.
3: Senang usung lagi lah. Dia masuk jari ya.
0: Nggak, hmm. Nggak, mati kenyir ninggal noah Rubina. Angkat tenuan ke kau kan nusi cerita.
3: Nadai, nanti saya tutusi lagi
0: lah. Oh, okey.
1: Hmm. Nanti ya habis masuk jari lagi. Asuh telefon baru ke Rubina.
0: Ke skamer Rubina. Karena oh, aduh, engkau pekerjaan tadi ini nih. Lengau kafe darah.
1: Lengau kafe Sam.
0: Oke, halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
0: Selamat malam.
4: Amros Sam.
0: Oh, Imros. Selamat malam Imros. Selamat malam.
4: Sama-sama Sam.
0: Oh, ya, kami. Daniel malam tau.
4: Sama Daniel ya.
0: Kami dua Daniel.
4: Ya me.
0: Ya Gray ya John. Gray nan, Bros.
4: Mana yang dia tau Sam? Ke aku ke kena tunu api lebuhnya belakang tadi.
0: Agak berdau ngan tau. Agak berdau betau mana ne?
4: Betau min minian. Abah betias ku tau bebalat.
0: Okay. Ya minggu tau deh nama cerita nan.
4: Tau cerita tu tau sen.
0: Okay. Mana nya? Okay.
1: Alu tu.
4: Kapan nak sebut cerita tu? Laban tau mesian aku agak meri tiga kerja tu sen.
0: Apo ne? Lama mana dah?
4: De nang buah suang dia suba aku sekolah dia de sem bai pindah ke nang dia aku suba.
0: Malam budiang nanya.
4: Aba budiang kami. Budiang house kami nya tadi. Nak jawab pada yang zaman cigu.
0: Ne.
4: Maya nya suba sem nyu pada cerita berkata kau ya sem. Jadi mayanya sudah kami tadi di sini namanya prebel tadi kami bisa belajar malam deh. Bisa prebel tadi malamnya. Mulai kami malamnya tadi bergaya macam apa budiang masing-masing yang kami tadi bergaya ngoh tidak kino budiang kalau laki mayanya sudah. Tidak kino maksudnya kami laki tadi maksudnya sih.
0: Bergaya dia ne.
4: Berat bergulai apa tanya budiangnya deh. Mayanya tadi terang bulan mayanya sim.
0: Bulan kembuang.
4: Bulan kembuang mayanya tadi. Kami lagi uruang pukul 5, pukul 6. Pukul 6, 6 lebih yang tadi. Lagi berdau bersipat berbual bala sebelah tadi yang dia.
0: Lawan polai ramai ni.
4: Sekej labannya sekej kita ke sekolah mainnya ada nak sekej kebiti gagak dari pumnya luar maya.
0: Lumayan.
4: Lima enam pihak deh.
1: Dah mesti sekolah na.
4: Pihak mana punya ini. Udinya tadi ni pernah cerita tadi ni kenyat tadi ni. Ni malam hari tadi ni tinuak membalas buat. Bala tino ke laki tino megang aku pen tino mayanya. Udah tino yang tadi laban temayo tadi dempak mayanya. Budi maya kami ke sekolah tu sebab buat rampo udung mai buat rampo kami lagi sekolah lagi budi yang. Maya rampo abah mai bukit deh.
1: Rampo mai.
4: Makanya ini makanya rampo nya macam-macam laban mayanya sebab deh nemu. Udahnya tadi ni kami aku tengah malam deh. Kami lapan kami sebanyak musik kita tu tak lalayan di mana seluar ini ya seluar itu sem. Nama kebalayan berkata ya sem ini ya. Lapan deh nemu kita lelaki deh arti kita lelaki tu tadi kami. Lalu tua ke? Hari jendela kami sebab lemah. Dia maya ke sekolah kami mayanya sebab.
1: Lemah ke kejamban.
4: Oh, pihak minyak.
0: Pancing kerja harinya, ne.
4: Ini pandai kita antara ini yang Sim. Angannya sini antara sekali buka kepercayaannya, Sim. Jendelanya dah lepas mesti kuat dua lama lemahnya jendelanya buka pihak buka terus tu. Duitnya.
1: Boleh
4: oh. Sekali aku labannya keterang bulan mayanya bulan kemuang mayanya deh. Sekali aku muda utai saya tak pernah utai buah ke kebun sila namanya kebun sila linyang dia nama dia sekolah dia dengan muau dia kebun sila sila ya kebun dia. Si sida ini ngapa lah aku mesti cerita to dia pernah ngembawa tuang dia. Jadi mata tu pada aku sem, bukan berbulan aku sem to cerita man aku tu sem.
0: Ini cerita man. Bukan ni pada.
4: Orang dia tarik deh. Ante orang ngomai mata tu nya mirai haja, bola orangnya sem. Ini. Jadi aku mai aku bola. Maka antu sikit pedak aku amat berjaya-jaya ya. Bisa ketitik ni buatnya. Kak je jauh-jauh beliau deh.
1: Gadong ke mana?
4: Bisa gadong minyak ya. Berbaya pihak ya.
0: Auk ne?
4: Mereh bisa. Sekali aku lepas aku sikit berani hari miat sebab dia dulu. Berani hari miat sampai dia tahu deh. Sekali buka aku bisa ke. Tengah pedak aku mata nyonyo ni nge. Tanya deh siap.
0: Cukai yo.
4: Ini pun lapan dia bersih getah dia deh. Entahlah sekolah kami ngekebun sila ayah lebun yang nge sila. Sila linda yang nge kumpul tanah pihaknya deh. Ini yang kenyang tadi. Udinya tadi. Ini besai-besai mula mien ya. Udinya besai-besai. Berdau ke pernian kuari jendela tadi. Siku kuaja. Jadi lu bukai tinduk. Makanya siap ini ya.
1: Udah dinok bagian bala ke sama bodeng.
4: Udah laba aku tadi kemi tadi. Nya aku pedak nyari leang aku. Mata aku kena pancar api, mata jahil-jahil leanya tadi deh. Masa aku bisa namanya ingat bertubuh bomoh mata aku tau. Jadi ya. Udah nya tadi nyuk kebunuh pada yang dia. Mana nya tadi sem. Ini kebunuh pada yang udah hari ini yang kalinya jalan agak daun aku daun tan dia aku berjenila dia udahnya tadi ngeratai benuh pada yang bisa buah-buah dia sem
0: berpada yang tadi
4: bisa berbuah-buah tadi enak baik bala kami ke main buah semua dia bala ini berskual pemberi satu pemberi dua pemberi tiga pemberi empat pemberi enam pihak mayanya. Nanti ingat baik orang tinggal kuri dia bobolnya abah benua pada yang dia. Udahnya tadi ini dampi yang bobolnya peni yang kupiak abahnya kita kan mau tanya nanti nama budak bulan kembuang. Jawab di buah itu ada pedak tu ama kuri sem. Apa penerang ya?
1: Udahnya.
4: Udahnya tadi ini yang. Udahnya tadi. Kita ratai dia bunyi ke bola aku dia dengar kita. Puji Tuhan aku nak mesti kita bola aku tau kita aman. Utai aku dah nyari bermua aku tau sem. Udahnya tadi disipai ayah berbualnya tadi. Disipai ayah berbualnya. Kenapa aku dah berbual. Aju berbual kami. Kek off kati nama bual lamanya coba. Boleh ya.
1: Kick off. Kick off ya.
4: Kau ngapai ame? Udah nyatari nyu dia ni. Kuda aku belat garian belat ya. Yang ni jaban no belat cikgu dia. Belat mesta dia. Udah nyatari. Muda udah nyatari antu tadi aku ngagai tian kuda. Ni lebuh saya udah nyasem.
0: Ne, nari pada.
4: Dia lebuh. Lebuh nyebel dia. Berau dia pagi aku berau amat dia berbual pagi. Lalu lalu le ambil ku cerita cerita tu ke sem lalu tampung punya ya.
0: Oh, cerita tampung ya.
4: Ah, tampung tu.
1: Siapa yang ngau jin tadi ya?
4: Ah, ngau nya tadi me ya.
0: Oh.
4: Lama nya tadi. Ini ingat deratan ku nya tadi. Antu nunda duri tu tadi. Jadi tu tadi hari antu kama tu. Antu kama ke masuk abah kelas mai meri mayanya aku meri tiga mayanya suba.
0: Oh.
4: Hari meri enam baru masuk kelas meri tiga ya. Antu kamanya panaya ya.
0: Oh.
4: Oh panaya. Jalan tiap ya. Dunia tadi. Dunia. Nare pada aje dunia. Antu kamanya mencerita ya tadi. Ya lu sebab ni tadi dunia.
0: Oh ah. Oh.
4: Lepas dia suba des. Tanya ini ya. Luar litan ni coba ni yang minta ampun ngode kunu situ ini ya. Nanti sidak di mana bawah nya bisi ni aja ditanya sidak penemu. Laban kuasanya coba deh. Kuasan ke sebuah aku tu SK nang ngambo songnya nya sekolah nu aku pembisko coba. Ah, ya di sekolah coba. Mesti jipur coba no jipur berperang dia. Orang tua ai. Mada ya.
0: Oh.
4: Awnya mutai urunya di dia. Oke sini aku aja. Di sini aja, di sini udah kalah.
0: Orang bukai, medak tadi ya, deh. Ah, orang bukai, kalah medak tadi ya, meh.
4: Kalah, selalu orang.
0: Oh.
4: Lo jipun berperang suba dia,
0: Oh, oh.
1: Kira mayu sedadu jipun mati menya suba na, member.
4: Ah, mayu ah, bisa utai peninggalan jipun bisa temu dia. Oh, bisa sidak dengan bawa dia mau ceritanya, laban. Sida apa nama dia? Lebihnya tanah buah sida emang yang dia. Lo keluarnya deh. Ya menjita tu tadi nyow begliah kia begliah kia tadi sem. Duri yang tu kamarnya sikit duri. Ia belonya dan lah.
1: Cerita ia ke antu ke main bolnya tadi. Senayawnya di pedanya ni pak Imros. Kaki nya di pedan awak ni pak.
4: Lama aku beritahu ya ini ya. Bapak aku sikit berketau, ada jalan bukai. Aku nak boleh orang yang bula, aku nak bula. Aku mesti utai, gua cara betul aku. Upai kak mesti kita tempat apa nak, gua tu aman. Jadi utai kita ada, ada pada asim, tanya ini ya.
1: Tebulnya ke nemu?
4: Ya, ke nyipek berbual, tapi nama kebual berbualnya pada aku. Laban mata ya, tadi jalan. Tengah pada yang kami dia, dengan buahnya ada.
0: Mata ya
4: kena kebuah. Buahnya terlalu sepak. Dia berbuah buahnya. Berbuah nanti pernah asem. Artinya ini ya.
1: Dan buahnya ke kebuah.
4: Kebuah lah buah. Ke namanya ke jaman bala pengajar dia deh.
1: Belat kin ke.
4: Belat kin. Dia nauliah bala student nauliah. Namanya pihak kami semua dia. Lepasnya untuk bala pengajar mereka yang dia. Jaman lah. Benar-benar buah sebabnya. Baik kami sekolah dia sebab. Ya menjelita tarik sem ini ya. Jelitanya antunya tarik nah dai medak ngai bola ya.
0: Ah medak mata ya.
4: Tapi
0: mata ya cak.
4: Ah mata ya jaknya sem.
0: Amat.
4: Jelita tu tarik. Ni buah ku kumai orang tu tapi saya tu ditusi ko ngau cara ane yang bola ngau orang. Laban tua namanya bola ngau orang. Kita tahu dia dengar orang seluruh Sarawak tahu.
0: Amat.
4: Kalau nulis kita nampak cerita ngapa-ngapa.
0: Ngau kami dua ini tahu mah kemula kena nanti nombor pula.
4: Oh amat.
0: Nah patut kau pula kami dua ini nih. Nah kasihan.
4: Maka ini yang tadi. Ini yang tadi. Ngebaik tadi. Nah patut aku. Ini ngeretan cerita kebula tadi. Siapa nyamain aku tadi nyumula sedua deh. Tiga orang saya tak nanti cerita ngobrol. Nah, ngeretan cerita bula.
0: Nah, patut kasih kabarnya nih.
4: Nyamain ya. Nah, oleh ini mesti cerita bula aku deh, Sam.
0: Aman, ya. Oke, bro.
4: Agi mayu aja kita aku siam. Bila ada dua ada email ni ngah, teh terus cerita si teh agi.
0: Okay, nanti minggu baru bila. Embrus?
4: Tu cerita aku di SK dengan buah suang subah tu ini ya. Sam.
0: Amat.
4: Ngamai sila bisa dengar dia. Bah aku berapa tunggal tu mengelajan dengan buah ngobala di ngau sekolah dia dengan mana semua me tinggal ku sekolah main subah.
0: Okay.
1: Okay, okay, bros. Selamat malam.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih ke cerita.
0: Okay, selamat malam, bros. Terima kasih.
4: Ya, ya, Sam. Ini.
0: Okay. Ah, okay. Hanya tadi Imbros nih, Neil. Lusi lebih ke malam Pak Budiang. Nuan coba bisa bermalam Budiang, Neil?
1: Bisa. Bisa nih. Tang pom lima aja.
0: Pom lima. Ya sekolah menengah nih.
1: Ya sekolah menengah. Lapan rumah hendak tu jauh hari sekolah. Kira ke lapan ke kau belajar punya coba.
0: Oh, lapan ke SPM. Okay. Okay, sebentar ninggal berita. Tuan nyawat sikit lagi, Neil.
1: Okay.
0: Okay. Halo.
5: Halo.
0: Oh, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tu dah, Wai?
5: Inai Lini tu,
0: Inai Lini.
5: Inai Lini.
0: Hari ni?
5: Hari Kucian.
0: Hari Kucian. Okay.
1: Tu kat rumah kalau kita itu, Inai Lini.
0: Amat.
1: Kalau berlepon sebentar tu?
5: Ya, tengok agak ada. Tengok cerita.
0: Baru ya tu ni, Inai Lini.
5: Baru ya.
0: Okay.
1: Kini ke cerita Inai Lini dah?
5: Cerita lagi. Lama, kira lama mau 2016.
1: 10 tahun sudah.
5: 2016 subuh. Kalau jam bulan. Kemudian juga ke rumah, nengok aku lah nak. Itu bulan 9 2017. Besok terjadi. Aku tu mulai banyak subuh kan banyak cuti pertengahan tahun. Cuti bulan 8. Tiga hari bulan 9 aku tu mulai dari rumah. Mulai dengan bala budak cuti. Pertengahan aku mulai ke rumah.
1: Dari
5: bawah kiri-kiri aku mulai. Hari ini udah hujan-hujan. Mulai dari menunggu. Mulai dengan jom budak. Data ada sekarang lepas gereja, nama gereja ada sekarang ya. Bedau balerai super, yang kita jalan mak subok.
0: Sekarang Dian.
1: Sekarang.
5: Tak tiba-tiba keretanya tak semuanya ke Palu. Tak semuanya ke Palu. Terbaik. Tak lalu berpusian dengan mau nyampau kali berpusian yang lalu Palu aku. Tekan keberian. Tekan ku beriak nak ke uliah. Dari pembusiannya surut ngambil dan layu lari kucing pulai ke betung. Surut. Banyak surut lalu tentang. Dan tentang tungku. Tentang baru. Nyak masuk. Amat tergenggam semangat amat. Tapi nadai lama tak kebako pandannya betisi dia mesti pegol dia. Ati nadai nyak nan ke kita robok gua pegol dia nak ku. Lo mo nak udahnya.
0: Terengkah dia.
5: Bisi utai ke de bayi pula cuti tak kira benda ibu kalau tak sayur tak buah semua. Habis dalam kereta.
0: Okay. Nadai luput apa semua nuan?
5: Luput nadai, lebang ku kena. Tapi bilnya perut aku tu mesti berasa pedih. Nadai raja yang nadai semua. Buka ke pintu dari deriban dah ulu. Udah sepul buat kayutnya.
1: Dan yang katil
5: maksud dan ingin lagi hidup.
0: Nama tetadi ini Lini. Lemai malam nama tetadi
5: pagi.
0: Pagi ini.
5: Pagi. Kurang pukul 9 lalu bukannya. Pagi banyak dah buka-buka hujan.
0: Bisi rumah orang imbainya?
5: Bisi rumah orang sekarangnya.
0: Ngesah nuan masih dah ya?
5: Buka sebenarnya tadi buka ke pintu warga itu. Bisi umat nak kau ngeliat. Tansiat ku dengar aku lagi hidup ingin ceritanya lagi hidup. Asuak baru aku madam. Banyak pula aku dah kurang. Buat sisi jalan. Tak penuh. Mata kakung. Pancut aku baru nyok. Masih tak anak dia. Nombok. Pancut pula. Jadi tak kena niki. Kurang anak aku. Aku tu tadi lagi. Bela dah. Nenmu nama pakai kereta aku.
0: Lagi kesal.
5: Masa aku baru pakai kereta. Yang kau nak biar. Hendak kau nyok. Anak lagi kiyok kurang. Lu niki. Lu ambat sida aku. Lu ambil orang. kanuan. Oh, nasib nanuan kurang leban sebulan bulan lima menyokok gawai rinya bisi orang kesedihan dia. Kau tidak ke cerita setiap orang kesedihan dia mesti bisi kereta sikit di Indonesia ninggang. Maya lepas gawai tahunnya tidak ada bisi orang mati dia leban keretanya bertimpa dah.
1: Ninggang dia ne.
5: Ya, aku nak
0: semangat, Maya. Kendalanya,
1: Namau tak kena jadi kebenarnya inal ini, bisa nemu
5: nak? Kena ke orang ke towing, bisa tak bisa nolong ngangau ke towing dah, Marit. Kok towingnya nos, nyebut, madah ke putus, kau tolok steering.
1: Steering kan yang
5: lepas aku nak kereta, maybe, Maya nak, maybe auto.
0: Bahaya amat.
5: Putus kau tolok, kau sedak ya, anakku.
0: Nasib mah, kena ada nama-nama ni.
5: Nadai raja itu nadai. Dengar ayo selama beri dia pas ya. Bisa angkat bisi. Dok ayo ku. Nabi aku dah ikul ni. Ngawin cerita tu. Coba aku dok kalau mias ni ngawak dengan semangat. Merit saya cuma kasih yang agak dan Nabi aku ikul. Aku payu kau nyabak manusia.
0: Ya. Ingat.
5: Tapi aku tak benar mai gudok pulai. Menang mantang yang budak pulai ke tengah. Nak kau membalas anak aku kok tiku. Baik aku tidur. Nyok diri aku main nyok pulai hari menua. Kok pulai kucing.
1: Kereta nanti boleh kenal lalu dia tahu nak ini ini. Nanti boleh adu.
5: Nanti
1: boleh adu.
0: Nasib amat kan eh.
5: Kira nak kok nyok main cerita.
0: Okey, mana nak cerita ni ini? Ini
5: tengok tengok balau cerita. Tak cerita, bisa ikut kok sesuai. Nak kok nyok gua dulu. Telepon baru.
0: Ya, ribukai lah. Telepon baru gini ni. Terima kasih ni.
5: Okey, sama-sama.
0: Ya, sama malam. Nyak tadi baru pegengang semangat ni ngan eh Neil. Maka berbadi Pak Jalil Alun.
1: Ya. Cerita hinal ini ke terubah ngau kita SM.
0: Betul. Okey, jadi bedau tu nyawat ke ngau ke Bukai Neil. Pukul 10 malam tu mendiang ke berita malam. Udahnya lagi kita nampung program genggam semangat kita ke malam tu ya.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nak bor ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar menerima penemuai bahasa Hari Raban Komiti Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Ngau Penagang Makai Suap JKPK TIA Dewan Negara Pa Astana Sarawak. Raban tu bertuai ke Chairman JKPK TIA Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin serta disempulang sapi Chairman Senator Susan Cemerai Anding. Penemuannya Nur bersilih ke buah penemu berkawal ngau tata kelola integriti ngau pengawak negap ke budaya nagang penyalah makai suap. Penemuannya Nur Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Megak berkongsi ke penlepak ngau buah penemu berindi area ke mayuh penlepak dalam Kabinet Perintah Pesai kelebih lagi tiba kawal ngau tadbir urus ngau integriti. Berpenerang media rasmi Astana Negeri madah ke penemuannya ngenati ke mesai guna tadbir urus tilurus integriti ngau tanggungjawab. Dikena ngangkat ke pengarap hati rakyat ngagai institusi serta sistem pentadbiran menua tau. Penyampau jelu mayas ba ulu sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun tau. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas ba kandang dornya ngayan ke asil. Lady Agensi Pemansang Sri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim madah ke tinjau tabung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 ngau 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisik bak kanan dornya dibanding ke kira 150 ikut kedirikut ke 10 tahun ke udah. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikena mata penatai temuai batang air. Ya madah ke sada komited bergempung ngau agensi ke berkawal sektor luar ngau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang Sri Aman Tik Meruan. Peruji ngaga jalai ke PC Prabuang ba sekolah SK Ulu Segan Bintulu di pejalai kena ungkus RM200,000. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke projek baruah program transformasi menua pesisir RTP-nya di pejalai kena ngangkat ke pengelantang ngau pengelikun balon biak. Jalai ke besik perabuangnya digagak ari kandang perumahan bandaria Palan ala pindai nganti nyentuk ke langkau penyaga sekolah. Lampu solar megak dipasang bak sepemanjai jalannya. Projek tu mengukur pengawak nambah ke penyampau perabung bak pala nalai ngambil uduk bak surau sekolah. Yang madah ke perengka gunanya ukai seminak merik penguntung agak balan biak aja dan megak ngudah ke pindai nganjung ngau ngambil anak sidak. Mansut ke jakunya ngagai media di Bintulu yang ngarap ke projek tu boleh ngada ke sekolah telekon, lantang serta menyana lagi. Sebagai hari Prabuang ngau siling, Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh ketegal ribut kodik ke nyadi ba genturung pendiaunya urung pukul 2 ngali hari tadi. Penusah temegak ngujung ke sekedar struktur dewannya rusak dan tajak pihak nadai ura bakal ba penusahnya. Peranak menuanya bergempung, meresi, muai bekau ke runtuhnya dikena nyaga penglikun semua orang. Berbangunnya tuai upis bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Marajan, maya kedirandau RTM, madah ke sidak bisin terima sekedak kangau, bekau ngau penusah pun kayuk ke tumbang, kenekul jalai besai, ba sekedak kanandur, kenyengkawam ba batu biah, ngau jalai terbabang. Yang madah ke raban bomba ngau penyelamat, dia tu benung jalai ke operasi meresi serta ngaliah ke pun kayuk ke tumbangnya ngambil ke likun dikena mensia mayuah.
Ya, nak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Okey, kapan sampai mati hari Wat Rock, Neil? Ya, lagu kena merindang peninggal kita ke malam tu.
1: Wat Rock Megasiko hari penanyi ke bisik merindang.
0: Ya.
1: Buat program Nai Nemuai Berami.
0: Ya. Ujung minggu tu ne.
1: Aku kena jo dia tu ujung minggu tu kelimpah hari Wat Rock mai lagi penanyi ke Bukai, baka Mawan, baka Rosimila, Urai, Roslina ke megak bisik ngau merindang.
0: Ya.
1: Sida ke bisik datai ba Nai Nemuai nya ke dekat itu ba Sungai Sab Melaga.
0: Ya. Okey, program ujung minggu tu ne, Neil. Okey, bukulai baru bah program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Bah jam ke dua tu, kami dua yang ke nyambut kangau hari peninggal kita. Udah bisik peninggal tu, Neil. Okey, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Aku tu Catherine Arum Sibu tu aku.
0: Catherine. Catherine ni.
2: Ingat cerita kita ke dulu-dulu tadi. Jadi aku kan uti cerita aku dengan semangat tu.
0: Okey.
2: Jadi aku tu kita buat
0: tu nak. Tahu.
2: Disebut betulnya sikit betul-betul punya sikit betul-betul nyadi
0: amat
2: tubuh amat tubuh tu jadi mayanya tuba tua laki aku nyewa rumah bak nak jauh namanya pulik miniaknya
1: nyewa
2: rumah dia nyewa rumah bak pulik miniak dia udahnya agak semalam dua malam tiga malam tua laki ku diau dia. Nah, ada nama-nama utai. Kemudiannya, nyuma tua ke keempat, lima malam pihak kini. Pernah namanya mula-mula pertama, pintu dia ada tamiat deh. Dia tamiat pintu biliak ke disuwa kami dua. Tau terbuka besar.
0: Tau, ne?
2: Tau. Peti air kami dua ya lengak-lengak. TV udah ditutup. Udah ditutup TV tau buka besar kipas tau ditutup.
0: Okey.
2: Nak boleh pergi nemu hati utai mayanya.
0: Oh.
2: Ada aku nemu nama pintu tu udah dikunci tadi. Kau kan orang laki kau naya laki kau tindu. Nama pintu tu alengal nak kau. Mana mungkin ya? Ini dah kau tengok itu kau mad laki kau tina. Tengok itu peti air situ, kaku mana ya? Tengok buka besar besar, TV pun buka besar besar, apa macam itu kaku? Tidak tahu, ya jangan doa aku. Nah, lagi buat, ya malam cite, malam cite yang tadi berkenyak baru. Tiba-tiba aku tu tadi tinu abamu pintu, pintu lengah lengah, tinu abamu pintu aku.
0: Nyalain nane.
1: Tedani abamu pintu.
2: Lagi aku tu tadi gahyang gak kedihe abah tilam dia. Nampak saya melakui aku tu tadi. Baju ya bat namanya tancuat ya bat saya tilam bat saya puak bat saya kami ikut pukul 2 pagi kaku apa saya tidur di pintu sini kaku siapa angkat saya sini kayak kuyo tidak tahu apa kak apa saya bat saya kuyo apa bat saya ada ucam kaku kamu ya tidak tahu ya apa macam itu kaku ya bat saya jempol ya tancuat bat saya tubuh bat saya tilam tua bat saya bantal semua bab saya pagi jemi aku ke jemi aku ke pagi nak nemu tai lalu udahnya malam kedua berkenyak bau ke malam kedua berkenyak bau ke
1: basah baru ke
2: berkenyak bau nyu namanya baju aku nyu dikenak laki aku baju tinu aku ganjil amat suara dalam nama aku berketuk aku apa ini macam ini aku nemu tai nemu puk aku. Kalau macam ini, jangan ke, kami diam sini. Mungkin rumah ini ada hantu. Kau anu ya. Bina ya tua laki ku. Bina ya tua laki ku dah nyak. Lai dia agak deh. Padu-padu orang ada ya. Rumah nyak, bisa anak yang nyak pahai. Pahai ngitang diri, berbilik tua nyak.
0: Okey.
2: Nah ya, ada pahai ngitang diri dia.
0: Okey.
2: Patu orang dia sobat deh. Amuk orang ke sikit, udah bisa nama story dia berjalan. Jalai pulih klinik dan sikit nemu pelabak aku. Mayu lah piring hampuan orang abang rumahnya sobat. Angka orang bisik berbadilah dia baru hanya pelabak aku.
0: Oh.
2: Sedangkan tukai kempur rumahnya, kami dia udah tas, ya dia udah baru. Hmm. Apa hal kita dia berbilik tiga aja, sudah sebilik. Hmm. Sedangkan atasnya kusuang tiga-tiga. Ya, itu aku.
0: Emang ngacau mana?
2: Ini aku laki itu deh, ya. Mayulah pihak ngampun, yang udah ngampun, ya. Orang udah dia nemunya. Nama orang ngampun, nemu udah bisa penuh salah lem, Pak. Rumahnya
0: Sebrai poliklinik.
2: Kliniknya mama.
1: Sebrai poliklinik si bonya.
2: Tak me. Udah rubuh orang rumahnya.
0: Aman.
2: Ya cerita aku. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Catherine. Oke, selamat malam. Ya, ke cerita seram tadi ni ya.
1: Ya.
0: Dan sebuah aku tanya nyadi, Neil.
1: Lebih lagi rumah sewa atau ke bilik sewa. Kita ada nemu ceritanya. Betul. Cerita rumahnya sebuah.
0: Amat. Kita dan mu siapa ke dulu dia. Nama kita kenyadi. Okey. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Di sini saya kenal.
0: Ya. Selamat malam.
3: Rumah kelilah di sekai kan usi cerita gitu deh. Nya orang cerita.
0: Rumah kelilahnya.
3: Awak di sekai tu.
0: Oke.
3: Dan yang cerita pasal induk pai tu deh, Sim. Induk pai, induk manyi.
0: Induk manyi. Nih, oke.
1: Apa ni ceritanya tu rumah?
3: Banyaknya tu bah. Aku gemian lagi lah. Kami dari tunggal punya pulang empang. So, kita pun dapat letter shortcut agak mana dulu banyak pelama kalau ke.
0: Okay, nanti dengan awak.
3: Mulai dengan peantre nanti air nak kepasang. Itu menengah ruang perawat nanti baik sama kerala mungkin kalan deh. Dia nak jadi. Dua kundai berperawatnya. Dua kundai dia tadi. Sebenarnya ada kundai ke kundai seperti itu. Sebenarnya kanan kundai ini mani. Bermada pun.
0: Sarang ya?
3: Tindu mani nak itu kau sarang ya?
0: Tindu
3: ya.
0: Tindu
3: muka tu agak dia macam cerita lah cerita cerita orang Indo punya dia renau penuaannya tadi. Orang kita ni dia macam tam cerita. Dengan tadi cem. Wah kedua dia cerita cerita. Nampak nomor nuang bukan. Nak penuai cerita ni tadi
0: dah.
3: Yang penguang penguang. Dia tak korang. Nak terjun kai. Kita itu mani pergi. Nang tengah nak kai kita ingat kita. Ya kau sih bayar. Korang cerita orang tua. Aw. Ya terus yang memaksa. Makin lama makin lagi mahu tanya mani nya.
0: Okay.
3: Aw. Tidak tidak. Mani mahu kerja kau baru bertahu. Angkir hari itu aku kurung tu malunya malah nak utai tu aku.
0: Maluat seduai.
3: Maluat berperawatnya tadi. Dengar kondo itu semua terjun kai ke. Nanti ngira bayar lagi nya. Nanti ngira.
0: Terjun kai.
3: Dia semua ni kai dah yang dulu kapas kayang deh. Tapi ya tadi sempat kena siang perahu penuai. Nok sengaja wan hujan. Kau siang perahu. Jadi kami dua itu lalu para risam aku mayanya sebab sedikit lagi minyak minyaknya betul itu terdar dia berpandai ampu ampu aku yang baru cek mah gagai mani baru gagai mani amat tak menggam sengat lah aku kerbu bola aku itu nyampe tuain
0: nyampe ya habisnya kena sengat ya gak
3: ringan tu nyesem kakak ambil awal ya berat pemaham darat tim darat ke kita darat diri berlaku 15 minit bisa itu hari nangan senai nanti langkau deh tapi tenang berhari itu saya berlangkau umelnya kakak yang kue dulu ya kedua itu
0: kakak
3: itu macam itu aku maniknya terus yang datang dia milik datang dia langkau kakak
0: kakak kakak ne
3: tetai di rumah yang kami ke dino saya naik nak di nosare dan saya tak payah muanya dia tu musuh bagun naik kurang tiba. Nama mata berindam sangat tetai bekenyam kebebola aku mata. Ya, anda datang dalam kau nyanyi naik sebenarnya buat butuhan mengik melekat berlaku yang lebih 30 detik lah.
1: Dah kena sengat dua.
3: Tidak, aku pun lucu sangat kami yang mungkin pernah dua deh. Nak, aku ingat kini tua yang semati berlama kesengat kami yang aku.
0: Aman lah, aman, aman. Bisa kesnya, au.
3: Kempai lama kemati kesengat kami yang deh. Kes yang baru dia tahunnya.
0: Au ah.
3: Aku punya menyanyak siam amat tu deh. Langsung nyak siam ke bola
0: tu. Au, ya.
3: Ni
0: takut bayar, ni takut gagal kue mutainya tadi. Aman nanti mana nak sarinya le?
3: Nanti ni dia, ia menua nak pura kelia, nak ya dia kalau lap tuang dia, lap tu cerita macam macam.
0: Aman.
3: Anjak kebuah. Pernah kurein tau, ini mani dengan
1: guys. Anjak kebuah, mani dengan guys dua. Aku kalanya ni tadi. Ya, ada pengawal pengawal agak dua.
3: Kalau cerita buka ibu lah pagi-pagi nanti pas turun aku pernah aku rindaunya. Ini tengah gaim dan semua jatuh itu salah lagi.
1: Itu sedua yang tengah caw sarang ya, bayar gaya ini.
3: Ini nama aku lah setiap kibar mani, sebenarnya dan setiap kenan yang pada puang. Pajawa tak kaya adanya.
1: Gaya udua gaya.
0: Nah, dah punya dia nyari katanya.
3: Kalau sudah TV takut mesti yang mesti berumur yang dan senang mesti lah buat. Mungkin mana ini terabut orang yang kita.
0: Aku nih.
3: Ini nak buat ini nih so cabut menang gua putus atau semua.
0: Aku ah.
3: Aku. Ii, kau kau farai nyawa sudah serta.
0: Aku.
3: Saya maksudnya take over lagi. Ini ya, aku dah lupa.
0: Tubuh kita namanya gini
3: ya.
0: Halo, selamat malam. Selamat malam. Siapa wei?
4: Kami segera.
0: Siapa tadi?
4: Kita kami tinggal sudah lama dah. Sudah 3 tahun sudah.
0: Oh, pia. Siapa tu tadi?
4: Apa yang nak jalan sana muka?
0: Apa yang nu?
4: Jadi, aku pun cerita tu. Jadi baru kami nak bawa uang. Kita kau ngasau ke jaku. Yang bersih, kau babi ada putian yang. Tentang jaku ku dengar sebelah.
0: Isi terang.
4: Terang. Orang tu dengar buah kudu ngau buah. Tak tahu. Bisi babi ngapai nyaku balau tu bawa uang. Beraya aku laku. Kita main bakal ketua kami. Lepas aku tahu ke hari-hari itu ngasau ke. Orang ikai mereka ni pagi si tino kuan main kui main kau kami tumbuh kami main kau gak tumbuh kami. Lui kau yang main senapan kami kami buka ya dan main senapan. Lalai kami ni jawa saya jawa ni nyala kui. ngala ko meluang ragai pun ini nyau kayaknya babi sebelah ku ko mai gua le baku tu sing mau azan tu aku ko hong ma ma jauh jauh dah ku jalan nyau da taibo putiang situ ya la baru go ko ya tadian ilmu nya ku ko baru go makai buang patau ha
0: kura
4: Kau senang balik kau nak makan buang patau. Tang waktu wajin melihat dia tau dan mesti buang patau kau kita.
0: Aau,
4: aau. Mak aku baru makan tu senang ragam kita. Aku buka yang dah. Ia lah lah meja lain. Tadi jam kira pukul 11. Anaknya kita kau nak Lagu pelai dulu kita itu dulu, itu dulu kita kau waktu itu nong.
0: Aau.
4: Makar kau mereka belanya kami belum tahu dia bisa bisa air dia si sungai kami itu dia tu nong kami kau. Lagi-lagi kami si nong itu akan dah nong di makai dah kau yang mencau tu nong.
0: Aau.
4: Nong waktu nganu balo kami.
0: Aau.
4: Kau jadi tahu orang tituai tu bahawa ti kita ngasung. Nama boleh kau kau boleh bayar. Kita nada boleh babi kalau tituai. Lebih banyak pentia orang kau kungu tu bayar.
0: Aau ne.
4: Tahu ke pentia tu bayar. Mana kau dan mau kau kungu nampung satu orang. Ya, udah madu. Madunya tadi kami jalan baru lagi putih putih.
0: Aau.
4: Itu gempa babi. Tan ada tunggu. Balat gempa. Ada tunggu. Ya nyari ngaliah ngaliah hari kami kita kian kuya tu. Lalu pulai ke semua menua kita kian. Memang kita semua lalu pulai. Ya. Jauh dah hujan akan surut gitu. Doa dia malah ukur.
0: Aau.
4: Benda, benda hukumnya lah.
0: Nak
4: lihat tu, nak babi kaya ku. Ya, udahnya bingung bako kaya kaya ku. Mat, mat, parai mokulnya lama babi kaya ku. Saya babi ni. Aku lu Belanda. Arak kertas ke. Ipo agak jalan babi kertas kaya ku. Belum buka di sini, ngadai kue kian di sini. Jawa lagi, kau ngipo. Ipo babi ni lagi. Jangan nyalak mil kue di nak kula nanti beti si jalan babi. Si babi itu tu tahu lagi tapi tu dia harus dia tu tahu tempuan. Sebelum anak nak kudo leh nanti dia tang kundo atau tentang dah ada tentang jalan babi ni nak si si jadi. Tak berani tak kuda tentang jalan babi takut dia tak kudo tempuan.
0: Aau.
4: Pakai ngapo kita itu ngaji aku ngemo mengutap sekasar sampel saya bahawanya banyak dia saya ukur dah berakhir kertas orang ti ke dia tidak si dia makan dengan kuah
0: saja
4: dia pada kau pasti tak celup mengutap sekasar bahawah apa umur tu kecil kecil semua orang tak semua aku tumbuh tak kuat atau tak tahu bola bola tumbuh tak kuat lawan tu kena buang buang lalu nempuah aku kau aku pelalu pelantian kena tempuah ya aku nuana tapi kena dia berdua ini
1: namanya tadi
0: apa namanya tadi
4: buang buang makhluk kita
0: jugam
4: awak jugam sama masih berdua sama waktu itu no
0: jugam tadi
4: banyak besar dia udah buat aku nak kalaban lah aku ke belakang itu kau kan itu tunda aku di muliah ya bersaya dia berkaya di timbang kita ya bisa 80 kita ya kuman anak bersaya
0: nama enak beda nuan ke nuan nak beda ya belak nak beda
4: aku tiap beda saya celawam tak semua aku nak tadi Ya, abang tu cuma takut tu saya tak celuam kenyal. Tidak pernah datang lidah. Aku ada tempuah ya.
1: Boleh kita tadi kan juga.
4: Aku nak kau yang tu saya ni. Aku kau kabis dah tempuah tadi. Saya ada baru ada timba ada liah nak kemel lo begal ngadu nak mekalu sebab. Besar, saya juga ni.
0: Awak, nuan ada pedih sare?
4: Tidak, tidak pedih tak aku. Lebihan dah tak kena tempuh yang dah nak kena rindian ni.
0: Oh. Oh.
4: Dia kena tempuh ni, ni tanah bercetanya. Lepas aku kuat lagi.
0: Aku kena sangkuh nuan tadi ni.
4: Aku kena, aku kena sitar dengan tangkuah tengah tadi. Ya, nak nak payah berita aku tu lah, nama itu.
0: Aku
4: kena tanya aku.
0: Okay.
4: Aku ni bukan ni yang kuat juga tapi bisa.
0: Okay, apa yang nak? Kari muka tadi ke.
1: Cerita ya bertemu kau juga tadi.
0: Bertemu kau juga. Nasib kena nama tu tadi ni sangkuh ya Nil. Tapi ya rekat juga nya kai.
1: Lama ya ketuk ya lagi.
0: Jadi sebab aku bali nya. Kai pedih lagi nya tanya parai pelabak aku.
1: Jarang ke kita itu tadi terpedak ke juga ke kampung ni.
0: Sobaknya Daniel.
1: Sobaknya lagi mayuh bawa aku jelo juga sobak.
0: Dia tahu nadai lagi bawa aku ni jelonya. Okey, ya terima kasih 6 ikut dah peninggal kita ke malam tu. Sejam setengah lagi. Dor kita ke dekat berkongsi cerita macam-macam cerita meh. Mana harga cerita peninggal kita malam tu ni Daniel. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Siapa tu?
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Ini Cia Kusun.
0: Ini Cia. Lantai baru malam tu. Okey.
5: Lama nak ngau.
0: Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita kan?
5: Cerita ular tu.
0: Ular.
5: Munyak ni ya. Lama-lama tu deh. Aku tu agak domiat gay coba.
0: Agak ingat kan eh?
5: Agak ingat. Ingat ingat juga, mana?
0: Okay.
5: Ingat, bihir kalenya. Akek kerja, akek ngada di mana? Kulenya dulu dia deh. Bihir muai kia. Kia pukul kusuluan papa aku nyanya. Agak gaul nanu, aje bilian. Gaul mana? Saya mahu dek kuaiannya, dek kucing kuai aku. Yang belum ingat niat nak kira gaya aku biar ya. Mahu dek aku, kenapa apa sih mahu dek ibunya? Ini ya semua sininya. Ibunya, begau, tengok kuai aku, aku tak ulas sebab saya. Saya ngambil uang aku saya. Mau aku cek ayahnya, tak makan mana? Mana aku tahu? Tanya, madek aku takut. Takut aku dahnya. Buah kek aku, tanya, kek aku dah ni gak kek? Ya, mada api aja, semua orang pergi nemu takut lagi belum ni. Mada api nak ingat jawab ni. Bak rumah kami dia ni juga. Mati lah, nyawa untuk dapat empat hari ya. Aku lepas ngai makai terkena.
0: Aku ngai makai ular.
5: Aku ular sawak ni. Nanti nak tanya, dah mana mak empat ya?
1: Aku dah uliah ya mana aja tadi na?
5: Aku dah uliah ya mana aja. Pucuk kayu. Ia ni mulu, nyamai nak ke munuh ni nama ni. Aku ingat ingat tak, ni ceritanya. Jadi nak ke nanti.
0: Aku.
5: Cik dah kita. Beraku kepada kerja ada lebih dia ada sekolah riba. Saya rumah nak kata sama. Ia buku kesuas ini. Saya enamnya ada aku ngaku dia. Ya baru kesuas dia. Ya baru ngajar. Ya ngajar dia. Kau mana? Ia bersia. Kami bersia lebih mudah lihat dia. Ngau dia aku sama saya. Ya belau. Saya lah yang ular kita mau. Makai mana aku jadi dia. Dia kumpul mana aku dia aku buat. Aku mau mati. Makai mana bunuh tidak ya. Tahu tidak ya. Tiba lagi masih kau ngau. Itu main ular bapak nuak kami dia tiba.
0: Nih.
5: sama bila nang kore.
0: Apo, ama mai wa. Me tama bila.
5: Sama iwa sama bila nya. Pos itu dai tu la wa hu ga mai wa ti tu la ko. Ambil situ.
0: Namo tembo kere ma ke hang ya.
5: Ha?
0: Tembo kere malam to ma ke hang ya.
5: Au.
1: Iwa tembo cerita la ya malam
5: to. Tu kai ke sino yang la.
0: Ah oke.
5: Tanya kita kita to. Kali barang nak ko tino wai bahwa samunya. Kami bila dia sang siang dia.
0: Au.
5: Dan ni apa tengah malam. Pada ulau ni ti yalainya.
0: Akai.
5: Nya ulau bahu ke nya. Nya memang ulau dia. Tak ya ni ko nya nak sesuai anak menggua. Aku nungguannya aku tak ada dia. Ya tak. Tak tahu tinya, tak tahu tinya. Apa ya ngono ya.
0: Au.
5: Buluh wai tidak ya. Hmm. Oh, tunggu dia anak kan tu ingat namanya.
0: Au ah.
5: Hmm. Ini tu apa ya nak apa ya nak ya lubangnya. Dah. Kerja pula jai dah si.
0: Au. Mayu.
5: Kau mayu lah bosnya. Au. Au nya ja ikan.
0: Okey, Licia.
5: Au, selamat malam sesuai rigat tikoknya.
0: Selamat ikat ini. Au.
5: Au, selamat malam.
0: Minggu baru bertemu baru ke lah ne. Okey, nya ini cia cerita ular ya malam tu.
1: Mayuh cerita ular ya, ni saya bertemu dengan ular.
0: Tahu muka zuhu ya. No, nama tu orang pada ular dia ni. Kalau mayuh hantar dia, ni sebelah bilik ya.
1: Nama kamu namanya bojo bilik ini cia mayuh lah. Sumpah aku ya ni dah.
0: Tama bilik ya.
1: Tama bilik.
0: Kau tinu.
1: Muka ke diri.
0: Apa? Lalu ni. Okey. Ya, terima kasih peningah agi ba program genggam semangat kita ke malam tu. Ya, kami doa ini lagi nganti cerita ya. Kita. Tahu telefon Nuan nanti bisa cerita atau menil cerita ular.
1: Nanti aku cerita ular.
0: Cerita ular tu nil.
1: Engkau bisa bertemu baka peningkat kita yang tadi. Engkau bisa bertemu engkau belalang kini. Saya nama belalang tu suai daripada ke kita. Bisa kawal engkau mistik lah. Di ular belalang tu dah.
0: Bisa ko cerita kini. Bisa aki kita nyari belalang tekep kenyal. Mana nil. Engkau amat kerja kini.
1: Ya, engkau bisa walaupun tinggal kita ke terpansak ke utai ke kalaknya di bahas tidak ya, Mas Sam. Udah berkongsi bahawa
0: harus telefon kita ini.
1: Harus telefon kita ke maya itu bahawa program ngenggam semangat kita ke sore itu.
0: Ya. Okey, 20 minit lagi ke pukul 11 malam sudah berasa ini, Niel. Ya, saya penganti peningan, merindang peningan dulu dah pelabak kurnial.
1: Sementara sidak ya ke Kak Ngiga cerita malam tu, Sam.
0: Ya, okay. Sebenarnya mending ke pesan berbayar atau ni.
6: Sampau dalam Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 kaget 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngajak ku penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang yang mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Harang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook atau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Okey, gaib ba program ngam semangat ke malam tau ya.
1: Jadi kita ke dekat bot telefon. Oleh telefon dia tu kongsi ke cerita ngam semangat kita, cerita aksiden, cerita di kasuh kita takut gini.
0: Bagenggam semangat baka sari tau tadi Daniel, nanti kita meda berita biau balai di Limbang dian. Mayuh. Rumah ke rosak punya. Okey, engka bisi peninggal kita di Limbang ke dekat nusi ni ni. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sen.
0: Selamat malam.
2: Hai Julau tu. Hai Julau tu. Aki Jati.
0: Aki Jati, hari Julau. Baru ya tu Aki Jati.
2: Dua kali tu dah.
0: Dua kali sudah. Okey.
2: Nama tinggal. Maka
0: kupu itu. Apa? Apa? Ni dah ninggal cerita orang ke kau deh? Tahu. Okey.
1: Malam tu kena ke cerita ke jatuh dah.
2: Pasal presiden
0: tu. Mana tahu au. Okey.
2: Tegak sama ke goyang tu sen.
0: Apa? Au.
2: Mayu kami. Kami kan. Sama ke bulan. Bulan nantu. Bulan ucu. Mana helak? Mana helak nantu ke? Mana jalan ke balaya?
0: Mana jalan ke balaya?
2: Nah, menua bini punya. Nada jalan mana? Subah. Entah bakal dia tahu lah. Nah, ke balaya ni jalan. Belah tu buat kami belah bau tak?
0: Kena depan helaknya. Okey.
2: Belah ucuk utara tu, belah ucuk tu.
0: Kena sebuah helak aja.
2: Sebuah helak abis belah ngau mulai ucuk aja nucuk.
1: Belah sana. Halo, bau belah.
2: Depan kau juga. Kamu buat kan? Kami itu ya semua simpel,
0: Okay, terus ke? Terus ke dia?
2: Ya semua simpel yang na, rumahnya hujannya ibu beri ya. Tidak degit orang jalannya. Bisa ke jalan?
0: Terus ke dia?
1: Terus ke?
2: Saya jalan cerita ini ada dia orang. Bahawa ada kemana dengannya. Salah muda dia dah buka kami dia ni. Dan nohonnya kan baik menantu aku. Nohonnya pasti dia yang kami kudai.
0: Okay.
2: Kalung ku
0: apa ni?
2: Masih pedia. Ke bahuang kan mati magang kami.
0: Ini balau cok tu dah.
2: Ini bertawang ni nyabek dia.
0: Okay. Kati tahu si dia ni ne.
2: Kata ke dada hilaya ke dia.
0: Apa.
2: Masih si nantuk kesi pedia ke laba jengkuh setia ni dah. Dia nyak. Ucau ko, ucau apa ko sepiaknya, isi peduli.
1: Lebak kalau berat nih, kalau mayu.
2: Nada macam sekitar ke?
0: Lama bisa ngelantai otai tak apa?
2: Nada, licik entah ngelantai setiap tanya, alih lungku.
1: Siti lagi leban kita kalau berat, apa kau nih?
2: Kita kalau aku.
0: Ngelantai setiap tanahnya.
2: Nggak jauh. Kumeh sebaiknya yang semua. Berat juga kaki ke bahu ke?
0: Pulai ke rumah baru.
2: Bukai rumah. Cuma dah teh menua dia na.
1: Cuma dah kena tay na.
2: Kada teh menua.
0: Menua ke tujuh kita nya.
2: Berat kami kian ke.
0: Begau orang.
2: Begau tu. Lebih 2 minggu. Hilak tinggal di nada nahiat.
1: Tanyaan yang terlentang halnya.
2: Entah, boleh jauh ke? Boleh bawa kami main rumah
1: dah. Jauh ke baru.
2: Boleh, boleh.
0: Kali kaliah ke baru.
2: Kau tu jauh kami.
1: Ada kempik semua namanya.
2: Oh, bapa pintu, kami ya pintu sepia. Pintu ke depan.
1: Tahu dia start ni.
2: Madai.
1: Ada dia.
2: Tahu dia. Ya.
0: Ni.
2: Start aje.
0: Aau. Oh.
2: Nama pula. Pula udah nganjuang.
0: Oh, nak awak kereta kereta kejaya ya. Asal kita selamat eh.
1: Asal selamat oh. Macam mana kita ada nama-nama agak
0: tanya.
2: Ada
0: oh.
2: Nama. Aku le boleh aku gawan tu lawu juga. Boleh gawan tu lawu kan. Boleh aku nya banyak. Yang mereka bagi selamat mereka selamat kau.
0: Aw ah.
1: Gagak ke. Selamat.
2: Kami selamat. 30 kilo babi beli. Kau nak mereka selamat.
0: Aman.
2: Dalam namanya. Tanpa kamu, kami mana kamu tu? Ambil kami sendiri ya.
0: Aw nasib, nadek nana mana?
2: Aw, kami bela ucok, bela ucok kami yang tu ipa kesebaiknya ambil ya, ngau.
0: Aw.
2: Abi bisa bela sepiak. Ya.
0: Aw.
2: Yang kami nara semua nanya.
0: Kenaknya, aw nasib, nadek nama-nama.
2: Yang aku mukai selamanya.
0: Aau ah, aau, aau, okay, okay jati.
2: Aau, nak dah ya, abis kita buka aja.
0: Okay, mana cerita rupanya tadi? Okay.
1: Semalam kita jati.
0: Okay, ya, jati tadi. Cerita kedua ke Babadi malam tu Neil.
1: Ya, ya ke nemu mak kita yang jalai jalai balik ke tadi Desem
0: licin.
1: Okeynya mana jalai balik belenggak lenggok. Tambah agak sedar ya tadi tubuh mayu ah. Tinggu jong ke helaknya tadi nyutul tentang mana tadi.
0: Au jalai licin lagi deh Neil. Au nak kita kelalu mayu belas kau ya.
1: Ni ke berdalam ni ke berluar nya tadi dah apa nya. Batanjuk helaknya.
0: Amat ya. Okey, nya cerita Aki Jati hari Julau ke malam tu. Tua nyawat ke ngau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Okey, nak mujur dengan awak. Agi panjang jam kita itu agi sejam lebih agi deh Neil. Ya agi mayu awak kita ke dekat nusi cerita malam tau. Okey, halo, selamat malam.
3: Hello.
0: Aw, selamat malam.
3: Ya.
0: Aw, siapa tu deh?
3: Tarim
0: Tulu
3: Robinson nama itu.
0: Robinson.
1: Eh.
0: Ari bin Tulu. Oh. Okay.
1: Kalau nggak program tu sebenarnya tu Robinson.
3: Nah kalau aku baru ya tu.
0: Terubah nih. Baru ya nih. Okay. Ya nama TK kenang lah dah. Oh, bawa program kita itu.
3: Tu kenang ke mana aku kaje sekolah coba tu.
0: Okay.
3: Teman menyanyi kami nya nyetiak deh nyetiak buruang.
0: Oh nyetiak. Oh.
3: Abang nak jauh hari yang bisa pun kara. Jadi pun karanya tapi yang airnya. Banyak tadi bala kami tubuh lah. Tubuh tiga
0: sebenarnya.
3: Jadi orang yang kengau punya agak beli dua punya orangnya. Bagi sekolah sebagai minyak. Kira kami ni agak pembeli deh.
1: Cerita tu tahun kemaya tu Robinson.
3: Kira tahun 1970.
0: Oh, lama dah.
3: Lima bisa ya.
0: Lama tu dah.
3: Lama. Ternyata dari aku dari. Jadi kapan aku nyata dari dulu nikah agak pun karanya. Dan nyata dari. Jadi kuya madah aku. Nanti dia dah cerita lagi dah tasar lagi. Anak meja punggok tu lagi. Kuya kan aku awau aku. Jadi aku ntar lagi benda baru lah. Pun karaknya. Ikat. Memang ikat setiaknya ada. Sebab kami kena tiap beruang. Mayuah banyak karaknya. Karak besai karaknya. Ternyata dia aku lagi. Nikai aku yang tadi. Jadi laban pun karaknya tebing air.
0: Oh.
3: Besai karaknya. Jadi tebing air yang tadi aku dari kita kena mahu tebing air. Oh. Serangan bagang baruahnya.
0: Oh. Air batu ni.
3: Oh. Dan yang tadi nikai makau. Laban cecuan ke punggungnya tadi tenuh kita berpawat nikai ke atas.
0: Oh.
3: Kaya ante ya kira peninggi namanya laku kena asidian yang tadi kabisai 15 kaki yang kabisai ya.
0: Oh, tingginya.
3: Oh, tinggi. Tak power aku namanya dan pungu namanya pungu karanya tadi deh. Tak patah pungu karanya.
0: Kai.
3: Dah ya patah yang tadi aku deh. Tak labu aku boleh.
0: Aau, bu.
3: Labu. Jadi labu aku labuannya tadi aku deh. Bisa ya aku berpikir di sini aku terengkah kuat aku dia deh.
0: Aau, sempat.
3: Bisa berpikir banyak deh.
1: Mana labu berundiang?
0: Sempat berundiang.
3: Tapi udah yang tadi aku deh. Aku labu atau tadi tunsengnya kalah dulu deh.
0: Aau.
3: Udah yang tadi aku tetap tengkah kuku dia badan. Badan nama kara, lama kara pemayuah deh. Pemayuahan deh. Labu baru kuku yang tadi tengkah pak sepek dan kara nya deh. Udah yang tadi aku dah nemu orang gay kok.
0: Luput.
3: Luput kecara kuku deh. Nanti aku limpa carinya namanya. Aku sudah tengkah di batu.
0: Guru-guru batunya nama.
3: Lepasnya tadi aku deh. Jadi kaban aku duit kau nya tadi aku deh. Nyumpuk cemedak aku nya tadi. Kalau buah deh. Dua ya namanya ngemak aku hari ya. Benda tengah hatinya tadi agak benda badan karanya. Tengah di tanahan tadi. Dua ya. Tadi mau makan ni. Dua ya ngemak. Kumbak. Dua ya.
1: Baik mulai.
3: Udah yang tadi. Tengah ledak aku tadi aku deh. Laban semayaknya bisa bisa kedai kedai Cina yang punya perumahan aku deh ngambil minyak kapayak deh namanya unsuat tubuh aku ke ternyata deh aku nyata deh selepek dan tekara datai dia tadi aku deh nama aku ya udah yang unsuat aku tadi ngadai nama aku tadi
1: Nanti pedis nama-nama apa pala apa tubuh?
3: Padai lepang ku pala nanti pepangkaknya. Tubuh ku nyak penyelepek dan namanya dan karanya deh.
1: Pepangkai bedan.
0: Tina dai dannya pu. Grogo batu baru.
3: Aku tengkeh dua kali labuah aku. Tengkeh benang situ dan nyemurusuat baru labuahnya. Aku ke.
1: Lepuat badia.
0: Pepangkai dia amnya tadi.
3: Ya aku agai namanya kira ke mereka ada atas dengan kode dini nak kota tengah kota ikut dia mikir bisa berpikir bersenyap
0: sempat belum dia
3: sempat berpikir bersenyap aku tu munyi ke ceritanya tadi aman dengan semangat aman ya benarnya
0: kain dah ngai ke tengah
3: kabar aku ya ke ngemak aku nyak kode dia tu agak ni berdau tapi ya di suang dia ya dia tu mulai ngobala anehnya.
1: Dua kabanonya lagi dua pernah
3: lagi
1: ya.
3: Saya ingat kisah tu
0: ingat ya
3: ingatnya dengan aku banyak sama boleh sekolah kami semua.
0: Nasi umur panjang.
3: Nyata ya
0: tindak pu grogo batunya.
3: Dalam kaku agak udah pikir munyi kaku nya tadi munyi. Angkama Tuhan dia nunjuk kita deh.
0: Amin. Sampai nak sampai maya ya.
1: Ya.
3: Ya.
1: Bagi sangkut utara
3: munyi. Sampai berpikir deh.
0: Kena nak tetapkah baru aku deh.
3: Ya kisah labu tu. Ya kisah labu tu. Ya aku kudah kisah labu tu. Selalu labu laku. Kau sekali dua kalau
0: mah. Kau ni.
3: Banyak kerja Sejang ke rumah udah melabuh.
0: Apa? Gak? Dini ya, tahu cerita nak ada salah ya?
3: Hmm.
0: Tahu ah.
3: Tom, nama apa lama tu kemari 2022 aku ingat.
0: Oh.
3: Hmm. Berapa lama? Udah. Saya ke udah kubiat tu kemarin ya.
0: Hmm. Tahu. Oh.
3: Hmm. Nah, 2022 labuh agak rumah deh.
0: Okay.
3: Sebab keluarga berdua agak rumah.
0: Oh.
3: Agak tingginya, cekupen naknya tu tinggi. Lebannya tadi utanya semian baru ada. Nanti dikira kita bisa namanya lapan kaki nya, peninggi ada.
0: Oh, peninggi ya. Oh.
3: Lebih lapan kaki itu di rumah yamnya. Yang telapan kakinya
1: tinggi ya,
0: emas ya.
3: Tahu?
0: Ah, namanya
3: bukan kayu papan dah kan? Itu papan aku, tempat teh papan tadi. Dalam buah, keluar buah.
0: Tahu?
3: Mungkin kaku yang tadi tengkeh. Namanya tumbuhanku tengkeh udah ba. Namanya ba semian deh.
0: Apa semian? Pangka apa semian?
1: Wuriat dulu.
3: Tahu? Tegalai kaku yang tadi terbeh galai nyeruput. Aku pasalah buahnya selalu aku labuh.
0: Aw mayuh kes.
3: Yang kalau labuh banyak buahnya nak aku nya.
0: Okay. Aman.
3: Kak aku tu labuh man. Saya selalu labuh deh. Tapi minyak tadi mereka mengingat kan Tuhan lagi berdau.
0: Ya.
3: Sembah kita ya. Ya.
1: Lagi sangkuangnya.
0: Ya, jimat mai udah tahu nih.
1: Nuan tu segi bertukang Robinson.
3: Okay.
1: Nuan tu segi bertukang ngagak rumah.
0: Aau.
3: Aau ngagak rumah ya.
0: Aau. Dia tahu agi kawa nuan.
3: Agi aku dulu di tahu.
0: Aau nih. Aau. Okay.
1: Okay Robinson.
0: Okay.
3: Sama malam sedua deh.
0: Sama malam. Bisa cerita bukan?
3: Rindu kau dengar program sedua deh tau.
0: Oh. Minggu baru lah tau nanti cerita
3: bukanya deh. Okay.
0: Ya, sama malam. Okay, sama. Yang tadi Robinson dari Bintulu nih.
1: Cerita yang ke
0: Labuah.
1: Suai Labuah kau yang dikingatkan dah perlu baku.
0: Tau.
1: Cerita yang ke gimit yang tadi mah.
0: Labuh hari pun karak tadi.
1: Ya ke buah yang nusi dulu.
0: Nasib kena terengkah. Pak grogo batu ni nih. Nyak meh. Menyikun lagi sangkuan petara menyak tadi.
1: Tadi dua kali ya terengkah badan tadi Sam.
0: Ya.
1: Buat. Aku nak meh. Datai buat grogo batu ni tadi. Nyak meh lagi nasib ya. Namanya. Lagi mana nasib lagi sangkuan petara ni tadi lah.
0: Ya. Okey, ninggalnya pun kesal aku ngumbah ya tadi. Labuh bagrogo batu nya ni.
1: Labuh bagrogo batu nanti kena pala.
0: Cah. Mana hidup
1: kan, ya, nanti hidup tadi sama pun bagus Sam.
0: Ya, amat.
1: Nama dah kena pala nya.
0: Okey, peninggal ke 9 kita ke malam tau Robinson dari Bintulu. Jadi lagi ngelalu ke peninggal kita bukai lagi panjang ya wak kita itu.
1: Ya, lebih kurang sejam lagi ini Sam.
0: Dor kita ke dekat berkongsi ke cerita ke malam tau. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi nih Neil.
1: Ya, kita boleh telefon bakal selama meh. Adakan tinggainya tadi oleh kursi ke cerita kita bawa Facebook, bawa poster tu dia. Cerita genggam semangat kita, cerita ke engkau kalau nggak saya ke penyelai kini ni Sam, misteri kini
0: misteri.
1: Ke kalau di sepi kita dia saya ke kita oleh berkongsi ke arus telefon, ngau megak bawa Facebook nanti kita ngai bertelepon tadi.
0: Ya, tahu ke engkau kalau nggak saya ke penusah, penusah angus, berbadi bak cale alun kenyak meh macam-macam cerita ya.
1: Ya, penusah maya kita ke dia ba rumah panjai lama kita suba.
0: Betul.
1: Ngau maya macam lagi meh cerita ngenggam semangat kita ke bukainya tadi.
0: Ya, 082-258-633 ngau 258-634. Okay, jadi nyengok sida eh dulu ba Facebook tu Neil. Bedau saya tu akan nganti peninggal ke buka ya. Okay, bisi peninggal tu nih. Nyawat kangau tu dulu ka. Okay, halo, selamat malam.
1: Hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Apa yang tau?
4: Okey.
0: Okay. Okey, sebrei. Halo.
4: Halo.
0: Selamat malam. Si dengar tak?
4: Selamat malam, Kis Beri.
0: Ya, bisi dengar Kis Beri.
4: Bisi.
0: Bisi ni. Putus-putus nyawa ni tu. Tu, ni okey ke ya?
4: Ya.
0: Okey.
4: Ya. Ya,
0: okay, dengar
1: dulu. Okey, dengar. Terang, terang tu. Okey, Sabri.
0: Oh, ya. Batai baru malam tu, ne?
4: Mai nyukwa.
0: Nyukwa.
4: Dan dengar. Dan dengar. Oh.

0: Practically dapat wae hanya. Bunga ya dia. Nah, ya tingkat yang tadi majak bunga depan saya mesti tu dia gitu ayo. Tak betas tu. Buat ni adalah kuda kami. Bisa ada maham dia. Yang tahu ada maham dia ada tempat ya kami mahandang debas.
1: Betulnya.
0: Ya membutuhkan dari tak putus ya. Kuat kayak ini tadi. Jadi hitungnya. Iya puannya. Tak putus ni kayak ini. Tak ketiak kayaknya ke atas. Dan mau penilai mah. Ketinggian. Yang ketiak ke atas.
2: Apa? Pelantian kayaknya.
0: Pelantian. Tidak tengah dah. Kumpul kayaknya ini kau terenggam lagi kata nyau
3: semangat apa ni
0: tenggah tisi ke
3: kebabas ya
0: tenggah de babak di mana tinggal ni muka kami tadi ni berhati yang pada dia mulai melayang tenggah tinggal kai balia kamu ni gua guyap ada maham dia tu lah
3: ni masa
0: dia itu dia ada mana duhai maham lebih ya
2: ni ni
3: ni masa itu buah ya tadi ke pelantian ni masa itu buah ya
0: dia besar ni bisa anak ini bisa mandu
3: besar ni ni orang besar ni
2: langkah ini
0: bisa itu wai
3: kan yang biar
0: ya umur 40 lebih bisa ya mayanya
2: ni masa itu wai
0: anak anu dah ha bu dah
2: ha dahnya tadi kini ke ya deh
0: banyak tadi nyu bedau makam dia tadi ya ke ya ada nan maya
2: ada nan luput semua
0: luput lah
2: okey ya mak kriang
0: dia ni dia nak lu nak luput ya tabdihi ya tengkah
3: Nak
0: sekali, tak ada apa.
3: Ini muka kata mana ni?
0: Yang ketiak kata sedih, ya lu terjun.
2: Duduk.
0: Tengah nak saya ni. Nasihat kami. Ya, saya ni. Saya kali begitu saya hanya. Tengah tanah. Ya, ni muka kaya. Melihat kemungkinan kekaya pada dia ini mada maham nak tinggi
2: tawa tawa belalai apa pelawa aku ni
0: belalai belak tawa
3: nak tanya tu kan kakak dah nak muda kan ya
0: mendiang yang kaya ketawa kaya ketawa mendiang yang melihat buka ketawa
3: pulai renyah benda kita putusik kia ni
0: kami dengan tu itu kebalahan adanya kita buat kalau kena ada pendiah
3: agak lah buah tertegiinyum diri lah buah tinggal
0: tinggal bakanya nak tinggal saya yang ketiak kata untuk penguang saya kaya yang terhenggat bila kena untuk bersaya itu buah tu dah
2: dah lah bayar kecali ni ni
0: emang kecali betul ayah dan main orang kita ya ada mantap punya kaki yang sudah putus kami upah ngam kerja kayu kerja betul mak tidak kemudian kedua tunjuk kakinya sudah tepan tak aku main kan kelai
3: rasa segenya muah kak
0: ni kan kakai jadi ni kan kakai tunjuk kaki yang bukan tak
2: okey amah nak okey kati kena nemu kaki yang bau kekebuan
0: tinggal kaki ya ikan nak ikan ku yang depan tak berani kai ku yang nemu tinggal kaki ya
3: dah putus tunjuk kaki ya
0: nah dia tak udah pandap ya
3: dah udah nak naiknya putus
0: nah putus ya boleh terlihat
2: macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? Mac

0: Mandai.
1: Oh. Okay, sebelah ini. No. Muka gibin. Nare pada nyar.
2: Lu mumpu. Okay, sebelah ini.
1: Okay. Ya, hanya cerita ke sebelah ini. Bisa kesal, bisa lucu. Nih ingat kenanya ya tadi. Nih lagi hidup nak petua airnya. Nih.
2: Pabako lagi, pabako. Ya. Nadai kepada ni.
1: Nadai kepada dan nadai tadi. Oh. Oh, tawa ke mantap kaki yang puas. Okay, halo, selamat malam. Oh, selamat malam.
3: Hari Julau,
1: Nain.
2: Nain.
1: Nain. Oh, Nain. Nain hari Julau. Okay, selamat malam, oh. Nain. Okay. Ya, nama cerita tadi malam tu, Nain.
3: Aku dulu paling
1: ngah
3: letaknya aku
1: nak
3: cerita.
1: Hmm. Lapan titik ingat
3: lama tiap hari tiga.
1: Oh, nyuka ke orang ni malam tu. Hmm. Okay, hal tu si dia meh hal.
3: Aku kami
1: yang
3: nak
1: mulai ke daerah
3: ni dah. Jadi kau jangan kami. Kami nak
1: dah nak lagi
3: buku kawak bapak pun maya nyak tu pak.
1: Mulai dulu kami. Oh.
3: กันมีไล่ที่ตัวนี้เอาอันเนี้ยส่วนละคือเราเมียนตัวเนี่ยอืมถ้าดูเนี่ยอะไรบางคนเนี่ยได้ยอมมาละตรงนี้ป้าสิถ้าแบบทุกคนน่ะเสร็จแล้วอากาศอะไรบางคนมูไล่ไปได้ถ้าได้อันเนี้ยอย่างมันก็มีอันเนี้ยเกิดสะพานด้วยอ่ะถ้าบางคนเนี่ยได้เรื่องตัวนี้มาสะพานเนี่ยมันได้ไปกับพระสัพพลาซาไปได้ทางไกลก็ไม่ได้อ่ะ ตัวละบันเตะนักปันตอนนักปันเตะเองเขามาบวชอันแต่เดียวมีเซ็งก็ประกาศลาจารุมรีตุ้มตุ้มเลยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องแบบมาบวชคนเป็นต่อตั้งแต่มาเสียงตัวมาบวชเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเรื่องตุ้มเลยเอาตั้งแต่ปันเตียนเนี่ยตอนเนี้ยก็กลับไปเลยไม่ได้ไอ้ก็ไม่เงี้ยแหละเตรียมมาได้ไปเตรียมหนูแดงกันเลย ตาเอาได้มั้ยเนี่ยตาเออไม่รู้ป่ะแต่ไม่รู้ไปหน่ะแล้วลําตุ๊กเป็นไงไม่ได้ติดอะไรเนี่ยถ้าสนุกมามามาเนี่ยคนละคนโดนอะไรอ่ะป่ะบาตาเห็นว่าพระบัวเอสเตสสนุกแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้สนุกมามามาเนี่ยอืมถ้าคนอ่านตาโกมายังไงเอี้ยก็อันเนี้ยก็ได้เอาเนี่ยแต่ก็ได้ดูโลตาได้ก็ตัวเนี่ยได้หนูเรียนครับอืมเตรียมมาก็ไม่ได้ไปแบบอีเลย เลยแต่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกระบอกเป็นอะไรอันนี้เนี่ยแบบตัดเนี่ยไม่ใช่สามบ่อยอืมอยากมาขอตัดขวดอันนั้นเด็กนั่นไม่ต้องห่วงอืมเด็กเด็กมาตาดำดาวเลยเนี่ยอะไรตัดตัวเอาตามอะไรอะไรลากาเนี่ยทำทำไปกับเปลี่ยนไม่ได้โผล่มามาใหม่มาคนละตัดเป็นหัวดอกดำตัวหัวตัดไปแบบว่า
1: ว่าปลาดวดเนี่ยตาดิไม่จะโกก็ตัดตัวเรื่องละก็ได้ตะบันก็มาอยู่ตาดิก็ตาดิแล้วใครกําหนดปัสสาวะเปียกเนี่ยตาดิมาเดินน้ำมาทำไม่ได้อ่ะที่เราตั้งใจเนี่ยร้านแท้ตั้งอืมเตรียมเอาเด้งเนี่ยตาดิเตรียมเอาไปเนี่ยร้านเนี่ยดูร้านนี้เตรียมก็จะไว้ตัวโผล่ไหลตาดิอืมเมื่อกี้เนี่ยก็ที่ได้ตาดิไม่เงี้ยเมื่อกี้เนี่ยก็อืมเตรียมเดี๋ยวดูดวงในร้านเนี่ย ตัวปลาปานก็ตัวไอ้ตัวนู้นเรียนทำไมตัวเล็กมากก็จะได้เนี่ยตัวเล็กเลยมากก็จะได้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยปุ๋ยเลยตัวนี้ล้านนี่ต้องเอาปุ๋ยเล็กเนี่ยตีเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยปุ๋ยเลยตัวนี้ล้านนี่ต้องเอาตัวเนี่ยตาดำมันก็จะได้ไอ้ตัวเด็กอะไรแบบนี้ก็จะได้ไม่เงี้ยแต่ใบตัวใบฟ้าลายบาบีนี่ก็จะได้บาบีก็จะได้ตันใบนี่ก็ลายบาบีไปแล้วเนี่ยเขาปุ๋ยเราไว้ไม่ได้ตกใหม่ ไม่ได้ยังเจอบาบีเกอุตตุเปอุตรีโยติสิดาไม่นอกจากนี้มันว่าสะบัวมันก็จะไปโผล่ไล่เอาไว้ถ้าใต้สิดาเราปัสสาวะลาจาปัญญาก็เกี่ยวกับไม้ได้ดีบ้านยังไงไม้ยังได้ตัวผู้สนับแต่งเนี่ยเราเรียกหนักไงไม้ปูนเนี่ยแบบไม้เอาปัญญาไม่ไม้ยังตัวบ้าบ้าก็เนี่ยตู่ก็ตู่ได้เกิดดีบ้านยังสิดาเราได้เงินบุญลาจาเนี่ย ปัสสาวะลาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เป็นบาปด้วยเพราะที่ร้านนี้ที่ร้านนี้ใช่ไหมถ้าใส่บ่วงบ่วงบุญงานให้เลยเลยปัสสาวะลาจา Jauh.
3: Katai dia cari. Lo karam sudah, abang selalu sekut. Karam tidak tenggelam. Ya kuliah hidup. Namanya tunggal punya bini yang abang tukai. Ini lihat sih ya cermin. Nanti yang ada mati, bini yang lo lihat bantu.
0: Bisa orang banyak lemas, maya penusahannya sobat?
3: Bisa, itu ino nandung sobat. Kalau nak bantu, ya ada. Ya, lebih yang lo lihat bantu sendiri. Yang tu kan tuan tu saya bantu dari cermin ya, nak uli bantu sendiri. Karena ada yang dengar ya pini.
0: Tahun berapa tu sebab Nain?
3: Tahun
0: 2012. 2012 ni.
3: Sekarang masih dah aku dek tunggal aku keduanya benar man aku dek kawan sih. Nak tanjut panjai ke tunggal aku ni. Ni uli muka mana? Tempat dia muka tanjut ni. Nak saya mana tanjut jawab aja. Itu begitu. Baik deh. Tanjut. Aman itu. Kawannya kebalat. Kenyanya airnya ke besar deh. Banyak sudah ya ni. Bisa dapat yang tanjut ni. Mai tidak bisa ini tuai. Bisa ngemai aneh. Ada tinggal seduai. Kuramai anam ni. Pasir lah ke bapak yang tak bisa. Tanjut ni mai tidak dia no tidak pegai kena kuya kena dia naule ni merai ke ni saya kapur kapur ngalai kiri kena kuya tidak yang naule ni mai lagi
0: power bapak yang ni macam mana balas tidak
3: power bapak yang tanjut baju nanti kita dah lepak tidak macam tu buang seruai semua tay amir menyau nada lagi tay ulai
0: tay babi
3: menyau memang seruai ya. Laki aja berdau. Paling pun amir nyau mama yang semua tay. Aneh banyak ni. Batu buah ni dia tay sebab. Baju tanjut ngambil tay dengan cawu di mahai. Banyak bisa tunggang pak. Bukan terlawan ni, ya. Saya ngamik tidak, ya. Ngamik tidak, main tidak pasal tapir. Saya dah pasal tapir, dia baru orang mulai tidak tajut baju. Tidak ada, ini ada gahi lagi ke tubuh. Maya tu buat laban tu selalu tak syarat, banyak ni.
0: Tahu semai Maya gawai tu tadi?
3: Tahu, nak Maya gawai 29 dari bulan 6, Maya. Bulan 5, aku.
0: Bala Maya pulai gawai, aduh ya, kena.
3: Ya. Babi manua terbaik tidaknya. Nu sapu mengambilah air kena kurang.
0: Nadai mah manua hidupnya nadai mana?
3: Kata babi terbaik manua baik dua saya bapa tien mainnya. Ni kata ni kan terbaik salah itu dia nadai semua tay mah. Nadai mah dia.
0: Ya.
1: Wow.
3: Kadang terlalu syaratnya ya begitu.
0: Ni barang ni mensia gagi nya.
3: Tahu. Tapi ya balik pulai ni dia hek sebab Maya nyak nanti ya, saya masih Maya nyak, karena ada nasib nyak, Maya karam. Maya nyak masih kaku.
1: Okay, Nayan.
3: Terima kasih ya, Mas Ruai.
1: Ya, okay, sama-sama. Hanya kita Nayan nyak pan pegenggam semangat abadnya nih, Neil.
2: Ya, cerita karam. Lagi ke Ngena Express sobat Sam. Sikit ya meh berkabar ekspresi bu sibuk ngagai kapiat sobat segi mayuh orang nadia jalai buka dia sem
1: ya meh
2: jalai darat berdawi si mainnya kapendaknya tadi sama bersekut dia meh berambut kenyawa banyak tadi
1: ya mayuh meh kes tema tu ekspres ke karam deh nil naban kenyawa banyak tadi tadi tu nyaman-nyaman lapan kita nyudah datai jalai lagi bisa berkena ke spres ni tunggak kene
2: ada pelbagai debu spres kapit sibu ni ada terkena orang gis
1: ya tu datai jalai
2: ya orang nyo mayuh kena kereta dia tu ni tadi
1: ya okey nya Nayan yang suah pukul lengo kita apa program tu ne Neil
2: ya
1: ya lalu ke peninga buka lagi kurang lebih setengah jam lagi peninga tahu telefon ke kita bisa cerita bukai meh ke pegenggam semangat ke malam tahu kanya rindu ninga orang nyuka ke nusi ngedirim pun neh ni
2: ya, cerita lama nak dikunci nak dipadah sem dikasam-kasam ceritanya tahu dipansut ke malam tu meh bertelepon ngau kita ba program genggam semangat ke malam tu
1: angkanya teringat ke cerita ke udah nyadi ne ninggal ngorau aman lah kami subak kenya ko Lalu telefon ke malam tu peninggal ya.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Okay. Dah saya peninggal.
1: Okay. Jawab ke Kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Malam, Steve.
1: Halo. Halo, selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Tu, Aki Minut baru.
1: Oh, Aki Minut.
4: Aki Minut, sebab?
1: Oh, ya, ya, bisa, au. Sebab ke ngau kita Aki Minut tu, au. Okey.
4: Senang tak habis cerita tu. Diri nau.
1: Au ni ngah cerita orang, ko deh.
0: Ya.
1: Au. Nyungai tindu mata.
4: Tu ni ngah.
1: Au.
4: Dua yang ngasuh nusi si tab yang
1: mana. Ah, okey.
4: Tu jita pun.
1: Au.
4: Jita pun bedau bujang.
1: Maya au.
4: Maya.
1: Au.
4: Ngetan bubu sudah di rangkau main. Sungai yang besar di
1: Au.
4: Mayu ikan munyok deh. Au. Bubu singau dan abah saya lama-lama bertanya bertanya kehisian mau. Ikan pupu bangsa sungai kali menyodun banyak.
1: Oh, macam-macam ikan.
4: Au. Udah nyak tadi nyepemuang saya bermimpi ya tu buat malam. Mimpi bertemu apa itu air.
1: Au ne.
4: Tuai petuai yang.
1: Au.
4: Kak, nanti abang sungainya lebih. Sungai bermuang kami yang sungai Sitai.
1: Au.
4: Bubu. Pengantik dia pagi lah. Pakai tuainya.
1: Au.
4: Udah nak pun. Nak dani ya pagi. Nak dani.
1: Au.
4: Pukul 9 bedang bubu dani.
1: Au.
4: Gerak aku minyak ngai ke dani.
1: Au.
4: Udah nak pun. Pemumah haram puak ko niati kaminya. Ngabah bubu ngeluh ke dia. Angkat dia nyau sudah jalan. Ya me. Kurang lebih balai hari langkau minyak tariknya. Kurang lebih kak boleh setengah jam berhati. Milik sungai.
1: Oh.
4: Udahnya datai sedua batang bubu medak. Orang belakang besar kuan kita itu besar tu.
1: Aulah belalang.
4: Apa tempo bubunya?
1: Au.
4: Pungen tempo bubunya. Tanya pungen bubu jamar ulo. Bubu jamar. Olehnya medak belalangnya mangu mukamira. Bakal barang.
0: Manggum.
1: Nama atau panggung apa?
4: Ba ku gemala kurangnya
1: gemala.
4: Au. Udahnya tegagan yang seruan gagai belan di situ pemerintah sampai hari ibunya nggak oleh pemerintah ngeluai keruh air sungai menua kami aku nggak buat nama punya.
1: Au.
4: Udahnya tadi ngetu ke seluruh bisa kerangan besar kerangan buat sungai nya bisa lupa.
1: Au.
4: Lupa bisa ambilnya ada rau.
1: Au.
4: Dia ke belakangnya mangu mukanya tadi.
1: Au.
4: Udahnya lari ke belakang kiri tengah bubunya tadi dat saya buat apa bubunya ngetu. Gagai silik.
1: Au.
4: Ni pelang. Bisa tiga. Bisa dua ya. Silik.
1: Au.
4: Dan kulu. Bisa ya. Rari kulu. Datai bulu. Kerangannya tadi. Tuh ke belalang. Udah. Ya. Itu deh. Kau hati kena aku. Kayu kena. berjangka menyangka makuang yang utai ke depan itu. Naik apa yang kami buat takut tinggal. Udahnya. Ya ada suaranya ke. Megak kayu.
1: Oh.
4: Tinggal minta kayu. Siap. Akei. Aku ingat kan. Kau yang asai. Asai itu lekat. Mudah pelayan. Tengok nada. Halo. Halo.
1: Ya, ya. Terus. Oh, bisa ni.
4: Oh. Mudah pelayan. Tengok nada. Sungkit kedua enok ni. Lupanya tadi. Sungkit. Nada ni. Denyak dan muka kaki. Berlupa nada ni. Mengenak jari nada ni. Bodohnya nada. Mengulang lagi.
1: Oh.
4: Yang baru bayangan bubu. Mengangkat bubunya.
1: Oh.
4: Bodohnya tadi. Mulai masalah mengangkat kutai bubu. Okey. Tapi penuh lagi bubunya kiri. Main. Kelangkat. Bodohnya. Mulai keluar keluar. Nada ini. Malam tidur kami tidur malam ya aku tetuanya
1: oh
4: dia aku mau ada di mana aku ya berdiri sari tau aku ya bon men aneh mau buai satu buah ni yang tegok bangkit beranak ko api tuan kurangnya yang tu akan ini dia tahu mesti si ke
1: awak
4: nak mun belalang
1: oh awak nak tahu munoh belalang
4: awak nak munoh belalang dia nyok kamu angkut itu sim.
1: Oh.
4: Dia nyuruh tahu ingat. Tua bini bus. Neke kau itu. Kedua semua semuanya. Nampak orang ini mengi ikai gagok. Saya ok ini ko.
1: Oh.
4: Angkat dari ipal dari dia hari ikutnya balangkau banyak langkau
1: kesihka
4: buang menyapu langkau kebun jaga tu aku aku main kayu
1: oh.
4: Main kayu ketung yang tengah mikir dia tahu dia nak dia ni dalam lah mudah enak baru tuat kian tetap nana kau dia pasai ni dia
1: au ni
4: tertajun PC ibu dia dia
1: nyam
4: dia kau bini aku orari kau mana undang undang rari yuk yang ni ke di ni yang saya almu mengakai lalu rari kai kena lalu
1: itu
4: kai besai kayak lawan udah di apa nadai nganu
1: au nak anu ne
4: au dia nyop nyop mulai selalu dia tua kebun ke semua tahat
1: au
4: di pelode kau kebun di rumah. Jadi yang tu dia ni besar sumpit nak besar. Yang terang kau udah tinggi betul betul di nak tinggi lah kau.
1: Oh.
4: Yang kau kebun tu. Ketiga kepala belalainya. Ipe ya titik ni. Asal kita bingung lagi. udahnya lekok ke pedok gelan kuda di kata sikit. Tahun nak dah. Palok lah mati kaya.
1: Amatnya.
4: Yang kami hidup masih balau. Dia tu. Bangkai yang urut dibunuh yang kuat kau anak bijai. Aku lebantak niat. Lah dia tahu. Tak mat yang. Ya, ya.
1: Okay, minun. Ya, maya bukai lah. Nusi cerita bukai. Minun nanti terang lah kebenar tadi
2: ni. Ya, Sam. Nanti terang.
1: Ya, bisik reka. Temu bisik reka. Kena temu punya tadi. Okay, tang ambis ke ceritanya tadi. Ketemu aku nak tahu munuh belalangnya.
2: Haripu. Sam, rapa-rapa sama dengan aku tadi, Sam.
1: Okay, halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu?
5: Lama-lama
1: tu, Sam. APJ tu?
2: APJ.
5: Ya. Tengah ngira dulu, saya rindu ke
1: negara tu.
5: Siapa ngam ini? Inil?
1: Inil, ngam tu.
5: Lama di rumah tu nak ni.
1: Anang ika di rumah, nak ada lagi. Dah pinci.
5: Okay lah. Kita tinggal bahagak itu. Kita duduk ni dengan orang tu.
1: Untuk
5: kita tahun 2016. Kira-kira 10 tahun dulu ni. Tengah bulan 5 dah.
1: Bulan 5
5: ni. Jadi aku cerita je. Jadi aku malam balai aku ke jadin. Sam ni lah. Jadi ngau kaban ku tu tadi kami hari 6 ya nya. Lama kami mulai kumpas nya. Yang ngam semangat mendak gitu satu. Lagi ide ni nga. Ada nya ade. Mai kaban ku induan nya. Makai. Makai ke sumen ku lu ken sumetan. Dan mari makai ke jalan lost family ba. Utai lah barang ya mi nama semua. Pambai yang makai. Jadi aku dongai. Ya macam apa? Jadi aku yang nak aku. Nada tak kau kai kai soalnya ngai aku kau nama lah. Ngam ngau aku ikut saya ke Indo. Nyawa hari itu Surabaya ni. Dan nyawa nak yang mahal 100 minum air.
1: Kau
5: dah ada tay dan nyawa deh. Sim. Buat gantian dulu. Kami nak nemu, kami nak nemu tanya ada dengan ada Cina tu, si Cina nya. Tidak ianya apa bayar kengau nanti tu 40 nama ya. Rumahnya semua si yang lain. Di sini ada sukat ke 40 mari di si yang lain. Penjananya tu ngah ke yang lain sem. Yang kapan aku nak slow sama lihat ke bawah melihat kanan ni aku nak laju sikit jalan tentangnya tak mahu lihat ke ya kira Cina yang beli dia lalu nganu Cina lalu buat pacibai lu melawan kau pergi mahal aku nama Cina tu gila kan nama aku tu saya turun ke lawan jangan aku mana nanti tengok dia punya itu pantang itu engkau dia pergi bayar. Kalau pantang itu mayon engkau jari nyari anak bawa baju itu bawa perut nama semua. Dan nyawa aku dia kalau melawan kan tambi eduko dia semurai. Tanya aku mau tanya tengok dia bawa parang kok saya apa mau ambil kayu bisa kayu ke dua-dua bawa di jalannya bawa di paritnya dah. Jangan kok aku indon dan jangan datai orang-orang kau mari kamu dua kerjanya jangan lawan dia itu orang ada gila kuat tau sudah ditangkap sudah kelepas baru ya nah sikit dia nak milih siapa Cina keiban kelimpahnya sikit gak gaya nhóc không biết đôi ra đi cái gai như mấy số mồi gai phú thì miền đảo cầu liên đôi nhóc mà cô để tự nhiên mà mất ngàn nhóc mà là chỉ nói số mồi đẻ cái miếng gai có một ngắm nó có miếng nắp ra miếng gai đó để giờ thì nó ra giờ nó nhặt cái gai giờ đấy
1: mà
5: nên nhóc có để mày cầm bàn cái nhóc đó bagaimana matem mana kita dua kali nanti tengok lah tengok ada jerai lagi. Enggak ada tu kebun punya cari dia kebun limpan yang lepas ini lah ya.
1: Mega shop
5: lama aku dari 4-4 setengah hari kan.
1: Mega shop
5: dah mesti kanting limpahnya. Makai dia kami sem ni. Kadanya aku ngan ada ndak buka makai tu kan. Yang ada mau ingat kenya tadi. Dan yang Indonnya men nama Indonnya. Ia gagang aku. Pati ke makan pati ngeleh dia tidak senang saya makan dengan itu tadi kegur. Kenapa jangan takut? Tidak takut dia bawa semua lain tu. Kalau kena jangan cakap mau hidup itu memang mati. Ya macam ini nak hati nak kena ketap.
1: Tidak
5: makai aku nak boleh makai.
1: Okay, ingat kenyataan dah.
5: Mulai renyah.
1: Tinggal
5: saya
1: dayuan
5: kira dengan tinggi ya menaik dari sindak ke dari rumahnya tinggi ya boleh matinya dah takut katanya deh dan lain punya lagi bukai juga jadi bukai ngilah kena nyalai kebun ini kena itu ngilah kena deh ngilah jadi ngimpah nyalai bukai deh mana ika di tikap pernah dengan nyalainya
1: nama ya ansanya
5: baru
1: nama ya nak report orang ni
5: dia kami doai ke orang orang bukai ngadai ke mansa dalam hari ini dah ku tujuh ada bayangkan kami ada kumpan setengah mulai kerjanya tadi ku tujuh baru pula airnya takut kerjanya nadai orang bukai mansanya kau pernah nantinya ni lihat pada nadai tutup jadi lahnya yang mau senang nanti aku kuit nunggu sikal juga jampang kaya habis si pantu aku kasih kuit laju sikit aku yang dari bawah Indonesia ni habis hatinya mak dicat ni mak katanya aku dah tak izin dah ngelebuahnya aku ke nasi panjang umur aku kalau tidak mati kita sudah dua aku aku punya gagal geliati yang disegi genggam semangati gagal gaya tadi habis lah ya orang itu ada kegilaan lah ada ya tak milih tanya ada saya mengkora dia mungkin hanya
1: nak boleh cas
5: ada titiknya kaya lagi ni aku baik Indo yang hidup baru dah gagal hanya nanya aku dah punya kena nama yang main ni Cina hanya dia nama dia dengan gaya sikit dia dek sikit dia nak lari dia mati kau pula ditanya dia
1: memang ni
5: kudanya ada saya di rumah aku dah saya takah mempari di seminggu tadi parai residen lebak parit ya Cina tadi tengah orang 40 ya
1: yang pu
5: Cina 40 ya iya yang nak ngira siapa Cina macam meneng ya gagai ya namanya siapa
1: residen tu berapa
5: yang ini sebut namanya siapa bangsa ya pun gagai ya
1: nama
5: residen itu tidak ya lebak kai berparit namanya parit saya gagal bayai pasal dengan anda yang mendak kaya mati dalam keritanya aku tidak ya kaya nama kau bala Cina dia dia sudah banyak dosa sudah kuat jahat Tuhan memang ambil dia
1: itulah namanya
5: banyak dia kebarainya tidak pun mendak ya kita parainya senang hati limpahnya jalan kau bala Cina bala Indon
2: baru lantai ngasai
1: ada yang ngacau
5: lagi ada yang ngacau lagi dia nak nangin, nak takut lagi. Malah ada yang lupasnya. Okey lah, nak tanya jatuh. Kita baru kita buka lagi, bisa isim.
1: Okey.
5: Tapi yang lama tu, dengan-dengan orang dulu lah, rindu dengan-dengan.
1: Okey.
5: Okey.
1: Terima kasih, PJ.
5: Ya, sama-sama malam.
1: Selamat malam, PJ. Okey, selamat malam. Hanya tadi PJ maka tanya kan ya regular customer maka
2: regular customer
1: membership. Okey, hari pedawannya nadai malam tu ni membership siapa tatai kini nama ya.
2: Oh, ya ke bisi
1: ya
2: ada ningan jelo ko ya berkampung.
1: Kan yang nadai cerita ke punya ni ni.
2: Ya. Tak okay. Kena ngumpul cerita ya. Bisi maya mantai lah sem.
1: Ya. Okey, tinggal kira 7 minit lagi meh. Laban pukul 11.50 kita kira nutup program kita meh ke malam tu. Okey, engkau siko lagi peninggal kini nanti bisa peninggal ke penudi kita ke malam tu. Pada kita nutup program kita. Ngam semangat kita ke minggu tau ya.
2: Tau terus kena tai ke cerita kita tau ke nama-nama tai ke dekat dikenal kita.
1: Ya.
2: Kena bagi kau ngau cerita kita ngam semangat.
1: Bisa sidaya nama atau mesej aku madah ke kak cerita. Aku madah telefon ni. Telefon ngambil ke nyamai orang ingat deh.
2: Ya.
1: Sida itu mesej musik cerita sida apa mesej. Kau madah ke mana telefon ke kau?
2: Ya.
1: Ngambil orang ingat meh. Kena merindang kita meh malam hari tiga atau ni ni.
2: Ngambil ke ceritanya datang lagi meh.
1: Ya.
2: Di tua. Macam yang kau korang datang itu di situasi sida yang po. Datang lagi ceritanya. Lagi,
1: rindang lagi orang ingat ya. Okey, lagi bisa peninggal kita ke dekat telefon. Berdau kita ngujung ke program kita malam tu ni, Neil. Okey, berperindang dulu ke tu, Neil. Lagu dari Antonio Santos.

0: terpambar. Jadi jam kita Ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, eh Neil. Jadi nak tahu meh kita mulai buat program genggam semangat ke malam tau.
1: Ya, terima kasih guys semua peninggal kau dah bertelepon ya. Kita buat program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya ke bertelepon menggap malam tu.
0: Ya, cerita apa mana-mana. Okey, jadi kira bertemu baru meh kita buat minggu baru lah buat hari ngau jam ke sebaka.
1: Selamat malam ngau tidur jenak.
0: Ya, bertemu baru minggu baru lah peninggal. Okey, selamat malam.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.

segulai sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal.

0: Isi Timang Kerbau Tawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Tak mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Entang di Brunei yang memain. Ya, si tip bicara dengan suatu celap. Oh,
1: udahnya. Waktu dia puas hati ini.
2: Puas hati melawan dia udah nampak.
1: Anak.
3: Mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ancol.
1: Nyangka tuh meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merendang kita, menyorak pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari, lontak, nali hari.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit ku tu.
4: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
5: Nadai, nah. Nah, nadai.
4: Begitu ke medai dulu.
5: Nadai.
6: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
4: Lari, lari.
7: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: NTC.
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Kami, Nuri Bangkitau, Mintir Ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalan.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngoh bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi lagi dah, di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia, tang lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
1: Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bajurai ngemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aram, Fuya, Ladu Dandu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukan.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belah ya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Jadi tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
0: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cha.
0: Oh.
1: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
0: KGB ya.
1: KGB.
0: Nama KGB-nya.
1: Spy Rusia.
0: KGB.
1: Okey. KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
0: Oh.
1: Yang mendak kita bekas CIA. Sedak ya KGB cha. Oh, danya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya jadi sidak ya waktu maka kita meda sejarah perang dingin tu cha. Rusia Rusia tu ke Soviet mainnya yang perang US cha.
0: Nah.
1: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
0: Oh.
1: Apa perang ngau US.
0: Nanti Redo nya. Kalau ngasuh sidak perang.
1: Anak.
0: Oh, anak.
1: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak so yang layak kita cha.
0: Okey.
1: Nya namanya perang dingin dalam ruang bilik cha.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Lori Banggita, Nintiang Ari,

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu mega ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuwal. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduayana ya. Lalu pihak mega lebuah sida yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sida nadai pengerino, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pia na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega tau dikena, nuol kita ke bersekolah mega tau dikena, leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka buliah kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk uleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyalah baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita, nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nuka jahit lagi, nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita, inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tib bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita jatuh, benung.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tantuya, Pak YFM.

perancang ke sedak kena biak. Sepemansai pun batu canai tindak dua pumai nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang tindak dua tandang ke nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lalu banyak ada kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: sejalan. Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau anil kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingak kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi bila pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi kena keluar oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergolong dengan aku pasal Chantin Loy. Lalu aku dekat ngirian kita dalam program Sembiang pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami merik mayuh terima kasih dengan Nuan. Kepemanah, kepemayak Nuan. Eku dah berkat kami. Lalu dari pagi itu Tuhan kami dekat merik jam timpuh tu dengan Nuan. Irik mengenai Roh Kudus dan Tuhan kami dekat ninga kejauh Nuan. Dalam nama Jesus. Amin. Bila peningat pelajar kita pagi itu mengenang ke nitiah katur Tuhan dalam bub Luke bagi 1 ayat 80 madah menyitu. Anak mietnya mansang besai kering dalam tubuh ngoroh lalu ia diau di menua puang nyentuk ngege mayaya ngayan ke diri ngege orang Israel. Jadi pagi itu aku nampung baru kenang kerja jiah Tuhan dalam penghidup Zekaria ngau Elizabeth. Udah bekau melekat Tuhan bertemu ngau Zekaria ia mengkang isu. Nada lo bijaku. Tang Elizabeth mengkang Arab kalatala. Ia nemu laki ya. Ya repeat. Ia nemu laki ya. Baka kena dia pengharap. Nyak ting ujung ke Tuhan nak lantang hati. Tuhan lantang benar. Medak pengharap Elizabeth. Lebannya penuh pengaga. Lebo Tuhan medah ya. Udah anak mitnya ada. Bala pangan. Ngau kaban belayan. Bala datai. Ngabas seduai melaki bini. Bisik bala kedatai ngasuh sedoi merik namanya ngangkat ke nama apa ya Zekaria. Tang Zekaria nyau ngiliang kepala. Laban lagi isu. Dia inulis ke namanya John. Udahnya ya pen uliah bejaku. Pengada John ngege penghidup sedoi melaki bini. Ketetap hati setanangi kalatala nang nitiah ke peramu Tuhan. Ia nang udah di peramu ungkup John. Sebedau yang merik pengaga ngege sedoi melaki bini. Elizabeth sigit nejuk ke Roh Kudus. Merintah penghidup ya. Lalu nyak ke buah Roh Kudus ulih ngiring penghidup John mega. Apa ya Zekaria kenyadi imam kiruh gawak dalam rumah sembiang. Dia John ndang bisik timpuh begulai ngui inaya Elizabeth. Inai John tetap taluak serta ngembuan pengarap ba Allah Ta'ala ti nak berubah. Udah tentu ia nanggam pengarapnya ba anak ya John. Pengerindu Allah Ta'ala lalu ngiring ya nitiah kejalai Allah Ta'ala. Yang nak semua peluang ke ditemu ya. Kena nampak perangai anak ya, tiktok ngelantang kata Tuhan. Ia nemu sikit nak lama dekat bergulai dengan anak ya, leban ke nyotuai. Dia yang mekal ke penghidup anak ya, yang tadi, ukai ngau pengerindu aja, ngau kenang ke cukup manis, tang mega. Ia dia mekal anaknya tadi, ngau perangsang Roh Kudus, ngau perangsang pengharap, ketau nyikap anak ya, jadi pengerenang jalan yang kub Yesus Kristus. Jadi oleh pengasih Allah Ta'ala, ngau iri yang ada serga. Dia Elizabeth Saum, ngerja pengawak serta berjalan ke peramu ke datari Allah Ta'ala. Ungkup penghidup John eka ada dalam rombiliak ya. Jadi, inai nang ngemuan sungkak kecukup kering buat penghidup anak sidaya. Nyalai berguna benar bala inai sigit patut nguna timpuh berjakuk ngau Allah Ta'ala lalu minta ia nyangup sidak nampak perangai anak sidaya tadi. Nitiah ke penekak Allah Ta'ala. Maya umur sidak gimit. Jadi maya apa inai, ya udah nadai, John baru lanjau. Tang John seruran ingat ke jekuk perangsang dari Tuhan, ke diajari inai Elizabeth. Jadi bila peningah, lebih lagi kita ke inai. Bila kita ke induk, bila kita ke inai. Sungkak meh kita nak tahu nak, bisa kena nampak perangai bala anak kita. Nanti kita dekat kepala anak kita yang tadi, yang dia orang keberguna, yang dia orang kemenyana. Aku berarti ke sekedar inai, nak ibu dekat nampak perangai anak sidak. Nanti bala anak sidak ngai mendiang kejaku, dia sidak ke inai lalu ngalah ke diri. Dia sidak nejuk ke anak sidaknya tadi, ngagak pengawak kena menuku, pansut dari rumah, lari, pulai dini hari. Mendak sidak nak belajar, lalu ditejuk, lalu nak diperansang, nak dirara. Kati anak dekat merti bala peningat. Jadi kati ke sidak tahu mujur dalam persa. Tahu ke kati sidak boleh mujur dalam penghidup. Dia anak lalu dianu. Anak sesekali kita nejuk ke anak kita berkuasa. Saya gagi kita hidup. Artinya anak nejuk ke sidaknya tadi. Nak dia diajari kita ingat mana. Bisi megak sekedak boleh indai. Medak anak ngai nurus miang lalu dia sejuk. Awak ke lalu nak dikibuah. Dekat lagi sidak yang medak anak sidaknya tadi. Belumak berjalan alun hari ke semiang. Aku harap ke kita boleh indai berlapai. Berteladan ke Elizabeth. Ekenya di inai John Pembaptisa. Nyangka mah kita. Medak anak kita nya pandai.
mangkuk pengawak ke menyana buat perintah atau ke buat company. Dia mengkita berjaku, nama tak diajar lagi. Anak kunyau pandai yang nemu berundang. Sigi hamai. Anak kita pun perlu bisi nemu ke seminar utai di dunia tang mega utai ke di surga. Artinya, sidak nak bempu penghidup meruan, nanti sidak nadai ngelala Allah Ta'ala. Nya kekak kita, ngambil sidak oleh ngelala Tuhan, ngambil sidak oleh berkawal ngolah Ta'ala. Matthew bagi 16 ayat 26, laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, nang lenyau ke diri empu, atau ke lenyau nyawa diri empu. Tau ke, nama utai kepatut diberi orang kena nyilih nyawa diri. Okey, reti utai di dunia nak diguna, sigit diguna, tang sementara aja. Utai ketau mendam di serga, nyak kelebih gitu guna. Nada salah kita temegah kutai kuliah di kerja kita di dunia belum meninggal. Tang patut lagi megah kita temerat ke atau ke temegah ke berkat dari serga meruan belum maya. Jadi belum meninggal. Nanti Elizabeth oleh ngiring anak ya John taluk ngaji Tuhan. Kita yang megah oleh ngiring anak kita. Jadi kecuntun, jadi keteladan ngaji bela anak kita taluk ngaji Tuhan. Bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bisik peluang. Nur oleh nyedia peinai, oleh ngajar, oleh ngiring, oleh merangsang. Amai penghidup kami nak sempurna Tuhan. Tang nuan meh. Ngasuh semua terkedajar, semua teladan ke dipandang. Nyak nunjuk ke perangai, nunjuk ke penghidup. Nuan ekadateri serga. Sawup kami Tuhan, kelebihi ku bersampi untuk balainai. Eka benung iri yang bala anak sidak badunya yang jauh tu Tuhan sawup sidak ngambil kengguna timpuh sidak tu tadi kena nampak perangai anak sidak bakal Elizabeth kena nampak perangai John nitia kejala Tuhan sawup sidak nyungka anak sidaknya Tuhan ngambil sidak nak lenyau ngambil sitan nadai oleh nguasa ngelimpang tau ke ngelaban adat nuan jadi berkat ke sidak bala inai ngau bala anak sidak Tuhan pagar sidak ngena kuasa pengasih nuan jauh sidak ada kuasa dosa lalu iri sedak ngana kuasa di serga, ngambil sedak oleh ngasai ke pengelantang, leboh ngiring, leboh nyari siku inai dalam rombilnya. Dengar sampai kami Tuhan, berkat kami seritu dalam nama Jesus. Amin.

0: semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
2: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
3: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
4: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga jaku orang kalia tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ke kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai kena dai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung benda angus jerak tahun subak umai ga kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit ke dulu mimit payak dudi gagak tau kenaka jaku dinga adi akak kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
5: pemujur ke uleh tua sigik daripada orang nyadi kebuah randau tang cerita di belakang. Bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM segulai sejalai.
7: Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawak meh bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita.

0: ay berdosa. Anang ringat apo sari, ato layok kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindok petungok belakang, ndak kamaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tau ngujung ke kita itu berunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaya meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penemu ti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Yalah, geranja kena ngerak bala kita pagi tu. 6.29 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Ha, kita ke lagi dengan kami pagi tu ya. Ha, terima kasih. Ngerak ke program terang didengar di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ya, ya. Okey, dengan lagu Ari Andy Utai Urang. Okey, kita ke nurun sekolah, nurun gawak. Ngerak ke udah mandi meh pagi tadi ni ya. Atau ke bala kita ke benar bar rumah pagi tu. Benung ngirup pagi. Okey, kadang-kadang kita ngirup paginya segi suahagi kita nyamilih kopi tau ke teh tau ke keduanya lapan ke angkat pagi ngirup air amai tau ke air mati. Okey, kita ke benung nyeput pagi mega makai kuih kini wai. Okey, biskut tau ke keduanya lapan ke dekat nyeput pagi ngelut mi pagi tu. Okey, selamat nyeput pagi ke kita. Selamat pagi semua. Ngirup ke program terang didengar di Seri Aman 89.5, di Bintulu 97.5, di Kapit 94.3, Ngau di Limbang 104.9 FM. Tentunya pengarap pagi-pagi tu 3 jam hanggau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti sebedau kaban aku lagi datai ngau aku pagi tu ya. Pukul 8 pagi semua salah lelaki nyak ya. Isali sweetie saya lagi jalan dua hari sandai dan lagu ya udah kala sangkai batin.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

Sudah kalah sangka berarti setipak engkau topik kita pagi tu ya. Tahu kena tak ke komen kita sudah di update bar FB kami. Sekarang kita akan berkongsi ke kira ke cerita bala kita senentang pengerindu mehau tahu lawak dia tu. Lagi kami doai Gaby Macaya berjam ketiga penggerak pagi. Nginjau Mary Awel lagu lama tincian tu nyadi tanda. Sudah tu aku ngatai ke pesan berat ungkep ya pagi tu.

0: yang ngelakti hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat pagi, peningan datai bahawa anda aku baca pesan berat berengkat ke terubah tu. Okey, pesan pemati ke terubah datari Calvin Nixon Frankie Madaka pesan pemati ianya pemati Emmanuel Adriano Henry Lee iaitu dah nadai 18 hari bulan 8 mayungin tu malam tu ya 20 hari bulan 8 subplot 864 lorong 4B4 Taman Samarinda di Kota Semarahan nganyung niang tu kena ke pagilah 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Bumbuk di Kampung Serasot, Kampung Kuap, Kampung Racan di Serian Gau semua bala kita ke ngelalah niang tu inya niang Emmanuel Adriano Henry Lee. Penerang kesini atau telefon ngagai Henry Lee agak nak lumuri 013-820-3021 tau ke Rosli Rigong 013-842-9173. Ngalian ke pesan pemati kedua datari Bataria anak mamba tau ke Mie tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil tau ke Sumping anak Latih udah nadai 18 hari bulan 8 bak hospital Serikain yang tu dekat diintu bak rumah lunduk menggeris batu menggeris baru kabung diintu balamanyuh malam tu 20 hari bulan 8 dianjung ke pendam pagilak 21 hari bulan 8 ba Anglican panjang roban. Jadi pesan dituju ngagai kebelayan ke ngelala niang tu engkau kita ke kala sama gawak gaya ianya niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih ngagai kebelayan ba rumah Julai di Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan Engkabang, rumah Abing Dipangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti Alit, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing Jabe Sekula, rumah Bandang Sungai Pasir Rulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, rumah Rajak Pelasu Metang Binjai, rumah Muk Pengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Temeda Gelang, rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau Sedi, rumah Endok di Seriduh, rumah Dangkan di Pelasung Gavala di Betung, Miri Sri Aman Kuching Bintulunggau Brunei, Kalaya Penerang Kesilia, tahu telefon 013-805-4486. Pesan ketiga pesan pemati datari Nicholas anak Mandui madah ke pemati Indaya ianya Ina anak Bungang pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur, Kampung Remun, Kampung Tribuah, Kampung Limbing, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kersiak, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboi, Kampung Junggut Mawang, Kampung Batu Gudik, Kampung Merang, Jalai Kuching Serian, kabar belayan di Nangabayan, Kalimantan, bakal sidak di Sungan, Linggi, Biran, gak kabar belayan di Kebukai, niang tu dekat diintu malam tu 20 hari 8, bak Kampung Semukui A, ngena cara sembiang, dianjung ke pendam pagilah 21 hari 8, bak pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati keempat yang datari Cikgu Leban anak ngelamba dari Nanga Batang di Ulu Kerian di Seratuk Madaka pemati menyadi yang beronai anak ngelambai udah nadai kemari 19.8 di Intu Bala Manyuh kena kari 5.21.8 baru mah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena kari 6.22.8 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Pesan dituju ke pebelayan bak rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, Ulu Rimbas dua buah rumah di rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jem, Klub Lubuk Kelampu di Paku, enggak rumah Goang di Nanga Paun Paku, kebelayan di Batang Kerian, Melupa Batang Rimbas, Batang Paku, engkau kebelayan keluyah dirintai ke Ditu Magang. Bala kita dipinta datang agai rumah Janggau, Nanga Batang, Kerian Seratu. Ngali ke pesan pemati kelima diterima datari Patrick Bala madaka pemati Aki ya ianya atang anak siam tau ke lobo tau ke apang jelian tau ke laki indai tutung udah nadai kena kari 3/19/2008 yang tu di intu balamanyu barumah embak di bawang asan sibu pesan dituju ngagai bala kedia bak tuan rumah Monica Giri di Sepau Stabar bala di nuju gesutin bak tuan rumah Kayak Durin Sibu tuan rumah Sophia Tanjung Latap Sibu bala di Mupung Setubah Singat Sungai Lengan Sungai Tebelian Tanjung Bekakap di Sibu Melangan rumah Suda Bawang Asan Sibu bala di Batang Lasa Daru Serban Daru rumah Mili di Bukit Desai Bukit Desai Sibu Ngemah Kenawit Kaban Belayan kedio di Ferry Tanjung Maliang di Sibu Sungai Apuong Sibu pian megat di Indai Madur Bukit Besai Apai Mamun di Sungai Menyuan Gau Kabar Belayan di Pelidia Sibu Kuching Bintulung Gamiri Madah ke Atang Anak Siam Tau ke Lobo Tau ke Apai Julian Tau ke Laki Indai Tutung Udah Nadai Maya Ngubur Niang Tu Bedau Temu Laban Lagi Nganti Penatai Bala Manyua Pesan pemati datang dari jelita anak Wilson tau ke Indai Lenya hari rumah Watson Batang Binjai Pelasu di Roban madah ke pemati laki ya Kiai anak Entingang tau ke apa Lenya udah nadai 18/2008 mayangin tu niang tu 21 hari bulan kena ke hari 5 bak rumah Watson Batang Binjai Pelasu di Roban di Anjung Kependam kena ke 22 hari belalapan hari 6 bak Bukit Perabun 100 Memorial Hill pesan dituju ke bala kebablayan bak Lubau Lama Enggau Baru nangak ajau meribung layar sekatap gensurai serudit Enggau B bebangai kibak Enggau Kanan bala di Melayu Ilik jungkau skuyat lama tanuk tebalau batu lintang layar penyelaniah Pematuh Melabu Bayir, Rian Batang, Nangga Malung, Kemidan Asal Seratuk, Bala di Batang Layar, Padih Paku, Bala Kebelayan ke Semakai, Gau Bala ke Semegawa, Ba JKR, Gau Kita Kenglala Niang, Kiai Anak Entingang, Tau ke Apai Lenya tu dipindah datang ke rumah Watson, Batang Binjai, Pelasu di Roban Penerang Kesilia, Tau telefon ngagai Lenya Kiai ngenak lumur ke 013-8262-568 Tau ke Kenneth Ramping ke 019-485-3714 Lagi macam pesan bahawa renggat kedua nginjau niang Jeffrey Nyaloi dulu engkau lagu yang aku ndak berubah hati.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, dan pun baru pesan berat berenggat kedua tu hanya pesan ngata sulit datari nanti anak munan madah ke pengok ngata sulit niang laki ya niang bili anak selaus kena ke 21.8 nguan ulit ngata sulit ngau muai terbalu kena ke 22.8 pengawak tu diatur bak rumah dayang di Nanga Sebaung Sungai Poi pesan ditujung ngagai bala kabar belayan di Poi Kenawit Majau Ngungun Bawan Pedai Tua Yung Kapit Sibu Miringgau Bintulunggau semua bala kita kenglala niang tu kalau penerang kesiliat tau telefon ngagai anak niang Jenny Billy kena lumur ya 013-8177-826. Pesan kedua pesan ngeta sulit ngamuai ente balu megak datari katang anak gima tau ke apai bili tau ke tapiak madah ke pengawak ngeta sulit muai ente balu niang bini ya ianya niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena ke 21.8 lemai hari 5.7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur bak rumah dana entering sungai sawak di Kop Ibu Siap pesan dituju ngagai bala kabar belayan baru masati di Sungai Pituh di Mudung Tapang Ujan Berayang Keduh Sungai Wong Rantau Sukat Licuk Barit di Nyiar Ulu Roban bala di Seri Duh Pelasuk Pangi Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Sekerang Praja Alit Ngau Bala Barumah Christopher Banyung Munggu Ranggu di Simpang Sayih Niah bala kita dipinta datai ngagai pengawak ngeta sulit ngamuai enta balu niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak perang kesilia tau telefon ngagai Johnny Call Billy ngena lumur 016-3142-902 tau ke telefon ngagai Alexander Michael 017-8092-056. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ngamuai enta balu megak datai ari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik. Mada ke pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang indai sida ia, Lili Anak Dolah. Pesan dituju ngagai kaban belayan di terusan setambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, Ban Ulu, Melaban, semumuk tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, Bala di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, Jelau, Serudit B, Suri tiga buah rumah di Belabak, Miri Kucing. Pengawak tu diatur kena kari 6.22.8 pukul 7 lemai. Barumah Beraun Puak di Betung, penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai AB 011-370-82965. Tahu ke telefon ngagai Abud 011-240-75390. Pesan keempat, datari Saka Anak Ungah ngari ke sidak ia semenyadik madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sidak ia. Ia niang dayang anak kalum pengawak diatur hari 6.22.8. Bak rumah sidak empu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka Pesan. Dituju ngagai kabar belayan bak rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas, Ngau Baruh. Rumah Jebang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Balabak Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan Bak Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah, Kabar Belayan di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua bala kita kena uliah di Rintai ke Dituk Magang, Kalai Yasiliak. Kita tahu telefon ngagai 011-467-6143
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Jam kita 7:02 minit pagi. Merindang kita dulu engkau lagu di Sada Wat Rock Kaban Sampai Mati. Sikap juga penyanyi kedekan merindang kita Bas Sungai Asap Belaga.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, pesan berangkat ketiga ke penudi ya. Okey, pesan ngetas uliat datari Lensey anak Philip Mambang gau Sarjan Jessica anak Philip Mambang madah ke pengawal ngetas uliat Niang Indai Sidaya Rumi anak Megantau ke Indai Anyai. Pengawal diatur cara sembiang hari 6/22/2008 pukul 7.30 minit lemai. Ianya bak rumah Jenalias Unci bak sungai Perangan Panjai sebetan di Seratuk. Pesan dituju ke kebelayan berseratu Serikai Sibu Julau Kuching Seri Aman gau semua kebelayan kebukai kena boleh diperintai ke Ditu Magang kita kenglala Niang Rumi anak Megat Tau ke Indai Anyai dipinta sama Datai Magang kalau penerang kesiliak tahu telefon ngagai 0164794311. Pesan ngetah sulit kedua datai hari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madah ke pengawal ngetah sulit Niang Atang anak Sirai dekat diatur 22/8 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah John di Entawa undup di Suri Aman. Pesan dituju ke kabar belayan berempadi tiga buah rumah di Sungai Tan, dua Balabak Radau Guntung, tiga buah rumah Menalang Lubuk Juk, Sungai Tenggang, Kelasian Sekolah, Gau Kelasian Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Bala di Lunyeng, Sebuyau, Belimbing, Ibul, Bayai, Pakit, Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Gau di Kedang, Gau semua bala kita ke Ndauliah di Rintai, ke Ditu Magang, dipinta datang ke rumah John di Entawa Undu Penerang Kesil atau telefon ngagai Kennedy Atang, dengan lumur 017-859-7243. Pesan ke penudi itu ianya pesan ngetah sulit Niang Marta Nantai anak Adin madah ke pengawal ngetah sulit itu ianya Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikumbai di kangen orang Indai Amin bini Niang Abah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruh Oyan di Kapit ya. Pengawal diatur 22/8 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit Barumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruh, Rumah Serani di Sungai Sekeruh, Rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruh, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebastian Jimba Rantau Sejambu di Sungai Sekeruh, Rumah Lajung Nanga Setucuk Ketibasung gau kabar belayan di Nanga Benin, Mujung di Oyan gau semua kita sekayu. Air Sekeruh Pasar Kapit kena boleh diperintai ke Ditu Magang kita kenal Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikangga orang Indai Amin tau ke bini Niang Ambah pengaktu diatur bak rumah anak ya ianya bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 Strok A Jalai Tasik Utama Desa Senadin Pes 7 di Miri. Kalau kendaraan kesilik atau telefon ke Amin Lumeria 013-823-8405 tau ke Enduk 019-796-6086. Yang nak aku macam pesan beradun ke pihak sehari tuai. Okey, kena ke 30. Kena ke 20. Hari bulan 8 tahun 2026. Merindu kita angkau lagu di Sada Menalan Band. Selama yang...

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jiang Likap Koredo, Jiano Kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Program ke dekat diatur 21 nyentuh ke 23 hari bulan 8 okey ba umar baha di Sungai Asap Belagaya bala penyampai radio kita bagi Iban Gau Bidayu dekat bekejang pagi tu ya ngarakeh mujur okey likun selamat datang pemega mulai ke diri kena ke hari Minggu nah bertuai ke tu big boss kita hari bagi Iban Monica Midi Gau Jucuda Ari Bidayu kelimpah toke leman berita kita singgah megaya Mr. Edmund Langgi nyaya nyangkung bos au kepala kita kaki dengar kami di selampur mena kita serama bumi kenyalang bakal selama 7.30 minit lagi nabur ke berita pagi ya ya kebaru dani baru buka radio dengar kami terima kasih manyuh-manyuh ya ungkap ya pagi tu agi dengar ke kami pengerap pagi bergolenggau tu dah pangan DJ MA pukul 8 lagi baru kaban aku tamak ke konti kami doai dekat macam sekedar hari komen-komen kau dah dikenatai ke bala kita ungkep ya topik kita pagi tu ya semua salah lelaki ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan.

Ijia nama kebuah ne tau tampi lagi kami dua yang maca yang nginjau lagu dari pengajar kita Juti AE Retai Sidan Pesaka Australia ke nyedi diri maca berita kita ungkep ya pagi tu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalam.

0: Kenan.
1: Jam kita dia terpukul 7.30 minit pagi. Pagi, pendengar kami nak berikan berita pagi Hari Y FM Iban Kuching kena ke hari 4, 20 hari bulan 8 tahun 2026 Batang Berita. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara timeruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Kita mendim ke isi berita. Pemeruan patutnya di sebagai strategi dagang industri sawit Sarawak itu dikenal nentu ke sektornya meruan bersemekiah serta rembus ngagai market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pemeruan dia tu berguna bendar kena ngangkat ke daya bersemekiah serta ngetan kerega ke timpuh ti panjai. Sarawak bisik kira 1.66 juta hektar tanah alai nanam sawit bertahun 2025 kelimpah hari ngasil kekira 4.50 juta tan minyak sawit matang. Nyalai yang ngansa industri nguna biomas sawit kena ngasil kekuasa ti ulih dikena baru serta ngangkat ke mekanisasi, automasi ngau inovasi. Pengatu diperhati kena nyedia kediri napi pemar pengerja pengawak ungkus ngeluar serta ubah iklim. Ia masuk ke Jakutuba Forum Minyak Sawit Lestari Sapua 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Komuniti dipinta ngatur hasil menua ngau cara ti meruan dikena nentu ke hasil berikan meruan dijaga ungkup rebak dudi arila. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah pemerhati-hati nyaga serta ngetan ke hasil menua patut dikemeran kena nentu ke pesaka asal menua ulih diasai ke rebak dudi. Ia madah ikan engau undang tiagi mit tau ke benung berteluk patut ditejuk ngami ia beranak bertelesak. Ia megak nangkan mencia manyuah ngami indak ngenak cara mudah mai berikan tetap ngerusak ekosistem sungai bakal nubah engau ngeracun. Ia mansut ke jaketu maya program jangkauan komuniti pertanian Agricorp kediatur barumah renang berita sebawah. Kerjasama ngau penyelarasan strategik bersepadu antara agensi patut majak ditegapkan lebih mutar ke isu ramah bakal orang berkedayau nadai durdiau. Menteri Pemansang Orang Indo Anembia Mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah isu orang berkedayau nadai durdiau tu tau dipadah berat di kerja lalu ndak ulih diadu ngati ke diri. Pengawannya berguna ke gempung ari perintah menua ngau perintah besai institusi swasta NGO bala tuai ari renggat renggat Raban Bangsa serta Raban Pemerik. Sebagai dikebuah isu itu tahu nyadi yang nyak ketegal hidup merinsak, nadai kerja gondor tiang, penanggul, reguang bilik pengerai serta gian dadah. 151 iku orang direkodkan dengan operasi berkaul ngau orang papa di serata Sarawak bak tahun siti tu kemari kalai sibu ngerekod ke penyampau pemadu manyuah enyak 33 iku. Ia manzi kerja kutuk maya awam kaban lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah madah ke dua gig tempat transit gelandangan TTG di Bintulu Gamiri dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Dua palannya dia tu sudah bersedia nur berjalan ke pengawak. Naka ke dia tu dua TTG sudah beroperasi di Sarawak hanya di Sibu Ngau Kuching. TTG Ukai Serina Alai nur diau sementara tengah di platform intervensi ngau bertanya kena mantu raban orang berkedayau nguliah ke sukuang ti engkeman. Ia megak dekat Lembaga Penasihat TTG Sarawak negap ke penyelarasan antara agensi. Itu dikena nentu ke pengurusan gau operasi palanya nyadi tuju ti udah ditetapkan. Kita datang mendiang ke berita pagi hari YFM Iban Kuching. Penyampau jelu mayas di ulu Sungai Menyang, batang air bisi nambah semak 50 ekor dalam kandang 10 tahun. Tunggayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas bak kandang endurnya nunjuk ke hasil ti cukup mana. Cerledi agensi pemansang Suri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim madah tinjau tabung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 hingga 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisibak kandang endurnya enti dibanding kekira 115 ikut ke direkod ke 10 tahun ke udah lalu. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikenak mata penatai temuai di batang air. Ia madah ke sadar komited bergempung gau agensi kebekawul sektor luar gau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang di Seri Aman Tik Meruan. Sembilan pelikun biak Politeknik Negeri Pontianak Polnep bergulai gau 4 ikut pengajar diberi peluang bedak projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS dipejalai ke. Kepala Pembesai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa madah pengerindu Palan Pelajar Tinggi Luar Sarawak ngagai projek tu nyak ngayan ke besai guna berkongsi ke penemu ngau penelebak bak bidang pengangkut moden. Penemuan teknikal tu mungkur sekedap Palan projek nyengkaum Depo Perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART dirembus Kota Semarahan Stesen ART bak di North Bank serta alai ngagak konkrit peratuang. Program kediatur Sarawak Metro sendirian berhati megak ngenak sau fakulti kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dinyadi sebagai dari program bertukar akademik ngau pelajar tibalalau ke penelebak. Penemuan itu megak kena beri penerang ngagai bala anambiak pasal langgur, langkar, cara ngagak serta inovasi kejuruteraan ti dikena bak projeknya. Opis Rampak Menua JAS ngangkat ke atur penerit adat ngau merasa ninting hari bak kandang endur ti tau bendar alai ngerja pengawak nunu. Sapit Kepala Director Pemansang JAS Azuri Azizah Saidon madah langgur atur pengawak nunu bangsa ngau langgur atur sebun asap bangsa megak diidup ke kena nusun atur pengawak agensi perintah. Semua orang ke bempu tanah dilalau ngambil meresa kandang endur timudah hangus baka palan alai muai sampah, kampung, tanah kerapak, ladang, ngau kandang bertanam betupi serta industri. Atur nagamgat dipejalai kena nyeliah ari ti direncah orang ti endak bertanggungjawab ti tau ngujung ke ngerja pengawak nunu. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration kemari bisa nemu 8 palan keangat di Malaysia, ingat 3 di Sabah ngau 5 di Sarawak yang masuk ke jaku tubak sebengkah penerang media. Persam bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 sengagai 17 hari bulan 12 tu. Upis Menteri Pelajar KPM ada ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 sengagai 29 hari bulan 10 lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena ke 2 sengagai 5 hari bulan 11 tu. Ujian Amali Sains kena ke 16 hingga 18 hari bulan 11. Ujian Mendengar Bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11. Hingga Bahasa Inggeris kena 24 hari bulan 11. 420,879 calon keberregister dekat ngambil bagi peresa SPM 2026 bak 3,334 bengkah palan alai ngambil peresa di serata Malaysia. KPM adakah jadual masa periksa dipenuh dekat dipadah lembaga peperiksaan endak lama lagi. Dan ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara di meruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Berita pagi kita mengikuti pagi hari 4.20 hari belalapan tahun 2026 ditusun Monica Gary disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching.
0: Hai, aku Diali. Terus menendian ke YFM dengan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngat 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jaku dalam sari tu enyak malam nurun, malam pulai. Malam nurun, malam pulai. Erti jaku dalam malam nurun, malam pulai, ianya mindah ta ke bejalai bapu sari. Mengenak jaku dalam tu ianya, aruh ya anak darah ibu encelegiatnya bertubuh bisik. Malam nurun, malam pulai, enti udah berjegau ngau pangan laki, semuti ke mandi ngau begari aja ya pulai ke rumah. Tau ke? Apa yang kau ayak sepiak bilik seminak buliah siku aja jani kampung Maya Nurun ngipak jelu malam tadi. Tajapan malam nurun, malam pulai, nyau semalam-malam sehari-hari sedua ngipak. Yang nak jaku dalam sehari itu, enya malam nurun, malam pulai.
2: Jaku dalam sehari itu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
3: Mayari ke bala angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Listener nan langgang-langgang ya terkenang ke nuan, terkenang ke cinta lama kita ini. Okey, nyak ya. Topik sudah ditampik megak bang FB kami. Okey, dua pagi kita ini. Pagi itu, ngenang senentang pengerindu baru dekat berbungai tang puntan. Tau ke kena riji yak nama kebuah. Okey, tau kunci. Lagi kami doang Gaby Macaya Suria kita ke Agi berperindang. Pengarap pagi nyentuk ngagai pukul 8 pagi tu lagi. Yang sebab pagi ngagai Julian. Julian, okey, turmah ngadan gau indah tuanya. Lister Cibain sembunyikan ke program kita di Bintulu Megak. Ngarap ke terang di Dinga di selampur muda kita. Kelimpah Dinga kami Megak secara online RTM Klik Channel MyTV tau ke Channel Astro 871. Manyuh kaban kita ke inbox di lumur WhatsApp kita. Madah ke tembaga hati ngagai RTM laban ke udah ngiduk ke baru Channel 871. Nyamai di Dinga, terang megak di Dinga. Sigi amat ya. Okey, mandi ke lagu Nickelback, I Come For You. Pukul 8 lagi kita mendiang ke nyak ya, 2 pagi show kita. Ngau Gaby dikonti lagi ngau MA ne. Terus ngau kami pengerak pagi.